0: Pagi Rewind.
1: Pansak artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Kawan, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenyam.
2: Enggak, aku nemu peninduak berkenik.
1: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyam ulah nuan.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: berbini hari Star Sirai. Nama ke buah lagu tu ni si.
1: Habis si kau engkau topik tu pagi tu sembat 2 pagi wai.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi ngan semua peninga ke baru bergelai engkau. Aku ni cerita muntah ke isi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey buat 2 pagi wai kita hari 1 ke hari tu 22 hari bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi my topik berbini tau ke belaki pagi tu isi ke mai topik tu ni nama ke buat ya tu sikit ka mai aku belayak itu ni apa ya
1: sikit ka nemu bertemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansut pagi tu
0: iya enya berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu sini
1: iya
0: ni mana haki kawin tumu tau ke lawan.
1: Baru ni kita berkini. Nanti boleh kena tanya ke pedemu kita tentang tu nama kini rundian kita. Baiknya manah kini kawin tumu. Manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini. Atau kena tanya ke dia tu. Laban jam kami dua macam komen dari kita atau ke pedemu dari kita. Nak ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Pagi tu lagi. Okey kita mada maka boleh mada kami dua live buat Facebook ke YFM ke dia tu boleh mendak sama baju biru pagi tu
1: so, baju biru
0: hari satu baju biru
1: baju biru kita deh baju nama kena
0: oh peningat aku deh
1: peningat
0: ni ngeniat nanya
1: lu kan nyawat ya
0: biru ke tu tadi kok aku ok harap ke peningat kita ngena baju ke gap meh pagi tu ne laban baju ke gap yang buka siti hari utai ke merangsang mood kita
1: amat
0: ngasuh kita yang tadi mana amat baju kok pagi tu
1: rasa sigat rasa baju
0: confident ya.
1: Confidentness.
0: Confidentness. Confident lagi mansa orang ni sih. Nanti kita kena gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja. Utai ke di Prambu saat itu. Ada pun mujur mas Sam.
0: Ya. Okey. Ya. Jadi pak topik kita ke pagi tu. Belak. Kawin tumu atau ke kawin lawan? Belaki atau ke bini tumu? Itu sebenarnya sih.
1: Kan nanya kita ke?
0: Nanya nanti mesti lah. Laban tuan tumu nak kawin sobat sih.
1: Kamu ada tumu amat. Tak kanya Sam. Jalan-jalan ya kini ku aku.
0: Udah gawak ke berdau mayanya?
1: Udah gawak.
0: Udah gawak.
1: Udah gawak. Mina berdau kira ke berdau entap lagi meh. Maya aku gawak mayanya. Kira ke tahu umur mayanya nasi ki 20 lebih.
0: 20 lebih meh. Umur tanya deh. Kini kini buatnya laki.
1: Pan 20 lebih meh. Laban takah kami dua. Tu siapa nanya siapa tu deh?
0: Nanya wan betul. Kenapa tu nanya tu nya?
1: Takah umur kami dua 6 tahun? 6 tahun seko.
0: Tajak panjang tahu dikira tu tumunya tadi ni sini. Tang mujur ke ni nyentuh ke dia tahu nadai ke penanggul ni. Tang pelabak aku tumu tahu ya ba rundia aku ya baru ambil sekolah. Ya tumu amatnya tadi.
1: Ya amat tumu ke nya.
0: Nama tu dari segi logik lah kita berunding kena sih laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenaran sih tang bunyi ke kita yang tadi dari segi suku logik ya nanti nyuambis sekolah berdau bisik penatai pemisik mayanya laban kita nemu dia tahu nanti bisik anak anak siku aja pan udah pama mat nyenggula kia ne
1: dah tusuk rundia sekedar ya
0: nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai
0: apa baisi penanggul meh apa ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisik berdau untuk untap entari deh duit simpan berdau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu tertarik.
1: Ya, yang bersyukur ekonomi sem ekonomi ku aku tertarik. Ti bersyukur ari rundi yang rundi yang pan ti umur lagi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu nar bedau tu bedau tu mertin dar lagi ke niti hati ke kenika ati biya ati ati gi angat kurang
0: agi ka tenya man tadi agi ka bedau tu cukup ya ngelantang kati menya tadi ya, kita ini
1: tenya mo ami kemandiang ya belaki tak ke bebini tumu kini ari umur ya ke baka ambil kebandia baka padahal tadi udah habis sekolah lu terus belaki tau ke berbini ni namu udah belaki dah berbini bayar tu sedua ya tadi kena ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyau data jari main sekedar nyak nanda ke ukai ke madah kena ke laban
0: Bada tu air rundiang
1: Bada tu air rundiang Nyak meh
0: Lalu jampat ni tiah ke hati
1: Jampat ni tiah hati Jadi utai nyak pan bisik pulai ngagai utai kena mana Maya hati ya
0: Lalu minta anjuang ngagai indah
1: Anjuang ku pulai
0: anjuang kupulai baru Lalu minta anjuang Maya hati rindau lagi ambil baru Arti tadi bedau panjai rundiang Lama gini ni ya ada si Nanti lagi baru lepas sekolahnya tadi kira ke bedau mayuh penlebak ba dunia ba nama tu ba dunia ba penghidup
1: ya siti agi ngai tu ninga rundeng orang tua ai ke SM mayanya ba dua ne SM ba nama kebuah nuan
0: nyam ka ko tadi si
1: kawin bini lawan
0: aku lawan bini nya aku madah kan tadi si utai tu kebenar ya atur petara bisi ati tu ka ba bini si tang namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh ni semua udah tu pansel tu jodoh lu datang
0: lu bisa lagi lu bisa ini jodoh punya korang amin punya korang datang punya kaku tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di meda orang bukai dulu di berjuan berteladan korang bukai di nama tu saving di punya kau jaku tanya bisa lagi kira nuan bersedia lagi ya bakun tadi si
1: nanti dengannya bak nuan maga ni maya ni maya nang kakak bini deh Sam
0: bersampi kaku si ni nunggu sampi di ngasih
1: ni udah sedia maga agama tak kena sebut tadi nak ya hati ya dah ngada agama lah Indo dah luarnya ni
0: berdau dulu dah cukup
1: sudah cukup anda semaya Sam nanti duit cukup Sam sikit nak cukup Sam amat kunwan berbini lah ya lah sikit nak cukup berduit tang cukupnya tadi kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi duit yang nadai reti cukup amat cukup amatnya
0: anda enggak kelalu nadai mana tadi ni asal ya
1: ya segi bisik rezeki aja deh nanti noni nemu babi ni bertambah lagi rezeki
0: okay bersampai ke kursi ngambil ke punya kedua pansut tu lagi bisik boleh
1: pansut tu lagi ni nemu dah ngirut tu lagi kini pansut kini ngau
0: kedai kopi ni
1: kedai kopi lu nuduk kediri ni nemu
0: okay nak ngawak meh tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau neh si ya tu tadi menyukurang panjang lagi meh rundiang si
1: tiknya buat suka lelaki Sam ni kepedak nuan tik buat suka induk berkenai dah Sam tik orang ke lawan belaki tu
0: nanti indah lawan ya mayu lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini si
1: Ipada
0: Nuan. Ipada aku. Meh.
1: Lelaki mayuh lagi hari Indo.
0: Mayuh lagi hari Indo. Bin, orang Indo tu tadi bisa ketang sila itu tadi nyamai lagi. Laban bak aku sini orang ke tang dia tu meh dunia dia tu. Orang kepatut lagi nyedia ke belanjanya tadinya orang ke lelaki. Nak kata nak patut kan Nuan yang harap ke orang Indo nama tu ngigap belanja ungkup seduai belaki bini.
1: Bisi amat ganya Sam.
0: Tanggung pengawak yang lebih lagi ngagai orang lelaki.
1: Ya.
0: Jadi orang Indo tadi nyamai si. Nanti bisi tertemu ke hati ke dekat hati ya. Alu dah menyata tadi.
1: Alu dah kini.
0: Alu dah menyata. Dia nang Benar sih. Okay, 8.20 pagi sih. Komen dari Balau Peninga.
1: Selain aku nganti komen dari Peninga untuk tadi ke Bisik Mansok. Nyawa tadi sekedar penemu dari Sam nama kebuah berbini lawan atau ke belaki lawan kini. Kau nyawa Bisik nak sama penemu kini dengan Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu Mimit berkawal dengan nyawa yang ngagai Facebook tu Sam.
0: Oh, okay.
1: Hari Indah Jang pagi tu. Selamat pagi kau ya. Nanti berundi yang ya. Nanti ber ya kau ya. Nanti dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana. Nadai salah gak belaki berbini tumu. Asal bisi duit serta nemu tanggungjawab. Kau ya. Tumu nikah tumu gak boleh anak. Marga jodoh kita itu diatur petara. Mana pikir sebedar niri ke ruang bilik. Lepas kita beruang bilik ukai sehari dua. Ya, penemu Indah Jang pagi tu bisi amat ya. Jadi itu nguyang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana hagi enti kawin tumu laban abak ya tumu hagi bisi anak tumu hagi mai kita baduk melanja anak sekolah.
0: Nya ke ya. Mana tumu ke mana hagi ke ko ya ambil ke tumu ge boleh anak ya.
1: Kebenar mana gak kawin tumu Sam ya abak aku laban tiutai dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunuan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup,
1: semua ndak ndak boleh nanti cukup Sam tang nyame dah kira kuliah kena lah. Tua hidup kena orang kena tua bergulai tua bergulai salah ndak kenyak lah ya
0: dari
1: pagi tu sih wajan dia bakal wati wati nampun baru nunggu ada lana nyelepak aku nak jenis banyak lagi nantinya lawan kahwin udah dah kahwin sampai udah pincin kita melanja anak sekolah kayak bakal dia umur 58 tahun ilok kira kena ada lagi memelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar ke universiti kok ya.
0: Okey, Juni panjang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral ke ya sih? Tang mana lagi kawin nanti kita yang tadi ya bisik meri empat itu penemu sih ne. Keterubah tadi udah nyedia kediri ari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Ngapa kena tu sih? Asal bisik lah.
1: Asal bisik. Ya segi bisik ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu enggak orang ke sesuai ku ya atau ke nang kini ku tanya nang ipak kita ya meh.
1: Ipak
0: dirimpu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey. Nya penemu hari Thompson Cangan munyi ku jako Melayu ku ya sih. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tene?
1: Bisik pengamat ya, Sam.
0: Bisik pengamat ya. Ukai berkawal ngau jampah to ke lawan tu ko ya. Tang ya tadi ke amat ko ya.
1: Ya, amat kayaknya jampat tu kawin. Tiu nanti ukai ngi nuan.
0: Ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan. Mungkin punya lagu.
0: Bisik lagunya lagi deh. Bisik lagu. Okey.
1: Nanti ukai pak nuan. Pan ndak tu ndak mentul ya mentul ya tanya mah ni terus kagi merti ya.
0: Okey, hanya tadi hari siapa tu tadi Joseph Thompson Encangan.
1: Encangan eh?
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke bab permu ya. Berbini tumu mana? Tumu belaki berbini, tumu gak boleh pur ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu, ti asai-asai nak ulah hidup ke anak orang lebih lagi kita ke laki ke ya. Anang dulu meh ke ya.
0: Amat kena bisi jako ajarannya dia tadi ne.
1: Ya, dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup di rimpun ti agi asai agi ko munyi ko jago kemarin agi ko happy-happy agi ko enjoy anang gue ukai ke madah udah belaki dah bibini nak enjoy tang
0: bisi takat ya
1: bisi takat ya bisi maya ya laban tu tu tadi nanti tu ke enjoy ke happy tu berunding ke pangan tu orang kenggau tu sebili ya tuan boleh lebih-lebih ya banyak lah penemua ke sel nanti penuan nada berunding lu terus mecut ne ini kita malam tu
0: saya aku berunding saya ne oh nanti nadai tanya aku deh
1: nadai menanggu bukai aku
0: nanti ada orang tanya
1: asa dua bisi je
0: nanti kita tunggu si kau aja siapa ke di runding si nanti rumah on lalu on tanya tadi meh bisi pro and cons ya lah bisi pemanah ya ngau maka pengurang ya tiap perkara tu tadi ne okey tu siku hari peninggal kita apa live Facebook tu si Mindalin ugap tumu berbini tumu berlaki nyamai lagi ke ku ya si ngambil tumu bisi ucuk ke ku ya laban nyau tuai nyaga ucuk ke ku ya maka isi ini yang tertemu tu bisi ucuk ialah nak lama lepas tumu dah ni dah lama ni lah si kira 20 tahun dekat datai ya umur lagi biak mehnya ya
1: lagi dapat ne
0: lagi dapat
1: lagi dapat pembisan
0: okey ya komen pa live Facebook tu bisi lagi Judat Ami tu pagi saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kiri tu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana ya meh ku ya nyata di hari Judat Ami ke pagi tu
1: ya apa ni ke bisi komen buat live pagi tu na Sam
0: tahu komen buat live mega lagi aku maca ya apa ni
1: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke buat penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke lawan ke ya asal dirimpu ngasai uliah ya uliah nupi bin ni oleh nupi anak pemaga sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke ya. Nama udah berbini ni buah ditunda ke ulah sidak ke bujang darah ke ya. Anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama bersawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkeni ngemutar ke ruang bilik kita ke ya. Anang tembuk berdajak ngah telipun.
0: Oh, tembuk berdajak? Tembuk kiruh ke telipun namanya tadi.
1: Tembuk kiruh ke telipun aku ya.
0: Tembuk berdajak ngah telipun.
1: Ya. Hanya hari Dominic Untur pagi tu buat permu ya. Pagi tu nasi ke amat ganya Sam. Laban munyikuk ya tu tadi. Nanti kenika ya nak ngira meh tumu atau ke laun. Asal ajak diri empul ya. Oleh
0: sudah bersedia
1: sudah bersedia hari sukurundi yang belanja aku dah lagi bakal kita ke lelaki menyukun wan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngarah ke induk induk tu oleh nambah nulung nambah
0: besai kita ngepengawak lelaki ni si.
1: Ya besai lepas dia jadi ketua bilik bilik
0: okey tajak pan dia tahu entah dia laki bini sama bersawup tang ke bendar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawal tadi
1: tajak pan bini gawa tak ke besar gi gaji besar gi pangkat tetap melelaki jadi ketua baru miliknya
0: bini tadi nya bonus tahu ke mana ke cerita nanti belak dua ikut gawa ne
1: ya kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai nyadi sebut siku ndak gawa ke Sam laban nyak meh laban munyi konwan ari ekonomi ngai kena cukup lagi cukup lah segi cukup tang nyak meh ke lebih lagi banyak ke apa nu usaha dia nya berundiang ke tu kana
0: okey nya tuai rundiang isi dia tu ne pulai ruan tu nya nemu berundiang
1: mai isi san melati
0: oh dah pamuisan nya nemu rundiang Okey, peningat kita. Pelopak kau berperingat
1: dulu. Berperingat dulu, Mas Sam. Lagi meda komen peningat datuk lagi.
0: Okey, ba live Facebook datuk dah mayuh komen sih. Datuk lagi nampung komen kebukai kita ke pagi tahu. Atau hari Jenarino Jeraki. Lalau belaki berbini.
1: Dua pagi Y. YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu ni Tamadin berundang panjang.
1: Berundang hari rumah.
0: Berundang
1: panjang hari Tamadin. Mana lagu lekal lagu tadi ni si.
0: Ya, awak kita pagi tu boleh berundang panjang.
1: Betul, anang nitiah kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Panjang yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita sudah tahu ya.
0: Amat. Amannya Sam munyi ke sekedar ada peninggal kita tadi dah akan datang ke penemu nanti ke belaki berbini tu ukai ke sehari dua panjai siapa nyebut tadi Indai Jang
1: ya Indai Jang ya selama-lama ya nyentuk ke kita itu ay menyentuk kita nyo lesi berbadi
0: ukai bakal baju udah lu ya oleh buai tua
1: pengerinduk berlama ya
0: pengerinduk berlama ya nama lagu nama tu tengah agak lagu pagi tu ne
1: agak lekal lagu ne si aku kena merinang orang di luar dia meh ke bedau berbini atau ke bedau belakin tadi nan tersah hati meh
0: nan tersah hati jampan-jampan membelaki bini bakal kaban ko mua ko tu
1: engkau bedau jodoh ya manya tadi
0: kada lagi dapat
1: Dapat. Boleh ya ni Rau. Gimana ini?
0: Gimana ini? Okay.
1: Okey, tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelabak kudah mayuah sini. Oh mayuah komen peninggal. Oh,
0: rindu ya, rindu sidak ke topik tu pagi tu Sam. Kanya bisik pelembok sidak yang pu ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang pu. Baka judat Ami madah ke topik tu ku ya. Dadai tentu nyengala ke aku ke berkenang ke kawin tu mu sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini ndak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nyo lunggar umur andur niri ke ruang bilik berkenin ku ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa
1: Okey, nyak tadi hari judat Ami ya pagi tu. Okey, tu hari Christina Alban Tosi. Selamat pagi yang guys doai ku ya. Jodoh tu bak tangan Tuhan. Nanti bakal ya udah 31 tahun baru ya kawin sobat si. Amin, mujur gak laki ku ya. Amat ya tua hari laki ya ku ya. Tak mujur nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey, Mami Re ke pagi tu tumu tau ke lawan belaki bini ukan jadi ke penanggul ku ya si atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna benar ku ya nanti ngasai ke diri ndak ulih megai tanggung pengawaknya maneh bujang darah sampai ketuai ku ya kai okey anang ketegal ati ke na amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ku ya lapan nanti ngasai ke ati lagi ka boleh sebut tu si nanti asai ati lagi ka tet ngau orang bukai ati si ati ka orang bukai menya tadi ku ya
0: kira ya kibok kanan tanya ati nya tadi
1: bedau ulihnya ke diri empu tadi ku ya anang kuai dulu meh ku ya nya ko reti ku ya tadi si aman ke nya tadi
0: ne lagi ngayah kana orang ke lagi
1: betul
0: lapan namo ki tempo ke cai
1: lapan laki bebini tau ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hautai ke dekat di nama tu ke dekat di
0: tempuah
1: kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat saya menti uliah nyentuk ketua nyentuk ketua sama nadai pengerindu sampai penghujung nyawa kurang enggak tu ngue ngage catering roll pagi tu ari sepawah nda nemu dekat keniku ya nda nemu dekat nyangka nak nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kahwin tumu atau ke kahwin lawan ni mana aku ya. Jadi berum dia yang iampu aku ya. Mana kita kahwin nanti hati kita amat-amat udah bersedia hari suka belanja. Nanti hati kita udah amat-amat sedia dekat megai tanggung jawab kena risiko bini atau ke laki laban kahwin tu ukai ungkup sehari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat-amat sedia dekat bekerjasama bersawak main buat ruang bilik aku ya. Anang anda belak-belak ke siku ngerja pengawak tak ngerja utai kira mana banyak datai buat maya kita patut kahwin aku ya. Penemu ya ke penemu hari Catherine Roll.
1: Hari Catherine Roll ke pagi tu. Tu Datuk Martian Aman tu. Oh, nama Facebook SE. Hari Bintulu mana amat puah randau pagi tu ku ya. Baik ya belaki kau berbini tumu nadai ke salah ku ya si. Asal meh tua oleh megai tanggung pengawak ba ruang bilia. Baik ya suba ku ya nak ke ngomai diri lawan nak ke tumu ku ya si. Asal-asal ke meh nanti asal tua udah boleh napik tanggung pengawak dalam ruang bilia. Pama tua udah bisa ruang bilia. Mayuah amat tanggung pengawak ku ya. Nyak jak penemu.
0: Terima kasih amat. Tanggung pengawak munyi ku ya tu tadi. Ukai Siti ajak rundia ni. Maya nak sekolah lagi. Nanti berundia. Nanti dah bisa anaknya berundia ke anak lagi. Ukai minat sekolah. Nak ke sekolahnya ajak. Utai bukai. Nanti ulah yang nak mana. Nya berundia ke ulah lagi.
1: Ulah lagi.
0: Ya, laban ukai nama ulah anak tu tadi. Ulih. Kena ke? Ulih berampit engkau. Ulah hati tu kena di apa indah itu tadi.
1: Betul.
0: Tu nak nemu kena ikut mutar ke penangguh bawa bilik yang tadi. Nyo belayak. Nyo sebilik bilik belayak lah banyak.
1: Betul.
0: Kena ya.
1: Ruang bilik tu sikit bisi penguji ya nasi. Sikit bisi penguji.
0: Nadai ruang bilik nadai penguji.
1: Nak logik ya. Nyo mana pekerja lama. Bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tang ke cara ke mana-mana tadi nya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke situ-situ penanggul
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat taunya di topik tu Sam
1: taunya di topik ni
0: taunya di topik laki tu ko induk
1: siapa suah lagi namanya Mai Berundiang. Siapa tu saya lagi Berundiang?
0: Siapa tu saya lagi Berundiang?
1: Okey, hilang topik ke dekat datai lah.
0: Ya. Tu, ngui yang agai topik buat Facebook baru tu Sam hari Silviana tua. Madah ke buat penemu ya? Kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja buat penemu ya. Nama kebuah yang madah berkenyak laban sama laban semuanya diatur petara. Buat ya anda pasti mereka ya. Nanti kawin tumu tak ke kawin lawan tu laban umur lelaki 27 tahun. Puji Tuhan 8 tahun sudah jadi bisi 5 ikut anak aku ya. Semua lelaki kami dua ipan bahagia. Ke pemadu ama berguna anang silih silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak Siti hari kebuah ya nanti bisik lelaki ke betul menyesem betul buat ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: lelaki ke betul buat ya banyak tadi
0: ya bahagia banyak
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita begulai maka nya Siti ari utai ke cukup berguna nasi ada meda kita meda gamal tadi te
0: sikat baji, baji.
1: Nama tu lalu terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi nguya
0: amat dah lah tu ndak Sam kemai hari tu dunia manjak mansang kena ke gamal orang kebiak-biak makin baji makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebelah tu ndak nemu ngintu diri tang sigi udah baji tang kemai hari tu nyamai hagi teh kena nyang so baji lagi kena
1: gamalnya nak ulih dikarap ke kita kena namanya bak pemujur ruang bilik kita yang tadi ni pedak maka na salah milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul nasi tang pedak maka pendiau ya berkeni
0: no ada saya milih Induk bajak sekali ke induk ke bekeni?
1: Ngau mayuh hatta ke dekat di pedak sih. Munyi kakak tadi meh. Mayuh
0: dekat di pedak.
1: Mayuh dekat pedak. Dia anak berundang ke buka ya. Mayuh dekat pedak sih.
0: Nama dah
1: gamal ya sih gak sih nama tu nama tu nitiah kati kita meh nang nitiah kipak kita meh gamal ya udahnya pedak ke peniaw sih berkelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambil pemutus dekat jadi ngoya nak pedak dulu berarti ke dulu meh nama tu
0: hari ulah
1: hari ulah
0: berkenia ya, bergulai ngapain dai di
1: nyadi pian orang bukai jadi kita lawan iya hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh nya ke buah kita nak tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya gamal nya tadi segi munyi ke kita ndak dinafikan lah munyi kita
0: nanti ya baji ya munyi ke jago rebuti high maintenance sem kene ke sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke sih nare salah ke abah aku
0: kene ba umur de sem
1: abah umur pan aku nare milih nama tu sih de motor motor luar ni ngiga kene auto teka sem ne ko
0: nai nama
1: gede. Umur aku nak ngira sih. Enggak kelalu nyutua ya mak. Munyi kita sedar-sedar. Ipak kita ya mak. Ipak kita.
0: Nanti tuai ke hari nuan. Tuai enggak ke terlalu tuai. Tuai ini hari nuan. Gamal jalan ya ke pemajik ya. Ulah ya pan mana. Kini ke desem.
1: Lama dah dah bisa calon kaku. Mesti yang ngigau ibu. Malah ibu.
0: Balau aku tu mayo bisa vacancy.
1: Ibu dia vacancy juga. Bah umur tadi sih apan ukai nyadi ke penanggul mesti. Bah umur ukai nyadi ke penanggul. Bah gamal ukai nyadi ke penanggul. Bah peniawanya patut diperhati ke kita.
0: Kira kenapa tu? Kena ke berarti ke hari ulah ya peniaw ya.
1: Biar peniaw sih nanti nak berpasal ke apa indah kita bala menjadi kita nak berpasal kurang bala kaban kita pun gak nyadi enggak bajik peniaw pan nanti nak berpasal ke kita sebilik atau korang bukai meh gak nyadi makasih nyak muka utai ke patut diperhati ke kita itu wai gamalnya bukan nyadi ke penanggul ke benar eh baku
0: Dengarnya peningah. Berundia sama kita. Nama siapa kini?
1: Umur rukanya di ke penanggul.
0: Okey, tunggu yang ngagai Facebook baru Sam.
1: Okey.
0: Hari Juni ke Juan. Udah tadi bedau?
1: Juni ke Juan bedau.
0: Juni ke Juan bedau, ne. Keterubah ya, meri selama hari apa, ke ngagai semua kudah hanya di apa. Jadi, gue ngagai topik pagi tu, buat rundiang ya, ya meri komen gau jujur, ke ya, buat ya, kawin tak ke belaki berbini, tu bisik tiga bagi, ke ya, buat ya tu, ne. Jadi, kawin laban bisik pengerinduk, bercinta, tak ke love first sight ko ya. Kedua kawin laban bisi pengkeran hati antara lelaki ngau induk. Jadi ketiga kawin hari atur apa indai induk tau ke lelaki. Jadi kita manusia ngagak langgur tang petara oleh petara tinentu ke ya. Kaya madah. Jadi kawin tumu ngau kawin lawan sama sama bisi pemanah ngau ndak manah gak ko ya. Jadi bak pemanah kawin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucu bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tangguh pengawak kita ke nyadi apa ke jadi kita panjai awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup berumah tangga tu ke jadi kawin tumu tu pan bisik megak penglemik ya ke ya Jadi beruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perata pemisik banyak tadi Sam. Sarak ke suah nyadi, laban tebal lagi hati cemuru, nindiang mah ko itu tadi. Serta kurang ke bersabar ke. Kebuah pihak rundiang bedau tuai. Serta anda bersikap tolak ansur engkau pangan diri. Nanti sarak mati induk atau ke lelaki kini bisik peluang berbini belaki baru.

0: bahagia kaya laban sedoya sama-sama dah tua runding kaya jadi serta habis sikap toleransi sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau ke amat ni Sam jadi tik kawin lawan kau ngasuh lawan beranak betul lesak ke kaya sampai pincin udah pincin gawak tang anak agi buat kelas tadika nanti sarak atau ke parai kini nada can mereka berbini atau ke lelaki belaki kedua kali
1: panjai ni
0: panjai penemu ya
1: laban nama tu mayuh nama tu tuai lagi mayuh lagi ke penelebak NSC nama tu penemu laban sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke buat penghidup tu mama memem kesi ke pagi tu pelapak aku ke penudi tu ni kawin tumu tau ke lawan belaki tau ke bini nak ngira laki tau ke indo patut panjai rundiang ku yasi laban kita ke belaki bini tu kayaknya bakal kita kena baju asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ku ya nyari mama memem kesi ke pagi tu
0: ya sikit amat bunyi ku ya simpul tu tu Sam dan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini nyak berpanggai berdirimpu dan nyak berpanggai berundiang nuan dah tuai kini rundiang nyak dan nyak berundiang hari sukut kini belanja berdirimpu dirimpu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini na Sam
1: ya
0: engkau pemadu ya berguna amat munyi kodon tadi ulah orang kenggau tua begulai
1: tadi lapan ukai sari dua selama-lama ya meh sakit lagi kita ianya tadi sepuat kita yang tadi
0: tang Sam nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu ne
0: nanti uliah lama mayu lagi pemanah dan nanti rundian tu udah bersedia udah tuai rundian belanja pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nada usaha nada mau jodoh datang
1: nanti ya datai si
0: nada yang nemu datai dua aku jodoh nuan kau nak
1: nanti ya datai si okay nyameh si nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara datang nade salah nanti ke tumu tang patut nuan nama tau patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita hendak nak berpasar ke pangan diri pan nak ke uliah ni begulai mana kau nama tu orang laki bini kita empu nyak berpanggai bagi tempu atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini tahu bertanya ngagi orang kau dah tuai ki hari kita ini sih apa sih daya mayo ki penemu hari kita
0: amat kenan okay. Meh topik pagi tu ngujung ke topik mayo lagi kebenar ya Sam topik kendak baca tu
1: ya udah tai sudah tai rindu
0: saya topik sudah tai ni ngawak lagi udah habis lagi kami dua macam dirimpung lagi kira ke nyadi ke penemu dirimpung mas Sam maka Sam kebedar berbini deh
1: ya, sampai-sampai ke dia si.
0: Sampai ke.
1: Anak ngigak calon jauh ni.
0: Ngigak calon ke amat. Ke ipak nuan.
1: Ya. Okey si. Bertemu baru minggu kebukai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita semua.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang membilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang mesh dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepulih pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring, memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Mark Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memedung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya kawan. Isnin ya, Isnin 22 Jun 2026, 9.14 minit pagi. Mulakan hari kita dengan penuh kegembiraan. Ya, kita bukan muda lagi. Lambat sedikit kita akan ketinggalan. Jadi rebutlah peluang selagi masih ada. Malah lagu pembuka semangat kita pagi ini. Dua buah lagu untuk anda, iaitu lagu yang diminati oleh rakan-rakan kita. Ya, Mentari Muncul Lagi, dan selepas itu bersama dengan Tikos Hasrat untuk anda di Miri FM.

0: Hidup semangat, bangkit semangat ya. Kita baru saja dihiburkan oleh Tikus Band Hasrat. Dan sudah pun 9.23 minit pagi. Rakana kita, rakana baik kita, Leonard Nandong Anak Melepong sudah pun ada bersama-sama kita. Nama berita unggal.
1: Berita mana unggal?
0: Mana dengan aku nyawa-nyawa. Okey, ni Leo ya. Sebenarnya kita juga ingin tahu perkembangan terkini Piala Dunia Bola Sepak 2026 ini.
1: Okey, terima kasih Pak Jojo untuk info Piala Dunia FIFA 2026 di mana sorotan terkini Argentina menentang Austria pada dalam masih kurbanjir seawal pagi esok. Akan menjadi tumpuan utama di mana Argentina menempaskan mulakan kempen kemenangan 3-0 ke atas Algeria. Di mana anak pemain Perancis dulu, Zidane menjadi penjaga gawang Algeria. Dan di kumpulan air, Perancis bertemu Iraq. Manakala Norway menentang Senegal. Perancis sebelum ini menewaskan Senegal 3-1 dalam peranan pembukaannya. Dan Jordan dan Jeddah turut basi dalam satu lagi perlawanan kumpulan J. Dan keputusan perlawanan seawal pagi tadi di mana di grup H, Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0. Okey, dan di mana kita dapat lihat pemain muda Spanyol bermain cemerlang, iaitu Lamine Yamal.
0: Oi, bertenaga ya.
1: Bertenaga. Dan grup G, Belgium seri 0-0 dengan Iran dalam peranan kumpulan G yang sengit. Dan kumpulan H, Jepun menewaskan Tunisia 4-0.
0: Jepun
1: 4-0 mengukuhkan peluang kepusingan kalah mati minggu depan.
0: Cukup menarik sekali ni Leo ya.
1: Cukup menarik. Dan fakta yang menarik lagi, Piala Dunia kali ini 2026 telah mencatat 100 gol dalam hanya 33 perlawanan setakat ini.
0: 100 gol 33 perlawanan.
1: 33 perlawanan. Kadar jaringan terpantas sejak edisi 1958.
0: Inilah kelebihannya ya, rakan kita yang suka tengok permainan bola sepak Piala Dunia. Muda macam Leonard Nandong Anak Melepong ya.
1: Setakat ini Leo tak pernah miss. Setiap perlawanan.
0: Setiap perlawanan tidak pernah miss ya.
1: Tak pernah miss. Mata pun cepat.
0: Macam mata kita ya.
1: Okey. Dan dikongsikan 22 hari ini pemain Germany unggul memiliki 3 gol setakat ini. Dennis Undaf mendahului jumlah jaringan yang dijaringkan oleh Messi. Argentina walaupun sama-sama 3 gol, tetapi jumlah assist nya Dennis Undaf ni lebih daripada Messi. Maksudnya yang mereka ni 3 gol saja. 3 gol Dennis Undaf, 3 gol Lionel Messi, dan pemain muda dari Kanada Jonathan David juga 3 gol. Itu gol yang dijaringkan paling banyak lah pemainnya. Dan jadual perlawanan ini di mana Argentina akan menentang Austria jam 1 pagi, Perancis menentang Iraq jam 5 pagi, dan Norway menentang Senegal 8 pagi esok, dan Jordan menentang Jeddah 11 pagi esok.
0: Satu pagi singgahlah kita ke apa? 8 pagi dah.
1: 8 pagi, 11 pagi.
0: 11 esok. Pagi. Mata tanpa henti ni ya. Berkedip pun susah ni Leo ya.
1: Susah, mata cepet tu Pak Jojo.
0: Jadi ni Leo ya. Macam mana ni channelnya? Senangkah kita nak menonton ni Leo? Ada di mana ni Leo?
1: paling senang sekali muat turun RTM Klik. Kita dapat tonton 104 perlawanan secara percuma di RTM Klik dan saluran OK. Hanya di RTM, segalanya percuma.
0: Hanya di RTM, segalanya percuma.
1: Betul.
0: Okey, itu untuk peminat-peminat bola sepak ya. Okey, ada lagi nak tambah?
1: Itu saja, dan jangan lupa, okey, saksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Klik sahaja. Segalanya percuma. Dan kita berjumpa esok untuk info sukan Piala Dunia 2026.
0: Okey, terima kasih rakan kita, penyampai kita, DJ Leonard Nandung, anak melepong. Pak Jojo, senang bersama-sama anda.

0: 2026.
1: Hidup semangat, bangkit semangat. Ya, tidak usah bersedih hati, tidak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Baiklah, sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, ada bersama-sama kita, kita war-warkan dulu ya ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam yang dikeluarkan hari ini 22 Jun 2026 hari Isnin. Sebelah pagi diramalkan ya hujan di kebanyakan tempat ya, sebelah pagi hujan diramalkan di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir ya, ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam hujan di beberapa tempat, amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup beradaya 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran, angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu dijangka 23 hingga 34 darjah Celsius. 9.38 minit pagi. Jadi Pak Jojo ketika ini ada tetamu ya, tiga orang ada bersama-sama kita. Duanya lelaki dan seorang wanita. Jadi kita nak pada malam ini kita nak mengenalilah antara yang ada bersama-sama kita ni, yang tengah-tengah ni boleh sebutkan nama ya.
2: Okey, selamat pagi semua. Nama saya Raymond. Saya presiden untuk Northern Seahawks Pickleball Club.
1: Woi, presiden ya? Hai, presiden ni kuasanya banyak, luas sekali ya. Yang seorang tu tersenyum saja, manis senyumannya ni, boleh wawarkan kepada kita nama anda?
3: Hai, selamat pagi semua. Saya Syafini, merupakan setiausaha kepada kelab Northern Seahawks Pickleball Club.
1: Oh, apa?
3: Setiausaha.
1: Syafini?
3: Ya, betul. Syafini.
1: Syafini ya. Ha, setiausaha ya. Malu-malu Syafini ini. Yang sebelah kita ni mungkin ini bukan yang terawal ataupun yang terakhir ada bersama kita. Siapa namanya ni?
4: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Nama kami Syawal. So kami adalah bendahari untuk NSPC lah.
1: Oh, bendahari. Bendahari ada, presiden ada, setiausaha ada. Jadi ni Raymond. Sebagai seorang presiden ni datang ke RTM Miri yang dibawakan oleh rakan kita Farid Amawi ini, ada saja berita menarik ingin dikongsikan bersama dengan pendengar kita mengenai apa ni ya?
2: Okey, hari ini kita datang ke RTM untuk war-warkan kita punya kejohanan Northern Seahawks Cup 2026, iaitu salah hanya pertama kali dianjurkan di Miri. Tournament pickleball untuk semua agensi dan jabatan kerajaan di bahagian Miri sahaja.
1: Okey, kita dengar tadi presiden apa?
2: Northern Seahawks Pickleball Club.
1: Okey, sebenarnya klub ni sebenarnya ditubuhkan bila ya? Baru ke ataupun sudah lama wujudnya persatuan ni?
2: Okey, NSPC ditubuhkan pada tahun 2004.
1: Baru saja ya?
2: Ya, baru.
1: Taklah baru sangat, tapi ada dah 2 tahun ya?
2: Ya, 2 tahun.
1: Pada
2: awalnya, Northern Seahawks ni kami orang tubuhkan di Hospital Miri saja untuk staff-staff hospital untuk mengenali pickleball, bermain pickleball. Waktu tu kami orang main di padang hospital saja. Ya.
1: Jadi kamu ni orang-orang hospital lah sebenarnya ya?
2: Kebanyakan.
1: Kebanyakannya hospital ya?
2: Hospital.
1: Memang menarik lah ya. Ada persatuan sana telah ditubuhkan sejak tahun 2024. Dan sekarang ni, sebelum kita cerita kejohanan ni ya, permainan ni dinamakan permainan apa?
2: Pickleball.
1: Pickleball? Pickleball.
2: Yeah.
1: Pickleball lah. Pakcik ni dah tua. Kalau tenis tu tahu.
2: Yeah.
1: Kalau badminton tu senang. Jadi apa kelebihan pickleball berbanding permainan tenis, berbanding dengan permainan badminton ya? Okay. Tapi sebenarnya ketiga-tiga ni adalah kita tak anu yang anda rasa kenapa anda memilih permainan ini, sebab musababnya.
2: Okey, sebab pickleball ni dia bergabungan tiga elemen sukan, iaitu tenis, badminton dan pingpong.
1: Oh, pingpong. Bukan hoki, ya?
2: Bukan.
1: Farid Ismawi ni kacau ni. Ah, tiga, okay. Satu ya. Gabungan.
2: Tenis.
1: Badminton.
2: Dan pingpong.
1: Pingpong.
2: Ya.
1: Oh.
2: Dia bermain di atas gelanggang yang bersaiz badminton. Uh-huh. Tetapi guna cara tenis, gunakan pedal serupa pingpong.
1: Ai, ya. Macam maknanya masih baru lagi lah permainan di Miri ni, macam mana dah diketahui ramai ataupun sedang dipromosi ni?
2: Okey, sebenarnya pickleball ni baru diperkenalkan di Malaysia kita pada tahun 2019 oleh Encik Farrell, dan insan yang pertama bawa pickleball di ke Hospital Miri adalah pengarah kami, Dr. Jack Wong.
1: Oh.
2: Pada mulanya dia cari orang nak main. Pada waktu tu semua orang tak kenal pun apa tu pickleball. Waktu pandemik semua orang kami tak dapat keluar kan. So tak dapat main apa. Waktu tu lah peluang untuk kami kenalkan pickleball, dan waktu tu kami main di dalam tempat yang bertutup lah. Secara dalam kelompok yang kecil, 2-3 orang macam tu, belajar main, belajar kuasai pickleball. Lepas tu, lepas habis pandemik, kami kenalkan kepada semua staff Hospital Miri yang berminat.
1: Mm-hmm.
2: Dan akhirnya tertubuhnya Norton Sea Horse ini.
1: Oh, pickleball.
2: Yeah, pickleball.
1: Okay, jadi macam mana dengan undang-undang permainannya ni?
2: Okay, basicnya untuk pickleball ni, dia bermain macam badminton. Ada acara perseorangan lelaki perempuan pun boleh.
1: Uh-huh.
2: Untuk acara double pun boleh.
1: Double boleh? Perseorangan pun boleh, ya?
2: Boleh, ya.
1: Uh-huh.
2: Okay. Untuk point system dia, dia ada point system klasik 002. Itu agak...
1: apa tu?
2: Complicated. 002 nama dia.
1: 002. Kalau 007, tahulah kita. James Bond. 002, eh?
2: Ya, yeah, itu classic point score untuk pickleball.
1: Uh-huh.
2: Tapi untuk di tempatan kita ni, lokal kita, kita banyak gunakan sistem point macam badminton, 21.
1: Uh-huh.
2: Biar cepat habis. Sebab sekarang sewa court mahal.
1: Uh-huh. Okay.
2: Yeah.
1: Kita nak tahu sejarahnya sebenarnya permainan ini di negara mana sebenarnya mempelporinya ni?
2: Okay. Pickleball pada asalnya dari Amerika sejak 60 lebih tahun yang lepas.
1: Uh-huh.
2: Dibawa oleh seorang lelaki Malaysia yang bernama Encik Farrell Chu ke Malaysia. Dan ya, kita Miri ni adalah merupakan bahagian, dan Sarawak merupakan negeri pertama yang memperkenalkan sukan pickleball ni kepada Malaysia.
1: Mm-hmm. Dan Raymond, ya, yeah. Kalau kita bandar Miri lah, di Miri lah,
2: yeah.
1: Pendengar-pendengar kita di Miri, yeah. Macam mana dengan gelanggang-gelanggang ni? Senang kita nak sewa ke ataupun kita nak ubah suai sendiri? Macam mana ni?
2: Oh, untuk di Miri yang kami tahu sekarang, yang banyak orang pergi adalah Paragon Pickleball Center di Senandin. Kita ada juga PK Central, PK Ball Central dekat Jalan Padang Kerbau. Kita ada dekat Central, Central Pickleball dekat Taman Tungku. Kita ada J Spot dekat Pujut 8. Kita ada Hornbill Sport Center dekat My Mall. Ada juga di GCM satu court. Itu merupakan court yang pertama di Malaysia. Di GCM.
1: Oh,
2: tak jauh dari sini.
1: Ah, yeah. Memang menariklah, kita beruntungnya kita di Miri, ya.
2: Yeah.
1: Tapi Raymond, janganlah lupa rakan kita Farid Mawi dan Sapuan juga sebenarnya telah menaik taraf gelanggang RTM Miri, ya.
2: Wow.
1: Nanti anda lihat, ya. 5 bintang kah, Farid? 5 bintang, ya. Anda boleh lihatlah nanti. Okey, sekarang ini pendengar-pendengar kita mungkin nak tahu kejohanan, ya, yang dianjurkan oleh Northern Seahorse Pickleball Club ni. Yeah. Apa pertandingannya ni? Macam mana pertandingan diadakan?
2: Okey, untuk Northern Seahorse Cup 2026 ni akan diadakan pada 27 dan 28 Jun 2026 ini, iaitu Sabtu dan Ahad akan datang. Ada dua kategori utama dipertandingkan. Pada hari pertama, kita ada team event, acara berpasukan.
1: Okay.
2: Dan juga pada hari kedua, kita ada individual event, ada tiga kategori, iaitu mixed double, men's double dan women's double.
1: Oh, bagus.
2: Yeah.
1: Jadi sebenarnya, ini hanya terbuka untuk staff hospital Miri sahaja?
2: Tidak. Untuk kejohanan kali ini, kita terbuka kepada semua agensi dan jabatan di kerajaan di Miri.
1: Uh-huh.
2: Termasuk kita ada tetamu undangan khas dari Limbang, iaitu resident Limbang.
1: Oh, Residen Limbang pun akan sama-sama ya.
2: Dijemput ya.
1: Ah, siapa Hunus ya? Lupa kita ya. Okey, akan diadakan ya di Miri. Bila sebenarnya ni?
2: 27 dan 28 Jun.
1: Mhm. 27 dan 28 Jun. Yeah. Adakah sebenarnya sudah pun ditutup penyertaannya ni ataupun masih lagi terbuka?
2: Untuk dimaklumkan, penyertaan telah ditutup pada 30 Mei yang lepas.
1: Oi, awal betul?
2: Ya.
1: Penyertaannya mungkin tidak ramai ya?
2: Ada. Untuk acara berpasukan, kita telah menarik 13 pasukan dari bahagian Miri.
1: Ini maknanya, siapa ni tadi? Syah ya, bukan tidak ada sambutan, melebihi yang sepatutnya ya, kerana expect sambutannya terlampau ramai, terpaksa ditutup awal.
2: Ya, sebab masalah masa, kita cuma ada 2 hari saja.
1: 2 hari. Berapa gelanggang di hospital sana tu?
2: Kita tak gunakan gelanggang hospital, tapi kita telah menyewa gelanggang Paragon Pickleball Center di Miri, di Senadit.
1: Aha. Ada 2 gelanggang, 3 gelanggang ada sekali permainan tu.
2: Sekali permainan kita ada 7 gelanggang di sana.
1: Kenapa sih sangat penyertaannya ya? Kenapa tidak beratus-ratus penyertaan sedangkan ramai yang ingin menyertainya?
2: Ya, kita ada dua acara utama yaitu team event. Team event kita 13 pasukan. Untuk satu pasukan ada 10 orang dalam satu pasukan itu. So untuk 13 pasukan tu terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan di Miri.
1: Jadi sejujurnya lah anda sebagai presiden ya. Kata awal tadi anda sebagai presiden, adakah dan anda tahu perkembangan pickleball ni ya? Dan RTM Miri ni adakah sebagai pencabar utama ataupun pasukan bukan belasahan lah ya, bukan ya. Farid ada di sama kita. Macam mana pandangan anda?
2: Ya, untuk tim RTM sebenarnya ya adalah saingan untuk saingan podium kita. Untuk kejohanan kali ini, saya percaya untuk tim Encik Farid juga telah membuat persiapan awal. Saya tengok mereka rajin training selalu. Ahli-ahli mereka pun selalu kelihatan berada di gelanggang-gelanggang luar bermain social play.
1: Jadi akan menjadi pencabar yang terkuat lah kita harapkan ya. Jadi kalau lelaki mungkin ada nama-nama besar yang pastinya mengembirakan selain daripada jemputan tu Tuan Residen Limbang tu. Mungkin ada nama-nama besar, mungkin juga awal yang antara nama yang digeruni lah.
2: Ya, betul. Antara player tapi yang antara player yang selalu menang podium kaki tangan kerajaan ialah kita punya pengarah hospital kita lah, Encik
1: Dr. Jack.
2: Dr. Jack yang selalu bermain di tournament-tournament di luar.
1: Jadi adakah Dr. Jack ikut serta dalam pertandingan kali ini?
2: Ya, dia merupakan salah seorang pemain untuk tim Hospital Miri juga.
1: Macam mana pula dengan pemain wanita kita ni? Seperti sini?
3: Syah. Not bad lah. I mean like macam banyak je peserta yang boleh ke depan lah.
1: Jadi rekod terbaik anda?
3: Saya sebagai pengurus urus setia saja.
1: Mungkin kedudukan rankingnya dalam ranking keberapa tu wanita?
2: Untuk Syafini ya, dia merupakan ranking pertama untuk urus setia kami.
1: Jadi Syafini ranking yang pertama ya. Kita RTM ada pencabar ya. Pemberita kita Noriza Jau, Catherine Igang ya, akan kita turunkan ya. Okey, itu gurau-gurau kita sajalah ya. InsyaAllah perlawanan ini akan diadakan
2: 27-28 Jun 2026 di Paragon Pickleball Center.
1: Jadi mestinya ada yang tetamu peresmiannya.
2: Ya, kita telah menjemput YB Datuk Sebastian Ting untuk peresmian penutupan dan acara prize giving ceremony nanti.
1: Dan untuk hadiah-hadiahnya ni pastinya luar biasa ya. Kalau pemain tenis dunia ya, kalau hebat itu boleh jadi jutawan ya. Pickleball kita mungkin lahir di Miri nanti. Macam mana ni?
2: Okey, untuk hadiah dia nilai terkumpul adalah RM5,750.
1: Wow.
2: Ya, untuk dua kategori.
1: Aha, 5,000.
2: 5,000.
1: Oh, 700. Dapatlah kita melancong ke Iran ya. Wow. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Iran di Suai sanalah ya. Okey, jadi kita percaya anda persiapan-persiapannya untuk menganjurkan kejohanan ni bukan mudah. Jadi macam mana? Ceritakanlah tim-timnya ni.
2: Pada awalnya kami orang hanya fikir mau buka secara jemputan ke tak? Tapi kawan-kawan saya bagi kepercayaan supaya saya buka, just hantar aja jemputan kepada semua agensi dan juga jabatan di bahagian Miri ini. Dan juga mendapat sambutan yang luar biasa di mana kita ada GLC, iaitu daripada Sarawak Energy, daripada Sarawak Water. Mereka juga ingin menyertai, tetapi untuk kejohanan kali ini, ini merupakan kejohanan pertama yang kami anjurkan. So kami orang hadkan kepada kaki tangan kerajaan dahulu. Mungkin pada masa akan datang dengan sambutan yang amat positif, kita akan buka untuk GLC ataupun kita akan buka untuk seluruh Sarawak nanti.
1: Jangan cakap saja, kita pun dah tahulah juga. Betul. Ya, anda cakap begitu mendapat sambutan daripada kaki tangan kerajaan, yeah. Antaranya dari
2: Sarawak Water juga.
1: Sila sebutkan kaki tangan jabatan-jabatan mereka sebenarnya. Kita bagi promo lah kepada mereka, pendengar-pendengar mereka, penyokong-penyokong kita ya.
2: Untuk acara berpasukan pada kejohanan kali ini, ada Hospital Miri, ada tim dari PPD Miri, ada daripada tim Pickle Caster dari RTM Miri. Kita ada Driftwood Drinkers daripada JKR Miri.
1: Apa?
2: Driftwood Drinkers.
1: Wow, JKR.
2: JKR, ya.
1: Hebat.
2: Ya, kita ada tim Rando, dua tim daripada Resident Miri. Okay, kita ada Miri Custom Pickles daripada Custom.
1: Oi.
2: Kita ada DHO4 dari PKB, pejabat kesihatan kita di Miri. Dan juga daripada DID Miri.
1: Okay, ada juga DID. Ada. Jabatan Air dan Saliran dia.
2: Ada RBI juga daripada Hasil, Lembaga Hasil.

0: Untuk acara team event akan diadakan pada hari Sabtu sahaja. Hari Ahad adalah acara individu yang ada mixed double, men's double dengan women double. Dia bagi dua hari supaya tidak clash dan pemain pun tidak penat.
1: Pemain tidak penat dan tidak itu ya. Okay, hai, masa kita ni sekejap saja ya. Sampai Salini pun tak nak tercakap-cakap katanya. Kita bagilah untuk anda apa nak jemput atau apa-apa. Silakan.
2: Okay, hai semua, kepada sesiapa yang berkelapangan dan ingin mengetahui bagaimana pickleball ini dimainkan ataupun ingin menjadi penonton pada hari tersebut, bolehlah datang ke Paragon Pickleball di Senadin untuk sama-sama memeriahkan lagi perlawanan kami nanti.
1: Awal.
3: Lebih kurang sama juga pada orang Miri yang berkesempatan pada 27-28 Jun nanti. Jomlah datang ramai-ramai ke Paragon Pickleball Center untuk saksikan perlawanan untuk Northern Seahawks Cup ni lah bagi tahun 2026.
1: Dan akhir sekali, Presiden, Tuan Presiden ya.
0: Okey, di sini saya ingin berterima kasih lah kepada RTM Miri kerana memberi ni peluang kepada kami untuk on air first time dalam hidup kita ni untuk memperkenalkan Northern Seahawks Cup 2026 ini. Dan saya harap tournament ini tidak akan buat satu kali saja untuk masa-masa akan datang. Harap akan dianjurkan oleh jabatan-jabatan lain supaya dia ada peluang untuk merasai macam mana nak anjurkan tournament pickleball ni. Kita harap pickleball ni juga berkekalan seperti sukan-sukan yang lain.
1: Dan kita harap ini bukan juga kali terakhir anda. Betul. Untuk bersama-sama kita. InsyaAllah jika suatu masa, suatu ketika bolehlah kita berkongsi mengenai dengan minat pickleball di RTM Miri ya. Boleh kita war-warkan aktiviti anda. Dan kita juga mungkin akan, bukan kita, tapi mungkin juga anda, persatuan anda akan melatih kepada pemain-pemain yang berminat ya, ada pertunjukan dan sebagainya. Jadi itu saja saudara Raymond. Raymond, terima kasih. Awal, terima kasih. Dan Syah, Cik Syah ke Puan Syah ni? Tersenyum Farid ya. Puan Syah ya. Okey, sebenarnya mereka masih lagi muda-muda ya, ada bersama kita. Semoga mereka berjaya. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya. Dan selepas ini kita ke segmen seterusnya, iaitu bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi dalam podcast ya. Podcast. Dan selepas itu juga jam 11 Bilak Bersiap Berkumpul, cerita dalam bahasa Kedayan bersama dengan Pak Jojo. Kita akan bersama dengan undangan kita, penyanyi Doha Heavy Duty. Jadi kami hadiahkan anda dengan lagu ini. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur jam 10 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamin Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Mark Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seterusnya kita kepada pendengar-pendengar kita, kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi dalam segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib. Dan jadi selain daripada anda mendengar radio, anda boleh ikuti kami, lihat kami secara live dalam podcast Miri FM Official, ya, Miri FM Official dalam TikTok, ya, dalam TikTok. Jadi kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi ketika ini. Jadi biasalah kita santai-santai ni, Ustaz, ya.
1: Iya.
0: Nama berita, Ustaz.
1: Mana berita?
0: Mana?
1: Mana pakai selama?
0: Landi amat nuan menjakui ban.
1: Ndan tu landi, ya. Nemu mimit-mimit.
0: Tahu, yeah. Meh. Jadi mungkin juga pendengar-pendengar kita nak tahu Ustaz Syahrul Saufi, ya, Ustaz Syahrul Saufi atau nama sebenarnya Muhammad Syahrul Saufi, ya. Beliau merupakan seorang penceramah dan pendakwah bebas bertauliah di bawah Majlis Agama Islam Sarawak. Di samping itu merupakan pengamal pengubatan Islam yang diiktiraf di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan beliau juga sebenarnya merupakan, ya, pengasas Pusat Rawatan Islam Syahrul Sufi Healing Solution Miri. Beliau juga seorang penulis buku agama dan juga seorang yang aktif dalam membantu masyarakat dalam bimbingan, ya, dalam bimbingan Ibnu Khaldun Jakarta. Jadi sebenarnya beliau ini juga seorang yang profesional, ya, dalam bidang profesional pula. Beliau telah dianugerahkan Diploma Kemahiran Malaysia DKM, sebenarnya DKM tahap 4 dalam perawatan ruqyah, serta memiliki sijil kemahiran Malaysia, ya, sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3 dalam bidang rawatan ruqyah, urut terapi dan bekam yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Jadi kita juga nak mengetahui, ya, pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh Ustaz Syahrul Saufi ini. Ini antarabangsa.
1: Di peringkat antarabangsa, alhamdulillah saya menerima pengiktirafan sebagai Certified Holistic Therapist, iaitu CHTE, daripada Lembaga Kesihatan Holistik Indonesia, dan Certified Professional Therapist Al-Quran, CPTQ, daripada Lembaga Pendidikan Islam Al-Ahsan daripada Medan, Indonesia. Alhamdulillah.
0: Selain daripada membuat rawatan dan sebagainya, anda juga seorang yang ahli aktif, ya?
1: Ya.
0: Beliau sebenarnya merupakan ahli aktif Gabungan Perawat Muslim Malaysia atau ringkasnya GPMM dan ahli aktif Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia, PEKA.
1: Betul.
0: Betul, ya?
1: Betul.
0: Okey. Dan mungkin juga pendengar-pendengar kita nak tahu, ya, nak tahu mengenai dengan perkembangan terkini. Dan kita juga ingin wawarkan sekali lagi kepada anda yang ingin mengenali wajah sebenar, selalunya mendengar di radio bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi, ya. Mengenai ini, anda boleh dengar kami di radio dan anda juga boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official, ya, Miri FM Official dalam TikTok, ya, masih lagi muda dan sebagainya. Tetapi kata orang, kalau ilmu panjang sejengkal, tak bolehlah cabul sangat nanti.
1: Jangan macam-macam, Pak.
0: Jangan macam-macam, ya.
1: Kita coba kita ni, Pak.
0: Kita jangan dicoba. Ustaz boleh, ya?
1: Jangan.
0: Saya jangan, ya. Okey. Jadi ni kan kita agak hangat sedikit. Tajuknya sihir racun
1: sangga.
0: Racun sangga, ya. Sedap kalau kita sebut sangga, macam sangga budaya, sangga-sangga, ya.
1: Iya.
0: Apa makna sebenarnya racun ke sihir sangga ni?
1: Baik, istilahnya sebenarnya sihir. Tetapi di kalangan masyarakat setempat menyebutnya sebagai racun.
0: Aha.
1: Kerana ia merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang melibatkan racun. untuk merosakkan seseorang, untuk memudaratkan seseorang dan sebagainya. Sebab itu dinamakan racun. Manakala sangga itu sebenarnya, Pak, sangga itu adalah merujuk kepada satu daun. Daun sangga namanya.
0: Daun sangga?
1: Daun sangga ini daun yang terkenal di sebelah Kalimantan, di kawasan Kalimantan, di belah-belah Pontianak dan seterusnya ke atas. Daun ini merupakan daun yang ada dua daya kerjanya. Satu boleh jadi penawar, satu boleh jadi racun. Maka dia terkenal dengan daun racun berbanding daun penawar. Sebab itu dinamakan racun sangga, artinya racun yang dihasilkan daripada daun sangga. Dan itu salah satu bahan untuk melukakan seseorang, untuk merosakkan seseorang dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan Bapak, racun sangga ini sebenarnya telah difilmkan. Difilmkan, kemudian dimuvikan dan kita boleh lihat bagaimana gerak kerja racun sangga ini dalam merosakkan seseorang. Dan seperti saya pernah cerita dengan Bapak sebelum ini, saya ke Indonesia pada bulan puasa tahun ini. Salah satu sebab saya ke Indonesia adalah saya mengkaji tentang sihir racun sangga. Ternyata yang diceritakan dalam filem itu, Pak, ia benar-benar wujud dan benar-benar berlaku di tanah seberang. Berkaitan dengan racun sangga, dan tadi saya ada bercakap-cakap dengan Bapak sebelum saya ke podcast ini. Saya mengatakan dengan Bapak bahawa sihir ataupun racun sangga ini merupakan salah satu racun yang tingkat tinggi. Grade-nya grade yang tertinggi berbanding sihir-sihir lain. Kerana nak cari penawar untuk racun sangga ini sangat sukar. Dan saya pernah, Pak, ya, jumpa kes orang yang terkena racun sangga ini.
0: Okey, tapi sebelum kita nak tahu, ya, anda kata sangga adalah sejenis daun, ya?
1: Iya, daun sangga.
0: Daun sangga boleh jadi penawar.
1: Boleh jadi penawar.
0: Boleh jadi racun, ya?
1: Boleh jadi racun.
0: Macam juga apa nama ini, lalat, ya? Sebelah kiri mungkin racun, iya. Sebelah kanan
1: penawarnya.
0: Betul, nah, Pak. Itu kata-kata mereka lah. Saya pun tak tahu, ya. Pak Jojo ni suka saja mengutip kata-kata orang, ya. Di sini racun, di sini penawarnya. Malam sajalah kalau lalat masuk ke dalam, ya. Rendam terus keduanya, biarnya ada penawar. Jadi daun sangga ni kalau biasanya di Kalimantan. Kalau kita di Sarawak ni ada ke? Pernah melihat ke?
1: Saya tak pernah lah tengok daun itu di Sarawak ini, Pak. Saya tak pasti kalau orang tua-tua yang kerap ke hutan mungkin terjumpa dengan daun sangga ini. Daun sangga ini rupanya seperti daun palas. Daun palas.
0: Daun palas, ya?
1: Daun palas yang ini bahasa, apa orang kata, bahasa formalnya lah, daun palas.
0: Kalau kata bahasa kita kedayan,
1: kalau kedayan apa,
0: daun,
1: Pak?
0: Daun silat.
1: Daun silat.
0: Nah, daun silat. Kalau yang Iban, Leonard Nandong Melepong, ya. Daun palas kata Iban, daun apa, ya, yang pakai kita buat ini, kan. Apa namanya? Sama juga, ya. Daun palas tu samalah.
1: Sama.
0: Daun silat, ya.
1: Tapi daun sangga ini bukan daun palas, Pak, ya. Rupanya seakan-akan daun palas. Ya, dan ada ciri-ciri lainlah daripada daun sangga ini. Dan saya pernah bertanya dengan orang yang saya temubual ketika di Indonesia dulu berkaitan dengan daun sangga ini. Sekarang ini adakah daun sangga ini mudah didapati ataupun tidak? Kata beliau, daun sangga ini sekarang ini payah didapati, sukar didapati. Kerana katanya hampir pupus. Sebab itu siapa yang dapat daun sangga ini untuk dibuat satu medium merosakkan orang, memang cepat. Memang cepat kesannya. Itu kata orang yang saya temubual lah, Pak.
0: Maknanya daun sangga ini tidak perlu dipuja-puja lah untuk menyakitkan orang, menyihirkan orang. Cukup dengan daun ini saja.
1: Tidak juga. Perlu dengan pemujaan.
0: Dengan pemujaan. Okay.
1: Puja Wang Kedayan dibangkit.
0: Dibangkit. Hidup semangatnya.
1: Macam berpengalaman.
0: Baca-baca, dibangkit-bangkit, dijampi-jampi. Hidup kau,
1: katanya. Hidup tujuh keturunan.
0: Tujuh keturunan. Okey. apabila kita daun sangga ni,
1: yeah.
0: Masalah mungkin di negara seberang lah kan.
1: Yeah, yeah.
0: Kita di Miri, pernah tak orang yang mendapat penyakit daun sangga ni?
1: Ya, yeah, pernah. Tapi tak ramai.
0: Mm-hmm.
1: Saya rasa tak sampai 10 orang yang pernah saya jumpa yang minta tolong saya ni rukiahkan mereka kerana mereka ni terkena seher racun sangga.
0: Racun sangga. Hmm,
1: tapi pernah, memang pernah.
0: Jadi adakah cara penyebaran racun sangga ni di sapu-sapu ke atau ditiup-tiup ke atau macam mana ni?
1: Dia yang saya temui lah Pak ya,
0: mm-hmm.
1: berdasarkan temu bual saya dengan orang yang pernah beramal dengan racun sangga ini,
0: mm-hmm.
1: ketika saya berada di Indonesia, waktu itu saya berada di Surabaya.
0: Mm-hmm.
1: Surabaya di Indonesia, saya temu bual seorang responden ini yang mana beliau dulu salah seorang pengamal racun sangga. Katanya racun sangga ini dibuat sehingga menjadi minyak.
0: Mm-hmm.
1: Ada campuran-campuran lain, tapi bahan utamanya adalah daripada daun sangga tadi.
0: Mm-hmm.
1: Yang telah dibaca, yang telah dibangkit, yang telah dijampi, yang telah dimantraikan, kemudian dibuat jadi minyak.
0: Mm-hmm.
1: Apabila selesai pembuatan minyak, yang mana isinya itu daun sangga, minyak itu nanti dicalit. Mm-hmm. Ataupun ditumpahkan di mana orang itu lalu. Di mana kawasan orang itu berpijak.
0: Mm-hmm.
1: Ditumpahkan. Itu kaedah pertama.
0: Itu kalau dilangkah, dapatlah dia ya?
1: Dapatlah dia. Ataupun terkena pada kulit, terkena pada baju. Atau apa saja cara. Yang kedua, cara kedua, cara penyebarannya Pak ya, melalui makanan.
0: Mm-hmm.
1: Daun ini dijadikan serbuk, kemudian diletakkan di dalam minuman ataupun makanan. Yang ketiganya adalah melalui jarak jauh, iaitu angin.
0: Mm-hmm.
1: Yang ini menggunakan khidmat jin. Jin yang akan bekerja untuk si pengamal. Itu cara penyebaran daripada racun sangga ini.
0: Mm-hmm. Kalau dikatakan tadi ya, secara makanan,
1: yeah.
0: Atau disimpan dalam sup lah ya.
1: Yeah.
0: Sup ikan kembung, sup apa? Lembu lah.
1: Ya, sup lembu.
0: Sup sapi lah, sup tulang ya.
1: Ya.
0: Jadi disimpankannya lah ke dalam tu, ke dalam wadah tu.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya dia nak untuk A saja. Tetapi ya. Yang makan tu A, B, C, D.
1: Ya.
0: Adakah ke lima-lima ni kena ataupun hanya untuk yang dituju saja?
1: Dua keadaan.
0: Uh-huh.
1: Boleh yang dituju, boleh yang kelima-limanya.
0: Uh-huh.
1: Siapa yang makan, itulah yang kena. Jadi kata beliau, orang yang saya tembual ini bergantung pada niat si pembuat.
0: Mm-hmm.
1: Kerana mantra yang dibaca nanti ada yang disebut.
0: Mm-hmm.
1: Kepada siapa tujuannya ataupun secara umum siapa yang makan ini, siapa yang terkena barang ini, dialah yang terkena penyakitnya dan menanggung akibatnya sampai kemati.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Mengikut niat si pembuat.
0: Okey, kepada pendengar-pendengar kita di radio, selain daripada anda mengikuti kami dalam radio, anda boleh ikut kami dalam TikTok ya, Miri FM Official bersama Jojo dan juga Ustaz Sahrul Sofi dalam segmen Cakra Ajna ataupun di Alam Waib. Jadi ni Ustaz ya, kita juga nak tahu ya mengenai dengan racun sangga ataupun sihir sangga ni,
1: ya.
0: Selain daripada menyakiti, mengkhianati seseorang itu, boleh tak digunakan ilmu ini untuk sesiapa yang memakannya, sesiapa yang terkena calitannya, merindui orang yang dicalit, mencalitnya?
1: Racun sangga tujuannya bukan untuk menjadikan orang itu berahi pada seseorang,
0: oh.
1: Ataupun merindui, kerana racun sangga ini untuk merosakkan, memudaratkan seseorang itu, Pak.
0: Mm-hmm. Jadi
1: itu tujuan racun sangga.
0: Tiada pilihan ya?
1: Tiada pilihan.
0: Hanya untuk menyakiti, menyeksa, bukan untuk memberahikan seseorang ya, itu.
1: Benar,
0: ya,
1: benar, Pak. Benar. Mm-hmm. Sebab saya pernah tanya dengan si pengamal.
0: Mm-hmm.
1: Saya tanya soalan yang sama seperti Bapak.
0: Mm-hmm.
1: Adakah racun sangga ini boleh digunapakai tujuan pengasih?
0: Mm-hmm.
1: Atau pemanis? Atau untuk memerdukan suara? Kata si pengamal yang saya temubual, Katanya racun sangga ini tujuannya adalah untuk menyakiti, untuk memudaratkan, bahkan sampai satu tahap untuk mematikan. Dan tujuan utama daripada racun sangga ini, Pak, ialah untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri serta keluarga.
0: Sentiasa untuk memisahkan saja.
1: Ya, memisahkan.
0: Niat tidak apa?
1: Menghalalkan cara.
0: Memisahkan dan sebagainya. Dan okey, sekarang ini berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri dalam merawat pesakit yang di Miri. Yang di Miri pun sudah mula ada masalah sihir.
1: Racun sangga.
0: Jadi macam mana tanda-tandanya mereka dikenakan racun sangga?
1: Baik, antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang terkena racun sangga, pertama kita boleh lihat daripada segi mimpinya. Mimpi orang yang terkena racun sangga ini, pertama, sesat di hutan. Apabila sesat, tak jumpa jalan keluar. Dan keadaan hutan tersebut, keadaan yang gelap gelita. Kedua, kerap bermimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Yang ketiga, kerap bermimpi. Ini cerita kerap, Pak, ya, bukan setahun sekali. Mana kata dalam seminggu tu, dalam 7 hari tu boleh jadi 2 kali, 3 kali mimpi yang berulang. Mimpi yang sama.
0: Kita, kalau mimpi ini sering saja berulang-ulang kali, seperti yang dikatakan tadi, terjatuh dan sebagainya, ceritakan lagi Ustaz, ada sesuatu yang mungkin mengganggu jiwa anda.
1: Kemudian orang yang terkena racun sangga ini, kebiasaannya mereka ini akan bermimpi pasangan mereka itu curang. Kemudian mimpi mereka ini dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenali dan orang itu hendak membunuhnya. Kemudian mimpi binatang-binatang berbisa dan awas. Kalau sampai mimpi dipatuk oleh ular yang berbisa, ular hitam, dan mimpi itu kerap berlaku, berarti racun itu telah masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Kalau orang tua-tua dulu, Pak, kalau mimpi dikejar ular ini, tandanya jodoh dah dekat, betul, Pak, ya?
0: Tak betul. Kalau buaya mengkali, ya?
1: Kalau buaya
0: menerkam itu kata orang.
1: Iya, kata
0: kalau
1: orang.
0: Kalau dipatuk ular berbisa, mestinya... Kata orang, kalau orang Kedayan cakap, tajam basi.
1: Tajam basi. Pandai. Pandai ni bapak ni. Jadi, mimpi yang seterusnya, Pak. Orang yang terkena racun sangga ini kebiasaannya mimpi bertemu dengan mayat. Mimpi bertemu dengan mayat dan bercakap-cakap dengan mayat.
0: Pandai bercakap juga?
1: Ya, tapi mayat dalam mimpi itu tidak bercakap. Yang hidup yang bercakap dengan mayat. Itu tandanya dia telah dikuasai oleh racun tersebut.
0: Tapi kalau mayat ni yang meninggal ni, adakah mayat ini dikenali?
1: Dikenali dan tidak dikenali. Dan ia kerap berlaku.
0: Kalau berjumpa dengan orang tua, itu mimpi lain.
1: Dia kalau racun sangga, ini cerita racun sangga itu salah satu ciri-cirinya juga. Dan boleh dilihat bagaimana rupa orang tua yang kita jumpa, adakah lusuh ataupun muka yang menyeramkan, menakutkan dan sebagainya. Ada kadang-kadang kita mimpi bertemu dengan orang tua, roh orang tua dalam mimpi, kita melihat jenazahnya atau dan sebagainya. Ada membawa maksud lain. Tetapi kalau dalam cerita racun sangga ini, itu menandakan dia telah masuk ke dalam wilayah ataupun kelompok orang yang telah terkena racun tersebut. Banyak lagi mimpi-mimpi lain yang berkaitan dengan racun sangga. Sangat banyak. Kalau saya nak senaraikan mungkin sampai 20 mimpi.
0: Apakah apabila dikenakan racun sangga ni selalunya mereka ni lumpuh ke?
1: Baik.
0: Ataupun hilang ingatan ke? Macam mana keadaan orang yang kena racun sangga yang sudah tahap kritikal?
1: Baik, kalau dah terkena racun sangga ini, kalau lambat berubat, kesannya itu memang luar biasa. Menyakitkan, kesian, bahkan boleh sampai satu tahap terseksa sampai ke mati.
0: Adakah perutnya busung?
1: Orang yang terkena racun sangga ini, dia tidak bermain dengan perut. Dia tidak membusungkan perut dan sebagainya. Cuma orang yang terkena racun sangga ini biasanya kulitnya melepuh.
0: Oh.
1: Kulitnya akan melecur seperti baru terkena siraman air panas atau asid.
0: Oh, melecur yang kembung-kembung tuh ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang berair-air itu, Pak.
0: Aha.
1: Yang ada air di dalamnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan ia berlaku satu tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau sudah sampai tahap begini, agak payah dan agak sukar untuk dirawat.
0: Oke. Okay. Dan Ustaz kata yang melepuh itu,
1: iya.
0: Bukannya chicken pox ya?
1: Bukan.
0: Bukan chicken pox.
1: Bukan chicken pox.
0: Dia melepuh.
1: Iya.
0: Jadi setakat ini Ustaz pernah merawat ke sehingga yang sezaman macam itu?
1: Iya, pernah.
0: Yang saya, melepuh?
1: Iya, saya
0: jadi,
1: pernah rawat.
0: Kalau seluruh badan, depan, belakang, macam mana nak baring ya?
1: Baik, ini cerita ya,
0: mm-hmm.
1: ketika saya merawat itu Pak ya.
0: Mm-hmm. Ini betul-betul terjadi?
1: Iya, betul-betul
0: berapa
1: terjadi.
0: Berapa tahun telah benarnya?
1: Saya rasa adalah dalam 2 tahun lepas.
0: Mm-hmm.
1: Ya, 2 tahun lepas dan ini antara orang yang terkena penyakit racun sangga ini. Terkena sihir racun sangga ini. Yang mana kulitnya ini Pak,
0: mm-hmm.
1: seperti baru selesai terkena siraman asid.
0: Mm-hmm. Memang tidak cantik lah?
1: Memang.
0: Uh-huh.
1: Tidak mengembirakan lah ketika kita melihat.
0: Kalau melepuh-melepuh tu
1: ya.
0: Hanyir pula kata kawan kita ya.
1: Farid
0: Maui.
1: Ya betul.
0: Kalau
1: Pak.
0: Melepuh tu pecah.
1: Karena waktu dia datang ke tempat pusat rawatan saya,
0: mm-hmm.
1: saya melihat keadaan tubuhnya yang melecur satu, yang kedua baunya itu sangat tajam.
0: Mm-hmm.
1: Bau nanah bercampur dengan darah. Kemudian dia berstokin Pak. Jadi saya kata boleh buka stokin untuk saya lihat pada hujung kukunya saja.
0: Hmm.
1: Kerana racun sangga ini dapat dilihat di kukunya. Kemudian apabila dia buka apa?
0: Okey. Ini lelaki ke perempuan?
1: Saya dah agak memang soalan ini akan keluar. Bapa ini soalannya memang lelaki ke perempuan?
0: Kita dah dengar.
1: Lelaki Pak.
0: Lelaki.
1: Lelaki.
0: Mesti kuat kan? Tak ada masalah.
1: Tak juga Pak.
0: Ya.
1: Kita lelaki demam saja macam nazak dah rupa kita.
0: Hmm.
1: Ini kan pula terkena racun sangga ini Pak.
0: Oh.
1: Bayangkan dia datang ke pusat rawatan saya meleleh air mata berharap supaya saya dapat membantu.
0: Tapi Ustaz bila melihat lelaki, Ustaz ada jiwa dan perasaan masih kesihan lah. Ingin membantu lah.
1: Bukan saja lelaki Pak, kucing pun saya kesian kalau dia sakit. Bukan lelaki atau perempuan, kucing saja yang sakit pun saya tawarkan dengan Al-Fatihah.
0: Oh.
1: Kerana apa Pak, dalam kita merawat ini, kita tak boleh membahagikan kasih kita.
0: Mm-hmm.
1: Oh orang ini orang kaya, kita kena bantu betul-betul.
0: Uh-huh.
1: Oh orang ini miskin, tak ada harta, kita jangan bantulah.
0: Mm.
1: Dia susah tak dapat bayar kita. Saya bukan begitu Pak.
0: Matlamat, tidak. Menghalalkan.
1: Oh ini ya? Tidak masuk dalam bab ini. Ini bukan falsafahnya.
0: Ini bukan falsafah.
1: Yeah.
0: Oke, okay, mungkin Anda heran ya kenapa saya bergurau-gurau.
1: Yeah, betul,
0: kita
1: betul.
0: Tahu sebenarnya Ustaz Sahrul ada seorang perawat ya.
1: Yeah.
0: Memang ini cerita sebenarnya. Tapi Pak Jojo tak sukalah Anda takut sangat dan
1: yeah,
0: apa
1: betul,
0: sangat
1: Pak.
0: Ya. Tapi ini adalah reality sebenarnya ya. Pak Jojo suka bergurau ya. Jadi apabila Ustaz melihat lelaki yang memerlukan rawatan,
1: yeah.
0: tak perlu lelaki lah, perempuan pun boleh ya,
1: yeah,
0: yang
1: boleh.
0: Sudah melepuh dan dibuka stokin.
1: Yeah.
0: Kenapa Ustaz melihat kukunya?
1: Baik.
0: Apa biasanya, pentingnya peranan kukunya?
1: Orang yang terkena racun ini, sama ada racun sangga atau racun santau, itu perkara yang berbeza lah. Tapi ia melibatkan racun.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun racun biasa.
0: Aha.
1: Yang tidak melibatkan jin dan syaitan, kebiasaannya kita dapat selidik ataupun kita diagnos. Senang cerita kita scanning lah Pak ya, bahasa mudah. Kita dapat melihat daripada kukunya.
0: Kuku ya?
1: Biasanya kuku itu kita lihat Pak ya.
0: Aha.
1: Kalau sini kan ada warna putih kan dekat kuku ni.
0: Okey ada. Oh lentik lagi jujur.
1: Masih muda ni. Okey baik. Kebiasaannya
0: yang mahal.
1: Ya, kebiasaannya
0: okay.
1: orang yang terkena racun ni Pak.
0: Uh-huh.
1: Dia berwarna hitam.
0: Di kuku yang cuba Anda perhatikan kuku
1: perhatikan
0: Anda ya.
1: Kuku.
0: Di sebelum kulit tu ya.
1: Ya, yang dekat bawah ni Pak, dekat ruas
0: dekat
1: kuku.
0: Ni ada putih ya.
1: Ya, ada putih.
0: Makna itu normal.
1: Itu normal. Tapi okay. orang yang terkena racun biasanya dah berwarna kekuningan ataupun hitam ataupun kebiruan. Tapi pastikan bukan terkepit pintu.
0: Bukan.
1: Terkepit pintu hitam juga.
0: Ataupun orang bersawah. Tapi tidak semualah orang bersawah. Iya,
1: ya, betul.
0: Kalau
1: lah.
0: kita orang kedayaan dulu, kena bekatam apa lupa ya. Yang kalau kena kuku tu.
1: Oh ya, ya. Terkepit ya.
0: Bukannya terkepit kalau selalu bermain payak tu.
1: Oh ya pak. Ya,
0: betul, memang betul. Hitam lah ya.
1: Ya. Tapi yang ini dia hitam yang di bahagian ruas kuku ni pak. Di situlah kita dapat melihat oh sama ada dia ini terkena racun ataupun tidak.
0: Jadi apabila ustaz merawat yang tadi yang terkena tu, yang kulit kita memang sudah tahu.
1: Nampak.
0: Melepuh.
1: Ya.
0: Memang dari depan ke belakang lah.
1: Ya. Dari. Muka saja. Dari kepala ni pak sampai ke hujung kaki
0: sentiasa ada melepuh.
1: Ya, melepuh, melecur pak ya,
0: melecur.
1: Seperti melecur sampai warna kemerah-merahan isi itu nampak.
0: Oh,
1: sampai tahap macam itu.
0: Kalau
1: pak,
0: bahasa kedai mudah, tekuladas.
1: Tekuladas.
0: Tekuladas yang kulit luar ni sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi yang di dalam yang warna miah-miah.
0: Yang miah-miah tu tidak ada lagi lah di dalam sudah tu ya. Jadi macam mana dengan kukunya tadi ni ustaz?
1: Baik, apabila buka stokin dia berkata dengan saya, ustaz minta maaf, mungkin ustaz nanti akan geli, saya tak kata tak apa, ini untuk rawatan. Apabila buka stokin pak, rupa-rupanya kelingking bahagian kelingking jari jemari kaki setengahnya sudah buruk.
0: Tulang
1: memang tak nampak lagi pak. Dia sudah setengah ni pak, bukan sebab diabetes atau apa,
0: bukan kencing manis ini,
1: bukan dia memang dah buruk pak. Jadi menyebabkan baunya tu, aromanya kurang menyenangkan ketika itu.
0: Adakah ya macam tanda-tanda macam ulat bulu itu lain?
1: Itu lain.
0: Itu lain.
1: Itu lain.
0: Okey, itu lain cerita lah.
1: Ya.
0: Dah hampir putus dan
1: dah buruk-buruk pak ya. Sudah buruk, kemudian pasang semula stokin. Kemudian apa yang mengejutkan saya lagi pak ya, orang yang terkena racun sangga ini, badannya itu berminyak. Entah daripada mana minyaknya pun tak tahu.
0: Bukan sebab diberi minyak.
1: Bukan krim.
0: Bukan krim.
1: Bukan minyak untuk ubat, tetapi kata si warisnya memang kadang-kadang setiap hari itu, dia bukan kadang-kadang dah, setiap hari. Waktu itulah waktu dia berubat dengan saya, keluar minyak daripada tubuhnya. Sampai tahap macam tu. Sebab racun sangga ni kalau terkena pada kita ni pak ya, minta jauh lah pak ya, minta jauh. Jangan, ini cerita saja ni pak ya. Racun sangga ni kalau dah kena pada tubuh seseorang, dia akan menghasilkan minyak pada tubuh. Minyak yang hanyir baunya pak. Macam ikan keli yang ada lendir-lendirannya tu. Begitulah keluar daripada tubuh orang yang terkena racun sangga ini. Sehingga kan kalau dia berpijak di atas lantai pak, nampak seperti ada lendiran di atas lantai tersebut.
0: Jadi sentiasa lah pakai stokin dan sebagainya ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi apa sebenarnya kalau dikaji-kaji, apa masalahnya dengan orang yang pembuat itu? Mungkin ada dendam yang kesumat dan sebagainya sebelum merawatnya.
1: Setelah saya diagnos, latar belakangnya, ceritanya, keluhannya, permasalahan yang pernah berlaku, rupanya dia ini dulu orang yang berpangkat. Sangat berpangkat. Kemudian terjadilah satu pergaduhan di dalam organisasinya. Setelah terjadi pergaduhan itulah dia mendapat penyakit yang pelik-pelik, sampailah satu tahap penyakit kulit yang amat teruk ketika itu. Sehingga dia berubat dengan saya, dan ketika itu pak ya, saya orang terakhir dia berubat, yang saya agak terkilan sikit, saya sedih. Kerana apa pak? Setelah saya merawat dia, dia tak dapat bertahan, kemudian dia meninggal dunia. Kerana dia telah berada di hujung-hujung ketika itu pak ya. Dia dah berubat banyak tempat.
0: Tahap kritikal ya.
1: Dan dahsyatnya racun sangga ini pak, kita tak boleh ubat sebarang pak. Kenapa tak boleh ubat sebarang? Apabila kita merawat, ya walaupun kita menggunakan Quran pak ya, kalau kita tidak ada pendinding diri, racun itu nanti boleh berbalik kepada kita. Dia jadi orang kata kebalikan pak ya. Kita nak rawat orang yang sakit, tiba-tiba racun tu berpindah kepada kita. Itu yang sangat dahsyat lah bagi saya.
0: Boleh merebak ya?
1: Ya boleh. Boleh merebak. Sebelum dia mati, kita dulu mati. Begitulah. Ini yang dikatakan oleh orang yang saya temu bual bekas pengamal racun sangga ini, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sampai tahap macam itulah.
0: Jadi untuk mendapatkan, untuk membuat tu ada kemudah juga sebenarnya.
1: Membuat apa tu, Pak?
0: Membuat racun sangga ni.
1: Baik, untuk buat racun sangga ni dia bukan perkara mudah. Saya pernah dengar daripada orang yang beramal ini, Pak, ya, tapi dia dah taubat. Yang saya cerita, saya pergi Indonesia tu, saya tanya dengan pakcik ni lah. Saya tanya dengan dia, nak buat racun sangga ni mudah ke susah? Dia kata sangat susah. Prosesnya tu banyak. Bacaannya panjang, mantranya panjang, syaratnya banyak. Kemudian dia ada perjanjian-perjanjian tertentu dengan bangsa iblis, dengan bangsa jin dan bangsa makhluk halus ini. Kerana apa? Kalau tak ikut SOP mereka ini nanti, si pembuat ini dia akan termakan dengan racun itu sendiri. Sampai tahap macam tu.
0: Jadi ada tak untuk kita meneutralkan ataupun menyembuhkan penyakit ataupun sihir racun sangga?
1: Ya, saya tanya lagi dengan pakcik tersebut, kalau nak sembuhkan macam mana kaedahnya, adakah susah? Dia kata itu bergantung dengan izin Allah semata-mata, tapi kita boleh ikhtiar. Ikhtiarnya, caranya senang, Pak. Sangat senang. Di situlah racun, di situlah penawarnya, iaitu daun sangga tadi. Daun sangga itu diambil, kemudian dibawa tidur 7 malam berturut-turut, ada doanya tertentulah. Kemudian diberi mandi kepada orang yang terkena racun tersebut, akan hilanglah racun itu. Kerana daun sangga ini, itulah racun, itu jugalah penawar. Tetapi masalahnya sekarang, daun itu susah didapati. Sukar didapati, yang namanya daun sangga itu. Jadi kalau nak merawat dengan daun sangga, agak payah sedikit, Pak. Perlu masuk ke dalam hutan. Kerana kata pakcik tersebut, setelah saya tanya adakah daun itu masih wujud atau tidak, dia kata hampir pupus. Susah didapati, sukar didapati. Racun sangga, apa, daun sangga tersebut. Kalau dapat pun itu beruntung, Pak. Kerana apa? Itulah bahan untuk menetralkan kembali racun tersebut. Dia lemah dengan daun itu. Itulah penawar, itulah racunnya.
0: Dan Ustaz beritahu tadi kan, di Miri ini adalah dalam 10 kes. Dan seorang tak dapat diselamatkan, sebab saat-saat akhir, ya. Mungkin orang belum tahu di mana tempat yang untuk mendapatkan rawatan. Jadi macam mana nasib yang 9 orang ni yang lain ni, Ustaz?
1: Baik, dalam kiraan saya lah, Pak, ya. Sebab saya di pusat rawatan, saya ada borang rekod pesakit. Jadi di situ saya ada tulislah pesakit ini ada ciri-ciri racun sangga. Tak sampai 10 orang, Pak.
0: Tak sampai, ya?
1: Saya kira-kira mungkin dalam 5 orang.
0: Satu yang kritikal?
1: Bukan satu. Dalam 5 orang ni, Pak, saya rasa 3 ni memang dah kritikal. Yang 2 orang ni baru terkena. Kalau baru terkena, mudah sikit dibuang. Mudah sikit.
0: Macam mana nasib yang 2 orang lagi tu?
1: Sama juga, Pak. Meninggal.
0: Meninggal juga, ya, kan? Ya,
1: meninggal. Itu sama. Jadi juga penyakit kulit. Jadi begitu ampuh lah. Sangat kuat.
0: Ampuh lah tu, ya.
1: Ya. Kalau bukan calang-calang lah, Pak, ya.
0: Berapa tahun agaknya merebaknya kalau dari mulanya sakit sampailahnya meninggal?
1: Okey, yang pertama tu, Pak, setahun. Tempoh dia sakit itu setahun. Kemudian yang pesakit kedua itu lebih sikit, setahun lebih. Itu pun dalam setahun lebih tu berubat ke sana, berubat ke sini. Yang ketiga ni cepat. Tak sampai setahun. Dalam 5 ke 6 bulan dah teruk.
0: Adakah ciri-cirinya semuanya sama?
1: Sama.
0: Seperti melepuh dan sebagainya.
1: Ya, sama.
0: Jangan pandang ringan lah kalau kulit itu melecur, kalau bukan kena apa?
1: Ya, kena panas, air panas.
0: Kalau kena racun apa nama yang?
1: Racun angit.
0: Geko yang anggak begitu.
1: Anggak, acun anggak.
0: Anggak.
1: Apa
0: jangan
1: itu?
0: Jangan sekali pegang, ya, karena kalau
1: cicak apa, ya?
0: Cicak apa, toke kah? Apa? Gogok. Yang harganya beribu-ribu tu.
1: Ya, kalau dijual, Pak, ya.
0: Beribu-ribu. Ya. Tapi kalau kena lah racun tu memang buruk, ya. Memang buruk dan cukup beracun sebenarnya, ya.
1: Beracun, Pak, ya. Beracun, ya.
0: Beracun. Tak tahu, ya.
1: Ah, tak. Tak sampai ke situ lagi.
0: Bukan apa ya, ini di depan mata kita ya. Kucing kan kita di kampung ada gok-gok. Jadi bila kucing tuh di menggigit, dia pun menggigit juga ya. Tapi yang jenis apa, coklat lah.
1: Ah, coklat.
0: Kucing boleh mati kena tuh ya.
1: Iya.
0: Dan dengan kabarnya siapa yang memegang, kulit pun akan buruk juga ya.
1: Oh, bahaya.
0: Oke, itu cerita sebenarnya lah. Ini bukan sihir, bukan apa, tapi jangan cuba-coba lah ya.
1: Jangan
0: cuba-coba kalau kita yang di sini lah.
1: Iya.
0: Tempat lain itu tak tahu. Jadi yang tiga orang ni nasibnya alhamdulillah ya.
1: Ya, yang tiga orang ni meninggal.
0: Oh, tiga meninggal, dua.
1: Tiga meninggal, dua yang bertahan. Tapi bukanlah dalam masa satu tahun saya rawat, Pak. Dalam setahun ada dua pesakit, kemudian tahun depan ada lagi, macam itulah. Tapi ini berlaku tiga tahun lepas, empat tahun lepas, begitulah.
0: Ya. Jadi sesi rawatan ini hanya sekali saja?
1: Tidak, Pak. Sampai ada yang seorang pesakit itu 7 hari berturut-turut. Nak neutralkan racun yang ada di tubuhnya. Sebab ketika kita membacakan ruqyah, kita nak bagi mandi dah melecurkan tubuhnya dia. Kena angin pun sakit, Pak. Bayangkan kena angin pun sakit.
0: Tak boleh berkipas lah.
1: Ya, tak dapat.
0: Kalau panas lagi panas apa?
1: Kalau panas dia pun panas. Jadi dia terpaksa sedang-sedang berbaju tak dapat. Dia tak dapat terkena apa-apalah di kulitnya. Dia sensitif, sangat sensitif.
0: Adakah kebetulan mereka ni umurnya berapa tahun ya?
1: 40 lah ke atas.
0: 40 tahun.
1: 40. Kelima-lima ni 40 lah ke atas.
0: Kelima 40 dan semuanya lelaki lah ya?
1: Ya, lelaki, Pak.
0: Jadi apabila Ustaz merawatnya, macam mana dengan kesembuhannya? Berapa lama ya?
1: Yang dua orang ni, Pak. Yang dua orang yang bertahan ini, setelah saya rawat, dalam masa satu tahun juga, Pak. Untuk pembaikan kulitnya.
0: Oh.
1: Kemudian yang tiga orang ini, yang pertama kali saya rasa 2 minggu.

0: Semudah
1: Bukan.
0: ABC ya?
1: Tidak semudah ABC, Pak.
0: Ini sihir, ini sihir dengan apa kata orang, dengan bahan-bahannya ya.
1: Bahan-bahan.
0: Bukan 100% kuasa jin
1: Bukan.
0: dan
1: Dia 50-50 lah, Pak.
0: 50-50 ya.
1: 50 ada bantuan daripada makhluk halus. 50 memang menggunakan racun yang asal.
0: Ini ambil-ambilan.
1: Ambil-ambilan, Pak.
0: Pandai, pandai kau.
1: Jangan bagah, Kang.
0: Ambil-ambilan ini lebih
1: tahu.
0: Susah ya dirawat. Sebab ini semula jadi ya.
1: Iya, semula jadi. Asal daripada bumi.
0: Asal dari ada bumi ya.
1: Iya.
0: Dan kita ingin juga terangkan ya, di luar sana tuh selain daripada adik kita kami ya, Hanafiah, seorang penggali kubur, nanti ada bersama kita, dan nanti jam 11 lebih kita akan bersama dengan penyanyi popular di Bandaraya Miri ya. Siapa lagi kalau tak kenal dengan Doha. Dulu cukup terkenal dalam kumpulan Heavy Duty. Suaranya ya, kita bukan cakap main-main ya. Burung terbang macam ni ya, bila dengar suaranya pun burung berhenti. Kadang-kadang terkepai-kepai dengar suara Doha. Nanti jam 11 ya, kita akan bersama dengan saudara Doha dalam segmen Cerita Pak Jojo. Jadi ini kita masih lagi dalam segmen ya, bersama dengan Ustaz Saharul Sofi Cakra Ajna ya. Sebenarnya kami dengan Ustaz ni tadi, rancangan kita untuk biasa-biasa saja.
1: Ya, untuk biasa.
0: Radio. Jadi mungkin anda melihat pakaian Ustaz biasa-biasa saja.
1: Ya, biasa-biasa.
0: Kalau kita dalam podcast nanti insyaAllah, katanya kita akan bawa satu lagi. Kalau dulu kita pernah bawa apa, minyak
1: mayat.
0: Minyak mayat ya. Ada lagi satu minyak apa yang akan dibawa, satu
1: yang ini minyak daripada alam bunian, Pak. Tapi bukan saya punyalah. Itu bekas pesakit saya lah yang saya rawat. Dia bertaubat, diserahkan saya minyak itu yang mana dia dapat daripada alam bunian. Itu ceritanya lah.
0: Bolehlah minta cari-cari.
1: Boleh. Nyoh baik soak.
0: Dan kita juga sepanjang anda membuat rawatan ni Ustaz ya. Ada benda-benda pelik, keris ke, geliga ke yang Ustaz dapat daripada orang ramai?
1: Banyak sekali, Pak.
0: Contohnya yang mistik lah.
1: Mungkin
0: rakan kita, rakan penerbit kita Afiq Mahdili ingin tahu yang agak mistik.
1: Yang agak mistik baru-baru ini, masih fresh daripada kilang ni, Pak ya. Sangat baru,
0: langka.
1: Orang pun bukan orang sini. Jadi dia datang ke rumah saya, menyerahkan saya satu barang. Dia kata dia tak sanggup jaga lagi. Kerana barang ini telah merosakkan dia dan anak beranaknya, pasangannya, memporak-porandakan keluarga. Jadi saya kata, apa barang tersebut? Dia ada beberapa lah, tapi yang ini paling paling tinggi sekali, iaitu keris.
0: Keris
1: keris yang mana dia kata apa, Pak? Kunci alam gaib.
0: Kunci alam gaib.
1: Nak masuk alam gaib, itulah kuncinya. Itu kata beliau lah.
0: Okey, itu langkah, itu keris ya.
1: Seperti
0: yang lain-lain tu kalau ada nanti boleh kita tunjukkan Leo ya. Boleh kita tunjukkan di sini, kita berilah. Selama anda membuat rawatan, inilah benda-benda pelik yang Ustaz dapat ya.
1: Minggu depan, Pak ya.
0: InsyaAllah minggu depan ya. Kalau dapat batu kumala kalau ada ya.
1: Nanti kita bawa.
0: Batu geliga ya.
1: Geliga ambon.
0: Geliga ambon ya. Okey, kalau pendengar-pendengar kita nak dapatkan rawatan seperti biasa ya, boleh hubungi nombor telefon yang diberikan, dan Ustaz kata beliau tidak akan
1: jawab panggilan.
0: Tidak jawab panggilan, hanya SMS ataupun WhatsApp saja ya. Dan tolong jangan hubungi Pak Jojo ya. Pak Jojo bukan orang perantara ya.
1: Betul.
0: Jadi terus hubungi dengan Ustaz akan jawab ya.
1: Saya akan jawab.
0: Nombor telefonnya
1: 017-605-905-90-25.
0: Ulangi lagi.
1: 017-605-90-25.
0: Jika anda dapat nombor telefon itu, secara automatik anda dapat mengesan lokasi tempat Ustaz.
1: Betul.
0: Apa namanya?
1: Syahrul Sufi Healing Solutions. Oke.
0: Jadi

0: Insyaallah minggu hadapan.
1: Insyaallah minggu hadapan kita bawa barang-barang tuh, Pak.
0: Bawa barang-barang bersama ya.
1: Iya.
0: Dan selepas ini kita akan bersama dengan selepas lagu ini ya, lagu yang dimainkan oleh rakan kita Leonard Nandong Anak Melepong, penerbit utama kita. Syahida ada di sana, Hafiq ada, Afiq ada, Hafiz ada. Dan juga kita akan bersama tetamu utama kita, Doha ya, akan bersama-sama kita. Kita sama dengar Doha nanti selepas lagu ini. Kita jumpa lagi, teruskan bersama-sama kami dalam TikTok Miri FM Official. Jumpa lagi.

0: Okey, wah, jumpa kita lagi dalam rancangan Cerita Pak Jojo versi Bahasa Kedayan dan dapat juga bahasa-bahasa lain lah, tidak ada masalah. Jadi, pedian-pedian kita lihat dalam podcast, di radio pun dapat dengar kami, di podcast pun dalam TikTok Miri FM Official. Jadi kalian ni ukan aku punya sawang, kita dah dapat bersama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, sebab ia ni ia gagau ada meeting, ada pembukaan perasmian ya. Jadi walau bagaimanapun kita ada tetamu kita. Jadi untuk tetamu kita yang pertama ini, biarlah kita baik pantun ya. Ini diajar oleh Leonard Nandong Anak Melepong. Pantunnya bunyi begini. Bukan tuan di gua, tuan di bukit. Ini bukan uban tua,
1: tapi uban penyakit.
0: Okey. Jadi kalau orang lain mungkin kecil hati, bersedih hati. Tapi dengan Pak Jojo dan Doha, Doha Idris, sebenarnya tidak ada masalah ya. Yeah. Rambut kita ni bukan didai ya.
1: Bukan.
0: Ini original kan?
1: Original.
0: Yeah. Original. Putih memang yang kita banggalah. Dan semua orang dapat macam begini.
1: Bukan eh.
0: Macam ujarangan, macam kita ni masih muda lagi. Amun buah dabai, amun putih tu masih muda kan? Nah, amun hitam macam ambut Leo, itu apa namanya? Sudah tua. Kita ni muda lah kakak ya. Macam buah dabai. Masih muda lagi. Putih rambutnya.
1: Putih rambutnya kan? Terbalik kan?
0: Terbalik. Okey. Okay. Mengkali pedian-pedian ataupun orang ramai ada berapa mengenali. Tapi ramai yang mengenali. Ini sebenarnya rokes 80-an hinggalah ke 90-an. Ada bersama kita Doha Idris ya. Jadi dalam 80-an ni biar ni kan, kau cukup popular dengan lagunya, dengan kumpulannya. Jadi apa nama kumpulan kau dalam tahun 80-an Bian ini?
1: Baiklah, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya untuk rancangan ini. Rancangan santai-santai bersama Pak Jojo. Yang handsome boy. Selalunya orang di luar sana kalau jumpa kawan-kawan yang kau ada dengar sih. Dah Jojo itu. Jojo ni Jojo handsome. Jadi secara santai berkaitan dengan heavy duty, saya sebenarnya mula berkecimpung dengan heavy duty dalam tahun awal 86. Ya, masa itu heavy duty sedang mencari seorang penyanyi dan saya pun taklah terfikir nak jadi penyanyi kerana saya suka menyanyi. Jadi saya cuba sajalah ikut audition. Dia orang bagi dua lagu. Mula-mula memang terkapai-kapai lah sebab lagu rock. Sebenarnya saya bukan bermula daripada rock. Saya bermula daripada komersial seperti biasa. Semua gen pun saya main. Semua gen. Jadi, tapi saya tak kisahlah. Kena mesti mak berani men.
0: Mencuba.
1: Kalau kita tak cuba, kita tak.
0: Tak tahu. Ya. Dan kalau mencuba pun, kalau tidak ada bakat, tidak akan ke mana-mana.
1: Betul.
0: Jadi bakat yang dianugerahkan anda telah digunakan sebaik mungkin. Jadi mungkin juga kita perlu tahu perkembangan terkini. Kemana perginya kumpulan-kumpulan heavy duty yang lain? Anggota-anggotanya.
1: Ya, sampai sekarang semua anggota masih ada. Cuma kita, saya lah bagi diri saya telah berhenti daripada mengikut jejak langkah seterusnya perjuangan heavy duty dalam tahun 2012. Jadi dari tahun 86 sehingga 2012 itulah perjalanan saya bersama heavy duty. Dan semua anggota masih kekal. Saya Doha, Idris sebagai vokalis, Jasmine, Haji Husaini sebagai gitaris pertama. Yang kedua, Muqtada, gitaris kedua. Zaidi sebagai pemain bass. dan Abdul Rahman yang kita orang selalu panggil dia Dul, main drum. Semuanya masih ada dan saya sendiri masih bekerja dan Abdul Rahman pemain drum pun masih bekerja dan tidak lama lagi pencen. Tapi saya belum pencen lah. Dan yang sudah pencennya sekarang ni Zaidi, pemain bass. Dan pemain gitar utama Jasmi dia sudah pencen. Pemain gitar kedua belum pencen lagi. Jadi untuk pengetahuan semua yang kalau orang lama memanglah tahu kan. Kita ni pesan-pesan ni kita orang veteran kan. Jadi yang veteran-veteran tu saya rasa semua mengenali HBDT. Dan untuk yang muda-muda ni yang generasi baru ni kan yang tidak tahu yang tu orang cuma dengar nama saja. Sebenarnya sebelum gitaris kedua Tada Muqtada yang masuk, kita ada gitaris kedua yang yang pertama lah, iaitu Kia, Kia Vagrant.
0: Kumpulan Vagrant, ya?
1: Kumpulan Vagrant. Saya rasa banyak yang tahu. Vagrant itu adalah sebuah kumpulan dari Sarawak yang pertama kali merakam album ke Semenanjung.
0: Ku telan pahit, ku buang sayang kah?
1: Bukan.
0: Apa nama lagunya?
1: Lagu dia macam ni, saya tak ingat lah. Karena takdir.
0: Kerana
1: bukan takdir. Kerana kemarau panjang. Lautan kasih menjadi gersang. Itulah lagu.
0: Vagrant, Kia ya pemainnya. Kia,
1: pemain gitarisnya.
0: Pernah pemain bersama dan pernah bergabung dengan Heavy Duty ya. Tapi sebenarnya ramai pula yang nak tanya. Nak dengar dulu sebelum kita cerita-cerita yang lain ni sembang-sembang Doha menyanyikan lagu ya ataupun bermainkan gitar dulu.
1: Okey.
0: Tak sabar Otai masih berbisa lagi ni ya.
1: Baiklah, sebenarnya saya taklah hebat sangat bermain gitar. Cuma saya dulu sebelum sebagaimana yang saya beritahu tadi, sebenarnya saya bukanlah jadi seorang penyanyi. Saya ingin jadi seorang pemuzik saja. Main gitar biasalah. Tak ada lah nak fikir nak main gitar yang jadi
0: seorang. Tapi sekarang ni kita nak dengar ada main gitar. Petikan apa jeritan gitar anda ni. Macam mana bunyinya ni? Kita dengar dulu ya.
1: Okey.
0: Kenapa ni belum lagi ya?
1: Ya, belum lagi. Kita nak main begitu. Okey, kita buat yang ni.
0: Okey. Jadi pendengar-pendengar kita selain dengar radio, anda boleh lihat kami aksi kami di studio ketika ini ya. Hai, Santana ya. Okey, apa dengar? Kita dengar kejap ya. Okey. Boleh on.

0: ada gua, eh.
1: Ada gua. Oke.
0: Oh, dia tak dapat dengar di sini. Kita tak dapat dengar.
2: Di sini tak ada keluar.
0: Tak ada keluar ya. Boleh buka di sana tu ya. Mungkin. Okay.
1: Mm-hmm.

0: Oké, okay. Wie daar ja. Denk aan Lulu? Oke, okay, kita bercakap dulu lah ya.
1: Kita cakap dulu.
0: Akan kita dulu betul juga ya. Kita dapat juga macam mana kita nak. Oke, okay, dapat dengar ya. Yeah. Nasib baik kita ramai juru teknik kita di sini ya. Sekarang boleh dengar ya. Boleh dengar.

0: lagu ya yang boleh dimainkan secara
1: ya.
0: Betul.
1: Itu sebenarnya backing track untuk saya warming up gitar.
0: Oh, jadi memang seronok lah bermainnya.
1: Yang
0: Anda selain daripada pemain gitar, Anda juga boleh bermain alat apa?
1: saya sebenarnya banyak alat yang boleh main, terutamanya tukul lah.
0: Tukul ya? Itu yang paling Anda minat ya?
1: Tapi bukan pemain drum.
0: Hah?
1: Mukul paku.
0: Oh.
1: Sebab saya seorang tukang kayu.
0: Jadi sebenarnya. Jadi carpenter yang hebat ya?
1: Carpenter. Itu yang sebenarnya.
0: Jadi kerja utama Anda carpenter lah ya?
1: Ya itu dulu.
0: Dulu.
1: Sekarang tak ada lagi lah. Jadi kita kan masih muda.
0: Jadi bila kita melihat Anda macam goreng-goreng ya. Memang sesuatu yang amat menyeronokkan ya, melihat Anda masih lagi bertenaga, penuh energi genetik ya. Dan sebenarnya ramai yang dengar Anda menyanyi ya, sambil main gitar dan Anda menyanyi, boleh?
1: Boleh.
0: Dan sebenarnya Anda kalau dilihat dalam YouTube ya, ada satu tempat yang Anda selalu bermain muzik dan Anda menyanyi ya?
1: Ya, saya sebenarnya sekarang ini kalau tak salah saya dalam 3 tahun ke 4 tahun yang lepas, saya teringin sangat juga sebab saya pernah jalan-jalan. Saya tak semula-mula pasal basking. Saya kita cerita pasal basking ni. Pada mulanya saya jalan-jalan tengok adalah budak di jalan mainkan. Jadi saya tanya lah dengan kawan-kawan, oh boleh ke macam ni? Jadi saya pun teringin lah nak mencuba. Jadi dalam masa sekarang ni masuk 3 tahun saya telah mencuba untuk basking di satu-satu tempat. Di terutamanya di khasnya di dalam kawasan kita Miri lah. Jadi tempat yang paling saya suka dulu lah. Pasar malam ialah pasar malam Sobekas Miri. Dan tapi semenjak ini kerana saya terlalu sibuk, jadi saya tak dapat untuk membagi masa untuk memberi ruang untuk basking di pasar malam lah. Jadi sekarang ini saya lebih kerap memilih satu tempat iaitu di Pasar Minggu.
0: Oh, Pasar Minggu ya.
1: Dan di Miri Central Point lah.
0: Dan sambutannya memang menggalakkan.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Dan kita lihat rakan-rakan kita sekadar hiburan saja ya, kan. Kalau orang nak derma itu lebih baik. Lebih baik, tapi kita bukan meminta kan.
1: Ya, tak minta pun.
0: Tapi sambutannya orang-orang Miri alhamdulillah. Dan Anda kita menyanyikan dengan penuh kegembiraan ya, tanpa paksaan dan apa-apa ya. Jadi sebenarnya ramai yang nak tanya kita, bolehkah dengar suara Doha menyanyi lagi ya?
1: Ya, boleh.
0: Sambil main gitar. Okey, kita nak dengar dulu ya. Sebab kita dah terdengar. Suka lagu apa sebenarnya? Yang slow ke apa ya?
1: Saya sebenarnya suka macam-macam lagu yang paling saya suka.
0: Okey, lagu yang diminati ramai ni.
1: Okey, lagu yang diminati ramai, yang semua orang kenal. Okey.
0: Kena kedengar ni. Kena pakai ni. Okey.
1: Sebentar ya. Kita santai-santai kan?
0: Kita santai-santai. Anda yang mendengar radio boleh dengar kami, tapi Anda nak melihat gelagat dan aksi kami dalam podcast, boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official ya.
1: Bolehkah saya pakai earphone ni? Handsome kah?
0: Boleh.
1: Okay.
0: Sehingga kan McQueen pun tak terkata-kata. Okay.

0: Inilah kehebatannya ya, kehebatannya Doha ya, boleh menyanyikan secara live dan sebagainya. Jadi ini Doha ya, perkembangan terkini masih lagi aktif di apa Pasar Tani, Pasar Malam,
1: Pasar
0: dan
1: Minggu.
0: Pasar Minggu ya, Pasar Minggu dan sebagainya. Jadi kita juga nak tahu dah, anda mungkin juga pernah rekod terbaik, bukan rekod, pengalaman anda bersama dengan artis-artis dari Semenanjung. Pernah membuat persembahan bersama ya?
1: Ya, suatu ketika dululah di zaman kegemilangan kita, rockers, iaitu sebagaimana yang orang Malaysia bagi tahu nama zaman tu kan rock kapak. Sebenarnya bukan rock kapak. Rock kapak, sebab rocker selalu tidur dalam tempat parking kereta.
0: Oh, balik kapak. Bukan kapak.
1: Ya, bukan kapak. Ya, sebenarnya.
0: Bukan
1: dia,
0: yang kapak tu ya. Tapi itu kapak.
1: Kapak, ya sebenarnya.
0: Parking kereta.
1: Parking kereta, tempat parking kereta. Tempat parking kereta, mana yang kosong tu. Bila balik malam kan, balik tak dapat balik rumah, cari tempat kapak lah. Nak cakap bus stop, payah juga.
0: Bagus. Kapak saja lah, senang.
1: Jadi begitu.
0: Mudahkan. Mungkin ramai yang yang belum tahu ya. Ini kita nak tahu sebenarnya bukan kapak ya, tapi kapak.
1: Kapak.
0: Tapi sebutan kita jadi kapak.
1: Rock kapak. Jadi di masa zaman kegemilangan itu kan, Happy Duty pernah, saya rasa tak ada lah dalam kumpulan-kumpulan mana pun dalam negeri Sarawak yang pernah berkolaborate. Sebab kita menjadi band undangan dahulu, sebelum band yang terkenal di Malaysia, iaitu sebuah kumpulan yang besar kan, iaitu kumpulan Search. Happy Duty pernah bermain bersama dengan Search selama sebanyak 3 kali di negeri Sarawak. Miri, juga anjuran RTM. Saya tak ingatlah tahun berapa. Kalau tak salah tahun 90-an. Dan kedua Bintulu. Dan ketiga di Bintango yang kini Bintango nama sekarang kan. Dulu Binatang kan nama kan.
0: Pernah menjelajah bersama ya kumpulan-kumpulan.
1: Yes, bersama.
0: Kumpulan. Ini bersama kumpulan Search saja.
1: Ya.
0: Itu saja.
1: Yes, ada lagi dan kalau
0: sepentas
1: ya. Ya, sepentas. Dengan kumpulan Search. Dan ada juga kumpulan lain iaitu Crossfire. Itu dan
0: Reality dan Fantasi ya.
1: Yes,
0: Crossfire betul. Antara apa? Macam reality.
1: Ya, reality macam
0: kita sering
1: terluka macam itulah. Jadi dan ada lagi kumpulan yang dari Singapura yang saya tak ingat.
0: Freedom? Apa,
1: bukan. Run Rock. Ini lupa lah. Tapi kita pernah main bersama.
0: Kita ni bukan muda lagi. Kadang-kadang kita lupa.
1: Siapa ya? Cakap kita bukan muda? Tadi kita cakap muda.
0: Kita lagi muda.
1: Jangan terbalik kan.
0: Jangan terlagi fakta ya.
1: Fakta.
0: Kadang-kadang kita terlalu lupa.
1: Jadi saya suka lah. Kalau lain kali panggil saya lagi lah. Jadi bukan saja itu. Dan saya sebelum main mengikuti Happy Duty pun saya pernah mengiringi artis-artis di zaman 80-an, 70-an. Saya sejak 70-an lagi sudah.
0: Apa disebut ya? Pembuka tirai.
1: Ya.
0: Artis pembuka tirai sebelum artis jemputan ya.
1: Jemputan dulu. Kita dengan Search 3 kali dengan saya tak ingat nama kumpulan rock dari hampir-hampir ingat. Tapi kita pernah main bersama lah. Dan Happy Duty pernah bergabung dengan ada sebuah kumpulan di Miri bermain bersama untuk backup Ramli Sarip. Ramli Sarip. Ya, Ramli Sarip kita pernah. Itu kalau tak salah saya dalam tahun 90-an. Dan kita pernah membuat rakaman radio di negara Brunei. Dan saya pernah juga diundang secara bersendirian untuk menjadi artis undangan bagi pihak RTV.
0: RTV?
1: Ya,
0: oh.
1: Saya pernah diundang secara bersendirian lah, bukan bersama Happy Duty. Dan Happy Duty kerap juga selalu diundang oleh untuk bermain di negara Brunei.
0: Oh. satu pencapaian yang cukup membanggakan ya. Yeah. Heavy Duty cukup popular zaman 80-an ya. Seangkatan dengan selain daripada kumpulan Heavy Duty zaman 80-an yang dimiri ni siapa lagi yang seangkatan yang ada ini?
1: Ya, yang seangkatan bersama dengan Heavy Duty di zaman tu kumpulan rock di kawasan ni sebab di dalam negeri Sarawak, di dalam sebenarnya di sebenarnya Malaysia orang akan pandang Johor baru. Budak dari Johor sebab Johor melahirkan banyak rockers. Dan salah sebuah negeri di negeri Sarawak yang melahirkan kumpulan rock yang banyak adalah Miri. Miri memang ada dengan nama julukan bandar rock. Jadi di antaranya ialah tu Metal Crew.
0: Apa?
1: Metal Crew.
0: Metal Crew sudah ada di Miri ya?
1: Ya, Metal Crew. Semasa kita membuat satu Sarawak Battle Rock dulu, kita pernah.
0: Oh, Sarawak Battle Rock.
1: Sarawak Battle Rock, yes.
0: Ini zaman berapa? 80-an ya?
1: 90-an.
0: Oh, di mana letaknya tempat yang diadakan dulu ya?
1: Mereka penganjur membuat di situlah kita main bersama dengan Crossfire. Sarawak Battle Rock di
0: Dewan Suara.
1: Stadium, bukan di stadium.
0: Pemin.
1: Yes,
0: Pemin.
1: Ya, Pemin ya. Awak muda masih.
0: Pemin Stadium cukup stadium. Popular waktu
1: yes,
0: tu ya.
1: Yes, masa tu. Dan Search pun main di situ juga.
0: Search ada, Ella pun pernah.
1: Ya.
0: Tapi Battle of Sarawak ya?
1: Ya, Sarawak Battle Rock.
0: Selain daripada Heavy Duty.
1: Ya.
0: Kalau Water Machine adakah zaman
1: tu? Yes, zaman tu Water Machine, Moonlight, Exploited. Exploited ada lagi Dark Side banyak lagi dan banyak lagi
0: saya masih ingat Water Machine, Dark Side, Heavy Duty antara top 3 lah.
1: Yeah,
0: top 3. Yang lain tu pun okey, memang
1: yes.
0: Okey. Tapi zaman-zaman tu saya ingat kan. Tapi pencapaian terbaik Heavy Duty di sana.
1: Kita sempat alhamdulillah walaupun tidak kesampaian matlamat yang sebenarnya sebagai pemuzik, Heavy Duty dapat merakam sebuah album walaupun tidak ada jual di pasaran. Dia di zaman kalau tak salah saya kita mendapat tawaran untuk merakam sebuah album di Zanzibar Studio di Kuching bersama Kia. Dan telah diuruskan oleh sahabat kita yang telah meninggalkan kita, iaitu saudara Laili. Dia yang menguruskan untuk penjelajahan untuk merealisasikan album itu walaupun tak sampai ke hujung dalam tahun 2003 di Kuching di Zanzibar Studio. Dengan tajuk album bernama Sang Kelawar Kesiangan.
0: Okay. Sang Kelawar Kesiangan. Boleh anda mainkan lagu tu? Kita
1: dalam,
0: teringin nak dengar tu.
1: Saya tak
0: tak bawa tu ya?
1: Tak bawa tu. Saya minta maaf. Tapi yang saya dah hantar kat Wan Joe tadi kan.
0: Itu kita tak boleh mainkan okay. Sebab kita nak transfer lagi.
1: Oh, yes. Ya. Alright. Okay,
0: tapi tak apa. Kita nak dengar anda menyanyikan lagu yang lain lagi.
1: Okay.
0: Yang mendayu-dayu.
1: Yang
0: ya?
1: Mendayu-dayu. Apa kata kita main lagu ini ya?
0: Kita dengar lagu ini untuk pendengar-pendengar kita. Kita bersama dalam segmen Cerita Pak Jojo. Kali ini pemuzik iaitu Doha Idris, ya, penyanyi utama kumpulan Heavy Duty ya. Heavy Duty, okay, akan bersama-sama kita. Kena pakai ini ya. Headphone ya. Okay, Heavy Duty Doha. Okay, kita dengarkan lagu daripada Doha ya.
2: Hehe, you should try it too.
0: Okay. Ini suara sebetulnya Doha punya suara. Okey, sediakan sapu tangan anda.

0: petua Anda untuk mengekalkan nafas yang panjang, suara yang bernada tinggi ini ada perlu kita kongsikan bersama pendengar kita ya.
1: Ya, itulah yang saya tunggu-tunggu tadi. Sebenarnya sebagai orang muda kan,
0: saya kan masih muda. Kita doa nih, rambut okay. Masih putih. Orang muda, energetik, ya, bertenaga.
1: Ya macam buat cabe kan, yang hitam tu belum masak.
0: Belum masak.
1: Yang putih itu masih muda, hitam itu tua kan. Okey, baiklah. Sebenarnya ini untuk diri saya lah. Uh-huh. Saya tak tahu orang lain, tapi saya suka share ilmu. Uh-huh. Ia merupakan ilmu juga. Uh-huh. Dan sebelum saya bagi tahu pasal itu, saya nak beri satu kata panduan lah dan nasihat kepada generasi-generasi baru. Sebab kita orang muda ni yang sudah ada ilmu ni kan. Mm-hmm. Kalau boleh lah yang muda tu kita ni lah. Kita ni kan. Uh-huh. Muda ni. Jangan loket dengan ilmu.
0: Mm. Kongsikan.
1: Ya, kerana ilmu yang baik tu akan membawa kebaikan. Jadi kepada generasi-generasi muda yang berkecimpung dalam bidang muzik. Sama ada pemuzik ataupun penyanyi. Tapi di dalam band ni, penyanyi itulah yang paling utama. Dia mesti kena, dia ada dua kategori. Boleh menyanyi dan pandai menyanyi. Mm-hmm. Kalau boleh menyanyi ni semua orang boleh kan?
0: Mm, macam Pak Jojo ya?
1: Ya, Jojo.
0: Boleh menyanyi. Ya,
1: boleh menyanyi.
0: Kalau tapi, rasa gembira tepuk tangan. macam itulah cara kita menyanyi ya. Ya, tapi betul. Merdu tak merdu, itu lain kisah ya.
1: Lah,
0: ya. Tertidur. Kalau main bola sepak ni bila dengar lagu Pak Jojo pun orang mungkin tertidur. Macam Leo, tertidur nanti ya.
1: Jadi kalau penyanyi itu dia kena buat betul-betul lah. Mm-hmm. Kalau nak jadi penyanyi, nak jadi pemuzika, nak jadi apa pun lah. Kena ada azam, buat betul-betul.
0: Kesungguhan.
1: Ya, kesungguhan. Bukan hanya cakap je. Dan yang boleh menyanyi itu di mana-mana kita boleh jumpa. Dan yang pandai menyanyi itu tidak semua yang dapat. Mm-hmm. Kecuali dia betul-betul benar. Walaupun tak pandai, tapi kalau dia betul-betul benar betul. Sebab saya ingat masa saya dulu, dibagi audition dua lagu. Satu minggu saya praktis. Tak pakai mikrofon, tak pakai apa. Saya... sambil kerja saya pasang tap. Dulu kan orang pakai tap kan. Tap. Kalau habis bateri
0: dimainkan. Belum. Jadi jimat bateri.
1: Macam itulah zaman kita dulu. Hmm. Kita berusaha dengan sedaya upaya. Satu minggu saya praktis. Tiga minggu tak ada suara. Hmm. Sebab lagu tinggi-tinggi.
0: Hilang terus ya?
1: Ya, hilang terus. Tiga minggu saya tak bersuara. Saya tak dapat praktis. Lagu yang dia orang bagi lagu pertama lagu Iron Maiden. Hmm. SS High. Nama lagu. Yang kedua lagu Loudness. Mm-hmm. Lagu Jepun tu.
0: Oi.
1: Lagu Loudness.
0: Bukan mudah tu eh.
1: Apa nama lagu Loudness ya? Allah lupa lagu. Kita masih muda baik tu. Lupa. lepas tu kan. Jadi nasihat saya. Sebenarnya ada juga setengah orang. Dia cakap ni. Jangan makan minyak gila. Untuk jaga suara. Tapi bagi saya lah, saya tak simpan macam tu. Mm-hmm. Sebagai seorang Muslim, kita memang dah diajarkan dengan cara seorang Islam. Sebab di dalam Islam semuanya ada. Cuma kita mau kasih. Ya, kan? Kan di dalam Al-Quran ada Allah ada bagi tahu. Mm-hmm. Ini bagi saya lah. Saya tak nak cerita orang. Ini bagi diri saya. Mm-hmm. Apa yang saya amalkan. Di dalam Al-Quran Allah SWT ada bagi tahu. Mintalah padaku. Nescaya aku akan beri. Sesungguhnya janji Allah itu tidak ya pasti lah. Cuma kita minta kasih. Nak mau diusaha minta lah pada Allah. Semuanya Allah yang punya. Itu bagi sebagai seorang Muslim kita kena ada pegangan macamnya. Jadi yang bukan Muslim pun boleh juga. Tapi kena praktis lah.
0: Berdoa dan praktis.
1: Yes. Doa dan praktis. Kalau hanya praktis, jadi doa saya ada. Ya ada. Tapi belum cukup, kan? Sebagai seorang Muslim, macam itulah amalan saya. Saya tak ada apakah jampi tu ke jampi ni macam kita start tadi. Saya tak ada. Saya yakin dengan diri. Confident mesti ada. Kena yakin bahawa apa yang kita usahakan itu berhasil lah. Tapi dengan syarat kita mesti betul-betul. Sungguh-sungguh. Bukan main-main. Dan jangan paksa diri. Itu juga kena ada lah. Jangan orang, oi, mbak lagu tu. Aku pakai contoh lah. Mbak. Jo, cuba aja main lagu Still Heart. Apa? She's gone.
0: Empat apa? Apa apa? Bukan senang ya empat tu. Ya, tahap betul. Tahap tertinggi ya.
1: Ya. Jadi kita kena usaha betul-betul lah. Itu sebenarnya tidak ada tips. Saya siapa-siapa pun tanya dengan saya, adik saya apa petuanya? Petuanya tidak lain tidak bukan usaha dengan bersungguh-sungguh. Dan pastikan kemampuan kita sampai ke mana. Jangan paksa diimpun. Bos, she's gone. Orang mentang-mentang dapat suara tinggi, bawa she's gone. Tengah-tengah.
0: Kan? Baru sebut lady. Okay, satu lagi ni. Zaman 80-an dulu, doha ya. Kita ni sezaman. Kita nak menyanyi ke, main muzik ke. Ingat tak tempat-tempat belajar main muzik ataupun sekadar kita bersama kawan-kawan saja main gitar kapok ya?
1: Saya
0: bakat macam mana kita mengasahkan bakat ya?
1: Saya mula-mula saya sekolah taklah tinggi sangat, form 2 aja. Tu pun tak habis. Masa itu saya saya lahir di Kuching dan membesar di Sibu. Umur setahun orang tua bawa pergi Sibu dan membesar di Sibu selama 15 tahun. Di masa di Sibu terus lepas saya berhenti sekolah, saya terus
0: main gitar kapok.
1: Okey,
0: gitar pertama anda kalau anda ingat, berapa harganya? Zaman tu. Anak. Ini tak apa, bukan gitar tu. Yeah. Sekadar untuk mengimbas kembali.
1: Dalam 40 lebih itu pun berbulan-bulan aku kumpul duit.
0: Gitar kapok ya.
1: Gitar kapok ya, gitar tung. Dan saya tiap-tiap malam berkutumbun, kata orang dulu kan. Kutumbun tu tidur lah semalam-malam. Ikut kawan. Sekarang tu apa orang madah lepak kan. Jadi dulu orang madah kutumbun. Ya, kalau orang yang zaman dengan kita kan dia sebut nama kutumbun tahunya. Tapi budak sekarang lepak.
0: Tapi memang main gitar.
1: Yes, saya
0: dan
1: memang
0: menyanyi.
1: Main gitar dan menyanyi. Zaman tu mana ada basking. Tapi saya dah basking dah. Semua kawan-kawan duduk depan tanya lagu apa aja, saya main aja.
0: Tapi asas anda bermain chord tu melalui panduan buku ke ataupun rakan-rakan?
1: Ya, kebanyakannya daripada rakan-rakan lah. Dan saya pernah selepas 3-4 tahun lepas saya dapat main gitar kan, saya selalu mengikut band backing. Saya jadi backing vocal dan saya memain conga.
0: Conga senang sikit ya.
1: Ya, senang sikit.
0: Eh, 1 2 3 4 1.
1: Ya.
0: Loh.
1: Ya, betul.
0: Itu Harit begitu. 1 2 3. Satu lagi kan, zaman 80-an tu Duha setakat mana rambut anda dulu panjangnya?
1: Ya, saya pernah rambut sampai ini.
0: Yalah. Seronok lah.
1: Seronok lah juga tapi sama tu lah.
0: Adakah rambut anda macam rambut?
1: Ya, rambut dia orang yang sudah tua.
0: Yang hitam tu ya. Jadi jenis berikat ke ataupun berurai?
1: Saya suka kemas lah. Saya selalu.
0: Tapi panjang?
1: Panjang saya berikat. Semasa kita tengok ada rancangan TV. Saya pernah, FPTT pernah diundang main rancangan TV itu dalam tahun 90-an. Kalau tak salah saya 91 ke 92. Riang Ria bersama anda. Masa itu rambut kita pun panjang juga. Tapi kita ikat lah.
0: Tapi memang pernah menyimpan rambut panjang lah ya.
1: Yes.
0: Dan saya rasa macam mana potongan seluar anda zaman dahulu? Itu ini nostalgia ya, kita. Hanya orang macam rambut kita saja yang tahu. Ya. Macam orang tua yang rambut hitam tu tak kenal ya.
1: Satu memang
0: kalau kita dah baik putih. Ya.
1: Kalau kita pergi ke masjid kan, jumpa sahabat-sahabat kita yang sezaman kita kan. Wah, dia tengok dulu kita Kalau naik bas kan, emang habis bas punya kulit gitu dikasih. Diambil semua untuk buat ketutupan kuku
0: belakang. Oh, berdiri sama. Besar dosa.
1: Itu zaman dulu, itu zaman zaman rokok.
0: Tak dapat leda bas tuh. Leda bas kita ambil, simpan untuk di sini ya. Sengaja dikoyak, sengaja ditampal. Yes,
1: tak koyak, kasih koyak. Dan seluar tu kan, seluar tu kena cari. Zaman sekarang, nak cari senang je. Cari slim fit.
0: Slim fit, slim fit betul.
1: Dia memang getah kan. Dan dia akan, kalau boleh dia fit.
0: Tapi nak, zaman kita dulu.
1: Nak merasuk fit tu macam mana?
0: Ambil plastik.
1: Masuk kaki. Lepas itu masuk.
0: Kita memang sezaman. Yes. Dan kemudian macam mana tali pinggang anda?
1: Tali pinggang mesti mau ada makel.

0: lah. Dan lepas tu tak payah beli, minta je.
1: Ada kawan kerja steel tu ambil buat dan sebagainya. Tapi kita juga inginlah nak tahu ya. Kasut pilihan anda zaman dahulu.
0: Kasut kita lebih suka kepada kasut jenis forward lah. Yang kain. Kita lebih suka yang tinggi. Dan kalau nak smart pun, kalau yang ada duit tu memanglah apa nama kasut tu?
1: Texas.
0: Texas.
1: Texas kan?
0: Yes, Texas. Itu yang mahal
1: Texas
0: juga.
1: Tinggi macam ni ya.
0: Kalau ada sesiapa rockers yang pakai tu kan semua mata tengok kono.
1: Jadi kalau lah kita dapat pusingkan masa alangkah seronoknya.
0: Saya rasa
1: tapi
0: lah.
1: Tapi sekarang saya lihat anda ya. Tapi masih mengekalkan. Anda simpan di kocek saja. Kalau dulu di mana anda simpankan tuh? Pelap-pelap nih. Diikat di kepala kan. Ya. Apa namanya itu? Sapu tangan tuh. Apa istilah? Pandana. Bukan main diikat kepala.
0: Saya, sampai sekarang lah.
1: Masih ada?
0: Masih saya... Kadang-kadang saya buat sedikit, saya lebih suka kain yang boleh stretch tu.
1: Jika anda memakainya sekarang, apa perasaan anda?
0: Tak ada masalah sebenarnya.
1: Cuma, bukan. Kalau anda memakainya sekarang, rasa muda kembali lah. Rasa muda kembali ya.
0: Memang lah. Sebab terutamanya bila diikat... Di kepala macam ni je kan. Tak payah ditutup semua lah kalau macam ni. Kita mana tengok sedikit.
1: Pandana. Dan bila kita buat persembahan, kita rasa yakin kan.
0: Yes.
1: Itu sebenarnya adalah ciri-ciri rockers zaman 90-an ya.
0: Yeah.
1: Dan kalau kita buat lagi sekarang ni, baru kita confident dengan lagunya, dengan tu ya.
0: Yes. Saya rasa lah, sampai sekarang lah, kita tak akan, walaupun dapat diulang kembali zaman tu kan, kita tak akan dapat suasana glamour, suasana bestnya sezaman kita dulu. Kita tak akan dapat.
1: Okey, sezaman kita dulu. Okey, anda memang sudah popular zaman 80-an tu dengan Heavy Duty. Adakah anda ni bukan ketembok, bukan yang di bus stand ni apa nama tu?
2: Rokapak
1: di sana tu selalulah kita menunggu di sana.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Dekat bus station dia.
0: Ya.
1: Kita menunggu. Okey, sebelum berpisah, mungkin ada dua orang sahabat anda yang sezaman dengan anda, dengan anda lepak di kapak.
0: Sekarang tak ada lah. Orang lain juga, kebanyakan yang musician lah.
1: Kenangan dulu. Yes. Sebutkan rakan rapat musician bersama kita pagi ini.
0: Kia lagi pernah ada seorang budak penyanyi kedua ability itu saudara Kobat.
1: Jadi apabila anda melihat Kobat dan Kia ada di sana, ada Doha di sana, anda jual mahal lah. Jadi ekon di bus station Miri ya. Okey, nampaknya rakan kita Leo dan Afiq Mahdili katakan hampir selesailah tugas kita ni ya. Jadi mungkin 30 saat untuk anda ucapkan kepada pendengar-pendengar kita.
0: Ya, kepada pendengar terutamanya seni Tanah Air Negeri Sarawak, saya ucapkan kepada generasi muda, teruskan perjuangan anda.
1: Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Bye.
0: Bye.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar nyadi perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak nyadi menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujuan yang megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabi urus ti cukup mana serta ngambuan perkara belanja ti tegun. Dato' Sri Anwar

Uji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya dia dah mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu menggak ngayan ke perintah besai ngau Sarawak ngembuan kawal di tegap dikenak berjalan ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ya maksud ke perkara tu lebuh tiba jago buat pengerami makan lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengarap ke Perintah Sarawak oleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah ripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia. Kelebagi ngagai industri gas LNG. Kelimpah hari tengembuan ungkup pengawak strategik dalam genterung Asia. Yang wadah ke Sarawak bisa pengelan dia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau mengembuan raban orang ke terbangkar ngak orang ke landia bak siti-siti bidang pengawak ke bekawal. Berbangunnya menggak ya lebuh ti berjaku bak pengeramai makan lemai tu Dato' Sri Anwar menggak muji penegak penyerakup ngak pemanah basa antara pupu raban bangsa di Sarawak. Yang mana ke Sarawaknya di menua diulih meri contoh di pemanduk mana ngagai serata Malaysia. Bapak pengawak di nerenak ke pemayak penanggap ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupu raban bangsa. Yang mana ke pengawak kalai pupu raban bangsa sama ngelala serata berbangsa ke pangandiri menggap patut dikelati ke. Yang mana ke jakuk ngau budaya di berbidanya nak patutnya di ke perkara di mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap. Patut sama dikenal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelatih ke pemansia modal mensia ari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Tu dikena nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Ya madah ke belabu hari tahun tu nembiat Sarawak kedekat nampung pelajar ngagai institution ke dipenggi Perintah Sarawak dekat ngasai ke penguntung ari skim pelajar tinggi percuma Sarawak terdekat nanggung belajar terdekat nanggung bayar pelajar sidak. Ia maksud ke Jakarta di Serikai. Orang ke Diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat ke ngau Jakarta dengan suah sidak semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kebaya udah suah di peda ayan bak sekedak nur nyengkawam bak sungai Sarawak. Orang ti bisik terpeda kebaya ayan megak udah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya megak bisa maksud ke langgo penemu tengah suah QR Code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandang kebak papan tanda jakut tangkan, tidengkai bandur ke bisi risiko bayar. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut tu udah ya ke berjadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Berdalam ke udah video siko bayar ke di peda ayan bak penantang tebing sungai Kuching bisi dikerembai ke orang mayuah. Tunakak kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun menikah Geri hari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Berkeselamatan interi satu kita dekat Begulang Gawai FM Sibu.

Aku nyuana aji ari telok buang malah kapit. Dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

Madani. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Aku nyuana aji ari teluk buyang malah kapit dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pendengar meri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM sibuk ungkup ke tengah hari tu, tengah hari hari satu. Ya, kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Pendengar, mana mat hari bulan hari tu? Nyak mah lain saro, 22 hari bulan 6 2026 ya. Jadi kita boleh ngok kami hari YFM sibuk ke tengah hari tu lebih lagi aku pengeluar program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ya, 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program, ke bisik disedia ke bala pengeluar program hari sibuk, pemekak dekat berkongsi ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita ba awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari. Aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu dari tahu didengar kita ngena frekuensinya, lalu kita ke bawah menua luar ya, ke alai nak boleh mendiang ke radio kami. Kita tahu mendiang ke program ngelah tengah hari kita dengan RTM Klik ya, atau ke kita lagi nanti nyemak bisik berita berat ada salah ngatai ke berita direk ngagai page kami Sibu FM, atau ke berkongsi ke Jakob Gerah ngau berita bukai. Jadi Facebook kita ini kita beranau peningat sekali ke kita kak berkongsi ke berita pengagal ya, ke alai diterima kita atau ke berkongsi ke gayari bermenua kita pun ada salah kita tahu nganjung berita direk ngagai Facebook kita. Ungkup kita kempai like atau ke follow kami po Facebook. Kita tahu masuk ngagai Facebook nanya lagi kak kita Sibu FM. Kita tahu like lalu follow kami pak page dia. Ambil ke kita boleh ya. Boleh berita-berita ke pemaduk baru. Lebih agak berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur. Bapak menua kita di Sarawak itu. Biar megak program-program radio ke dekat di pejalai ke. Aku merindang kita ngau lagu ke terubah bak awak ngelah tengah hari. Sitik lagu ke dibaik Vilon Nuan ajak di hati aku. Gaya hari kami manah di Sibu ke tengah hari tu, lalu ngarap ke bala peningat kita sampai gerai lantang. Pian begak ngemuan pengagal. Selamat tengah hari.

Ya, ni lagu dia kena merina bala kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke berentak sentimental. Au, dia kena kita merina hati diri seraya kemakai tengah hari tu ke benua dari babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita terus pukulangu kami ba YFM mungkup ke Sarito Mega ya. Jadi dia tu peringat aku dekat berengkang ratai ke sekerat jako pesan ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi ke terubah tu pesan dituju ngagai semua kabar melayan ke dia ba Sungai Yuang badaga sembile ba nangan telawan ba rumah Jusip di Sibujaya. Kabar melayan ba Uyan Mujung di Selangau di nangan Nyikau di Melekun Kapit di Salim Sibu ngau kabar melayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke ni yang bayang ada antau tu ke Inai Bundung ya pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 kena hari 6 tu lalu kita ke jauh dipinta data itu muka gig ngagai rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Aku nanduk baru peningat pesan tu dituju ngagai semua kapan belayan ke dia obat Sungai Yuang di dengan sempilik di dengan telawan baru rumah Joseph di Sipujaya kapan belayan Mbak Uyan Mujuang kapan belayan di Selangau di dengan Nyikau di Melekun Kapit di Salim Sibu kapan belayan di Kenawit ngau semua kita ke nak boleh dirintai ke nama itu yati ngelala ni yang mayang anda antau tu ke Inai Bundung jadi pengawak ngetas kulit ni yang tu dekat diatur ba hari 6 minggu tu ilak 27 hari bulan 6 2026 dan dua ya ba rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya awak atau ke jam ngetas sulit muak ke pagi lalu muak ke malam dia dekat Gelumbung ni yang tu penerang ke siliak kita tahu betali paun ngagai ucuk ni yang tu ke bernama Minggu anda menun balumur 0111 608493 ya. Jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peningat kita ke tengah hari itu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan bukai mega. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke Riau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau nangga Kumpang Kandis, Sayat, Kelompok. Jadi kelompok di San Panjai, San Pandek. Di Seremat, di Batu Bebini, di Bulok, di Suah, Cangkuk, Empit, Bukuang, Bak Ruai, Bapaknya Ruai, Bak Sungai Keruah, di Kedume, di Kedang, di Merakai Panjai, Ngau Pandai, di Kantau Balau, Ngau Kantu, Kantu Bunut, Kampung Melayan di Skrang, di Selindung Ilek, Ngau Ulu, Kampung Melayan di Buak, Ngau Semua ke Ngelala, ni yang undi aneh bikit. Jadi pesan tu, madah ke undi yang nak bikin tu udah nadai. Lalu ni yang dekat di Sengai kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi balumur 0135644262 atau ke ngagai Madeline Ina anak undi balumur 0196608517 ya. Ngarap ke semua kapal melayan ya ting lala ni yang undi anda bikit bisik mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke ni yang udah nadai kena pagi 21 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2 lalu ni yang dekat dianjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 2026 ya kena hari 3.

0: Sorakan.
1: Okay, peningai. Ngagai kita kerindu main buah. Tentu ke kita madak setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita. Kita yang lepas ke peluang nanti kita akan nemu dini nur madak main buah tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tau download RTM klik udahnya tamak kita ngagai TV okay tau ke sukan dia kita uliah medak ke di rempon ya uliah di pedak kita bat telepon kita tau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik baru rumah kita nyapen bergantung tau ke berpangai ngagai arus internet kita nah asaiku sebulan tau mayu bala kita madah ke rempon buntau sekali kamu amat buntau medak main buah atau ke buntau ketegau ke ngibun orang ke bermain tang kita tino wa. Jadi udah datang bak jam kita menin ke program Randau Temuai ke tengah hari tu peninga di aku bisa tiga ikut temuai di kangau ke studio. Nanti kita akan ada mua temuai kita di kangau ke kami hari tu balas kuat anti dadah. Bak bagi menua kita di Sibu di tok nah kesal sebut kedadah lu kesal mesti ya.
2: Takut sih
1: dah. Takut nah. Jadi mua sih dah ya bisa di pada kita buat live Facebook kita ke dia tahu bisa tinggi kau bela menyadik kita. Di kangau bak awak tengah hari tu nama berita kita.
2: Mana yang megang berita?
1: Mana ya?
2: Nama duit kau tu nak bunyi mana
1: nak bunyi? Mana yang mau?
3: Mana? Mana berita mana?
1: Udah hinta direk kita sebut tak ada nah. Jadi asal ko hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama direk dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandi yang ke kita nah.
3: Okey, aku tu hari Kuching. Aku Nick Edison, anak ni head. Hari jawatan kuasa skuad inti dadah. Nama berita kita semua.
1: Mana ya? Sudah nyamut sudah ada.
2: Okey, aku Didi Sadajalau. Asal aku Song Tibas dari tuai rumah Wi Anak Bukit Nangan Imo.
1: Orang Nangan Imo nah.
2: Ya, orang Nangan Imo. Sebagian dari ahli skuad lah. Skuad inti dadah. Dua tahun dah tim skuad.
1: Dua tahun lah.
2: Ya.
1: Lagi aku nanya nama kebuah kita akan ngau skuad tau nah. Jadi ngenuan dah?
4: Aku, okey, aku Dandi Anak Amir, penatai aku Aris Sungai Bupong, Betang. Tuai rumah, Amir lah, apa itu. Aku dan kau, semata, Erika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya? Beres, semak dia, main. Nak dengar kita serumah yang mana. Jadi, luar 2 tahun ke, menyadik kita ke dulu, tadi berapa tahun udah dengar skuad tau?
3: Aku kira ke 2 tahun pihak ni.
1: Kira ke 2 tahun magang lah udah lah. Jadi ngagai ngagai nuan tu tadi ni nama kebuah ke ngau masuk skuad tau.
3: Kebuah ke ngau ke masuk skuad tau. Laban ya mayu aktiviti. Laban boleh ngajar kita nembiak. Laban kebaru dia tau ya ke mayu dia tercebak lah. Jadi laban ngau dadah tau. Kebanyakan dadah tu mayu rusak hidup kita impo. Remaja. Jadi mayu tujuan lah ngau skuad inti dadah tu.
1: Sitai.
3: Ya mayu.
1: Mayu pemaneh
3: kan. Mayu pemaneh. Ya mayu ngembai penemu. Bahayanya dadah. Ngau merujukkan kepada baka program-program pembuka ya baka TBT. Ya bisa TBT ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bila nama-nama ke baru dah terjabatnya meningkatkan kesihatan sedaya baru memulai kesedaran sedaya baru pihak ya
1: tak ke pemerhati hati dengan pada
3: dia ya betul
1: jadi ngenuan ya nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya EDK jak kini
2: kebuah ku ke ngau tu Siti yang bisa tanggungjawab kita ya ngagai rebaik Minsia kemaya dia tu. Lepas dia tu dunia makin maju, makin manjang, macam-macam ngawak ti nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli skuad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Kami nibek-nibek rebat baru mudah terjebak lah kalau salah guna dadah. Lepas punca utama tu pun ya kan salah ya kita hari tanggung jawab kita yang megang gak kaya semina
1: oke minat bakal squad aja
2: nah oke semina squad ya kaya bala apa indah sih tak pun mesti gak bisa tanggung jawab
1: ya lalu bala mensia maya pun boleh agak report
2: ya boleh agak report sih tak boleh menyalurkan maklumat lah
1: jadi kedua nama
4: aku nak sasta kesupa yang baru kenemu pasal pasal squad lah aku pun macam terus berbina lah kak join tau abang ku benda tu utai yang baik deh bagi ku dengan uliah ku punya pegi bal anak-anak buah ku bal kawan-kawan ku pasal bahayanya tak ada lah
1: ya kadang nemu ke kita tau
4: nemu
1: tau boleh mulai ke perusahaan agak gua rakan ngamai nak Oh, jadi bak senantang tanya aku nangkan ke tolak ini bagi kita kulih nyawut nah. Nama utai ke di kumai kita tau ke di kangau squad nanti dah dah tau. Ini bagi kita tiga kulih nyawut lah.
2: Okey, squad nanti dah dah tau. Hanya Siti nanti suka hilawan. Di baru NJZ nanti dah dah kebangsaan. Jako squadnya singkatan lah. Singkatan dari suka hilawan nanti dah dah. Suka hilawan tu ya berperanan bak sebagian dari AADK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu ngagai komuniti kita tempo ka pasal-pasal dadah tu. Okey, so kai lawan tu lama udah ditubuh korang dari tahun 2010 subak. Kenya hari singkatannya namanya Rada lah. Rada yang nyarakan hati enti dadah. Jadi dia tok ya pulang dengan guys squad lah, squad inti dadah sampai ke dia tok lah. Bah tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Awal lama tu dia kira onyu semai 11 tahun tu dah.
2: Hari Rada hari squad satu Malaysia dan guys squad AADK yang dia tok squad inti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawal tau ke tujuh squad tu dah.
2: Tanggung ya pertama kita merek penjedah ngagai Mizia pasal beraya penyalahguna dadah. Kenya kedua tadi kita merek tolong serta sokong ngagai sidak kebenung tapi ngau penanggul berguna ke dadah tu lah. Jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah. Ejen penyalur penerang serta mensangkat iman AADK. Ngau gaya hidup te nadai dadah.
1: Ya antara tanggung pengawal ya, tadi nak. Udahnya ke nanti nyemak lah orang ke bisi dengar randau kita sebuat tau kerana aku ngau kita tengah hari tau ke ngau nyadi raban tau ke masuk pas kuat nanti dah dah tau angkanya bisi cara kini kena kan
2: bisi kita boleh ngagai lama web juga bak squad AADK GovMy serta bak Facebook pun bisi kita boleh ngigap bak Facebook squad nanti dah dah sibu. Badia lagi kita bisa mendak link untuk kita namanya tamak squad lah. Ya bisa link serta bisa QR lah. Yang ya kita boleh menyertai squad tu okay semina kita ketua aja agak. Rebak-rebak ke biar pun boleh. Kita bisa squad junior agak. ABT-ABT squad tu kita boleh menilai dari info badan Facebooknya okay semina kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah. Tapi bisa ABT-ABT sirat beka pikik bol, badminton dan bermacam-macam gek lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia tak ada ya.
1: Mayuh gak program ke diatur nah?
2: Ya, mayuh program diatur sedak squad beka break squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, dia tu bau hujung minggu atau hari biasa kini tuan?
2: Sama. Hujung minggu pun bisik kadang, hari biasa pun bisik. Medak gaya udah dibincang kalau sudah jeke squad tu lah.
1: Mayu pengisian program lah.
2: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya agak tu tadi. Nyu punya keperluannya randau. Pas nanti squad junior, squad persekutunya ni bagi umur tadi, pecahan umur tadi.
2: Okey, pecahan umur squad junior ngau
1: persekutu tu.
2: Persekutu. Sedang.
3: Syaratnya junior tu, syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior. Jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas.
2: Ya.
3: baka anu jadi warga mas mah pihak ko. Heeh.
1: Ya, tapi kan te ante kita ka masuk squad tu bisi berbayar?
3: Nah, bayar boleh. Percuma aja tu. Daftar dalam link Facebook bisi, QR bisi, TikTok bisi.
2: Kita boleh tambah ke Facebook. Dia kita boleh mendal linknya, kita boleh dataf. Dataf masuk squad tu nak ada berbayar lah tu untuk suka lawan kita pun. Kita pun nak boleh bahap ya bisi gaji. Laban tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Temu kita nanti disebut suka lawan, sih kena ada gaji.
2: Ya, ya. Betul. Aku rasa lah anggap oh suka lawan tu bisi gaji.
1: Ya, bisi lawian mereka
2: dah. Oh ya.
1: Kita lagi bakal orang ke bisi pengawalnya. Ame kebani bakal kami tu pulau program dan kami akan jadi sukarelawan uliah.
2: Ah, boleh.
1: Boleh. Nak ngira lah.
2: Nak ngira. Kita bisa kerja nama, kerja pejabat awam ataupun swasta, kita boleh terus tahu masuk squad inti dah dah.
1: Ya, bakal kita ke udah jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kuas kini? Eh,
4: mau? Kuasnya bisa.
1: Bisa nak.
4: Tapi memang
1: bisa lah amat ganteng new na request lah mau kat tua nama
4: pun nama nama nama nak belok pasal squad pasal main top sana deh tu
1: ah banuan pun nama pemaneh ngau squad tu
4: bak aku pun lah bagi aku kata aku boleh berkawan dengan orang yang nama tu orang mayu lah main temu ngau berpengalaman kau sikau sikau main sharing lah banyak lah.
1: Jadi kita nyudah ke datai bojo rana lah pakku kita pun bisa buah rundian tak ke penemu derempo. Nama kini pesan ngakai bala pak luar dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang kepepakai ke dadah tu nak ngira umur tu.
2: Ya betul.
1: Ngakai menyadik kita ba ujungnya sekali nah. Lapan tu pernah aku muha.
3: Okey, pesan aku nak ada buka lah. Bakal-bakal kabar belayan ke baluanin jauh ya dari hari dadah tau. Anda ngambil jaga langkah kita, ingatlah masa depan belanya belake belapai semua belapai naik kita tu saya ya. Paham kita
1: ngonon po dah tuan.
2: Okey, kakek bala peningam, ya ke bisa ningam bakal ketengar itu, Siti pesan aku, ianya, dadah tu kayak Siti, utai tingkat suara kita happy, tapi ya Siti, ngasuh nido kita hancur, ukai kelancur dia tu, tapi jemah dudi hari lah.
3: Merasa ke masa depan.
2: Kita mesti kan mikir ke masa depan kita. Ya.
1: Amat lah. Ya. Nanti kuliah, nanti kita bambik ke dadah, nak korai?
2: Ya.
1: Lalu ngagai dandi?
4: Pesan kau pengadaan ke pasas edik kita, agak orang bukai ke bala peningan orang kita nama tu ngagak komuniti sehat lah, komuniti sehat ngawa hari dari nangira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya, betul punya lah. Nanti kita nyumayu pengawak kita ngagak activity ada dia role yang kita
4: nak ada dia aja speakernya activity yang bisa ya teman yang squad tu yang
1: kita jadi sukarelawan tapi saya kalau ngau ngaga imbush kini ngau bala pegawai
4: nanti pas imbush segi nadainya bahagian sidak pegawai atas
1: yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dadah
4: pas nadai lah
1: nadainya ni memang kau udah ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak ene bala nadainya jadi siapa-siapa aja boleh register atau openingan kita akan ngau masuk ba sukarelawan AADK ba kita di Sibu itu kata ke Facebook kita tadi tuan
2: Facebook squad anti dada Sibu.
1: Atau daftar dia terus
2: boleh daftar dia bisa QR bisa linknya
4: just tekan enggak lah.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya,
1: sama-sama. Pengawak kita mujur. Dia yang ngarap ke kita. Ane mantu menjadi pengawas sukarelawan tu. Ilak tapi temu baru nah.
2: Okey.
1: Jadi kumre terima kasih agai menyadi kita Dandi tadi inya ahli jutan kuasa skuad tidak ada di Sibu. Terima kasih nah. Apa yang makan agai Nick? Ati sini dan yang agai Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Jadi ilak tapi temu baru.
2: Boleh.
1: Okey. Okey, bye.
3: Okey, bye.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah rito. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai bad dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah rito. Jadi aku berkongsi mengat ngau bala peningah kita ya. Senentang penyampau penusia berbadi baja lalun bak menua kita di Malaysia di tok bisi di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 untuk megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngemuan pemerhati yati lebih maya kita ke dari babak rantu jalan ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi baja lalun di peda kurang hari ke sebedau tu lalu pihak megak penyampau penusia berbadi di penusia berjalalun di ujung ke berbadi nyawa megak bisa nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya ke dia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik ninti yang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya penusia berbadi bajah lalun pian megak anak uliah berkongsi ngau bala peningah kita berkawa ngau atur tak kudu undang lebih banyak kita ke deriba bak rantu jalai ngambil ke bala peningah kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita ke deriba ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peringat kita ke tengah hari itu dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu 22 hari bulan 6 2026.

0: Rita deh, gak nara ikut temu dini. Gak tau apa mana lihat aku tau kikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku kedirai ini gak ini ku tau. Oh ini bilai, ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu, si ke ane yang ku aku. Ya nama, bagai ngasuh ada kesan ah. Nama nanti ngari tau dah gawai. Aki kesan.
0: Kian tuan, ngai ini ku ngai ku kedirai anu elegai an.
1: Aw, kenyok mati. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ya nama nyari tadi aku keringan nyawanya. Nale pampur wap dia nyak kemana kedai ni. Ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Oh. Tadi meninggal betar kuang dia nya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Dia mesai beli data ya.
0: Ngam
2: iya aku kena kati dengan anu perkati aja aku nanti orang salah ya dan anu pakadeknya udah limpang kebukai tersebut anu nanti betul ini kan anu nah ya nama nanti penting mat ke kerana aku tau
0: ngam di tau ini gua uci buka TV-nya ini belai buka deh nyempai ini belai
1: ni remote deh tau ya nih nama deh TV minyak ya rumah deh ada TV ya
0: ah kali ya, uci kali ya kedai nyak ini belai kali ya.
1: Eh, iya kak kali ya kini tok kau kibo kali kanan.
2: Iya, tok data lu ngi karimu. Ya nyerawah kau tok lapan setua itu lagi kuat kau dian. Amat tak kayak kau dia lagi way ni sumpeng. Tok si kau kak kau ni cini ni bagi ya tori tok. Nama TV nya kalian te TV kali tunggu sekali nya nama te kali ya dia. Remote tekan TV kali ya kata kau.
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ini ngoi ini sumpeng nya. Mangat tergesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Cii, lapa di ni sumpang. Ya nama utai ke mangat. Kau pada ada nungi lo di rimpu di la banyak.
0: Nai, nama dua dia ni ngo. Mayu rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibi. Nama dek, nyak kebaik pada dua dek. Tak nama bertibi aku tak nada ya, wai. Bertibi aku nada ya, ni gua.
2: Nara tak kebisa ngode laba dengan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayo lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai de nyipek buah mantai kura laki sigar kumai de kedai. Orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu de munye kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya aleh de laba ko ba kita dengar radio kita.
0: Pipa wai. Namu nyumunye nama ane inai pipa nyen wanya nama aku dunya aku dehnya berbuat mangko dunya
1: ya nama aku deh inai guap kini aku deh tadi dunya me ngai pipo kade ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya nama deh F ah FIFA
0: oh tau ayah giga bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main buanya ne ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya me ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ian kode ga
0: ya ge pandai anau munyi
2: ya.

0: Atan spia di ni bisa sama ni ucok sano ke ucok sapan tare kore stek ni pipa PIPA pipa to FIFA FIFA ala la baku ko sko nya nya nama guna himpun de kema ke beli de bulannya kemare nya ketuka de nya nya jenama buah hangua nya bablak yang nama nak kena de nya kena de meda guna kita meli tek canggih nya semetua nya ulia nya kada nak tanya nya madah ke de ulia udah dalo de tare nama otenya
1: nei nama otenya
0: dengan himponnya de ulia meda orang main buah FIFA nya pui dai
1: betepun pe anada bati bai pe ba arti em pe ah nya ya nama ku ega bisa ba berita made ade menteri komunikasinya Dato Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya arti em nya di penyiar resmi wai.
0: Hei, pada kena bilai, pada pala aku, entah aku tak pedih, apa yang sebut ke yang
2: kini kedai ngomai jana dai ini sumpah yang to ya pernah deh to cina sukan nya to ya nya dia ya ba cina TV okay nya to tak klik deh nemu deh nya nya aja ke orang dia to nya klik klik aja nya ah alu lihat ya nemu deh jam to bedau ke ya ya ke pelaban jam menua luar dia pagi lagi nemu deh. Kuma de sama ang kita eh jamnya.
1: Nama ngungku nare gambar bekong ngodeknya ini bilai. Kenainya deh.
0: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nyak betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh ngagai TV deh. Kia tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kuma na canggih TV kumadah ke deh. Ngedek nyadi pengias jah TV berbilik deh nyak. Memesainya nyubaka wayang deh nyak. Akhirnya dia mendang icak kena namakai telepon.
1: Amat nyamai ke TV dia tau. Ya kena intinya nadai deh. Kena nadai yang bisa ya. Ni gambar dia pedak ya. Kadang nak bayarnya nadai baku dia tau deh.
0: Hei, nak bilai deh. Jangan beranau yang ngai ya kau. Padahal kaya. Ure mada pria, mada bayar.
2: Nadai bayar kami tu. Pria aja ya. Janji dia bisa internet. Nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. R T M, ini tulis je, klik K L I K, kliknya. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV nya deh, ah ke sekaliahnya deh, ah ke kipak ah begini ya.
1: Oh, ini kena ke deh, ini gua.
0: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download bade dia kami tu deh dah jaga kami empai pekit rasuba empai datai ba dunya nu main bua orang udah download ngo kami ATM klik nama le sikin ada ATM klik deng lama tau
1: ada yo
0: pe yo main sa de nya de apa ya dare berapa nya main de numpi yo mada orang main bua ngena handphone nya si teh ha lebuh de gale dan ni tengah malam pegai de kio lebuh de siaran te kanumpi ngati tibi ngati tibi nya. Pila kamat lah kamat tau adanya. Mereka bertelepon.
1: Udah tu bisa.
0: Ika kuni yang tau ATM klik tu na. Na bisa ku deh.
1: Na jauh bisa yang tau. Engka balik ucap ku sibuk nyimpan tu eh.
0: Na gila ngode dempo je subana ingat deh. Nya laban dia nak medak nya.
1: Kalau ingat dia ngenak nya. Kena kita lu klik dia aja tu na. Tekan dia. Tekan. Nyek. Nyek. Ya.
0: Kenyam ya.
2: Ya pedak dek ke ya. Ya bakal dek lama na muka je deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Ah. Kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali nya, nya. Sepiak gama rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiaknya gama TV. Ah, nya klik deh. Ah, tip nya nya ah, password Cina-nya. Ah. Cina-nya dia, ah dia ya. Pilih deh ba sukan. Tau ke TV okay ah.
0: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda semua 104 perlawanan ku mada kada bisa dia mage yang. Ante de na ulih meda sida lemai to bisa ulai yang ya. Ya, engkal ka mata cu de nya na ulih ke habek kada laba urat tu ru main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
1: Oh.
0: Ulih pada dia ulai yang ya. ya ante ya ubeh orang yang bakal de madeh ya madeh main pukul 2 tenaknya de ngagal 5:30 ulin so padeh ora dia aja 2 bapa nanya main de semua ba ujung nyari pengrajin dah aja nyelak kenya de mengka mada tintu ada gunai do de nya tau te kamat nya pada de dia
1: alu kiyo alu ya, kate
0: de de nada te temu si te de bai pranau
1: ante yang mayu hanya perlawanan mayu wa metiem nya ne ini gua 48 itai nya ne
0: mayu mayu kate kena mayu de bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayu ke mana kare suba cabu nei urainya napi awa ina bilai nya ku mai de pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai cabu nei dulu de tim ni kenya ya
2: de ina ku mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah laban jam kita bisik dudi mimit dia wai pihak ya
1: nah mana ada ke jam dunia kita tahu sudah berlaban dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak anai ku mai ku bedaunya ini bilai nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
0: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih, jaga udah ada pri. Tibi buka tibi swasta nada uli ngeluarnya. Kita tu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nah uli SS RTM kliknya diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM klik tahu. Lagi nyubame uli. Aku ada dari dunia buka meda pri dia deh. Nyam ade udah harap begaw baru de nemu utai. Ore tade de nyamat pare amat pare. Pre. Tare bahaya. Internet aja ise de. Te ise de 50 sebulan. Nya aja bahaya de. Ne. Dia tahu apa nyamai, dia tahu de. Aku nyelelek madah kada. Padah ngai nai bila ini orang ke belaban membuang. Cungai ku madah ke tau utai. Nare te temu ya kak nau ya ke dulu nyebut hau membuang tare.
2: Dek tu ini sumpah yang dia nurah melaban bertiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama meh menua sedak ya dien dek dilek dien
1: ni dua dek medak dek
0: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
1: Nih, nyampe dah aku ay kapo aku nyok. Ngambil dia nama, nama, ngambil aku nama nama.
0: Nya, dengar dek kita gaya pendiang dengar.
1: Nada dengar.
0: Tahun ke perlu di pipa rigaga tu dia nama. Sebentar tu 32 tim tu nama hingga 48 tim artinya mayung gaya me nama menua kengau, menua kengau kau sebenarnya tu bakat tua ka. Oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya. Ia kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak ini boleh datang ngau dunia. Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, atau kemunyinya nyu datai beritahu.
1: Patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sudah belabannya.
0: Sebab
1: 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
0: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
1: Eh nemu te keliga de ini.
0: Kami mada membo. Kada ku te pri. Eh ku mai de sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo.
1: Kena kena ngau mata de nyu ah. Awek kena ku de.
2: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup panah nak lah kau ni
1: apa nemu ke dia nabi lai ku mai ku ni grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
0: ada guna dek, mana kesihat je, ada utai uliah dek, kemana kere? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan jadi penyakok kelaban dek nyam. Kumai dek pekik penyakit tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Ukainya bisa belama, kemana kere? 4 tahun sekali, nyam nemu dek, nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kah bisa? Ya, di Kelawang ke tahun ke bisa penanggungnya?
1: Iya.
2: 4 tahun sebenarnya. Ha, dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban. Ba katal dia no. Jadi ramaunya subak Argentina menang wai. Eh, menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tu bertemu dengan Francis.
1: Ya, udah menang Argentina aja kan kau.
0: Ya nama aku boleh pilih Argentina deh.
1: Nai udah menang meh.
0: Eh, siapa aku mai udah menang aman meh menang ku tai deh. Aman
1: deh. Nai tadi deh. Mai ini gua mai deh. Ini gua ini bilai mai deh ne.
0: Orang begau ke buah, begau ke dekat nada juga salah. Kami udah ranau tu, demu ke dek utai ke main buahnya, muka runde, muka hati, muka mata adanya. Ya, nanti daripada nitiak ke rekod hari FIFA aku udah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayu ah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke dek.
1: Oh, Brazil kan kau?
0: Ku nyam ada nara tap sekali ati dia. Tapi ame kerame ati yang palung kau betah jangan kian baru deh ni buat Argentina. Nya Brazil juga.
1: Ba, kau ku mage yang deh. Asap apa mana nya emang kau?
0: Nee nya nara ati masih teh bukan nantam nya way nabi lah.
2: Jerman ngau Itali pia me way nyo ka napat dak 4 kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nya Argentina nya 3 kali. Ah, Fran, Uruguay, ah, balak sama 2 kali.
1: Ah. Umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku. Ngirup kita 3 hours ku tu. Pularinya kita ngiga baju jersey, aku ke beli baju jersey nama Argentina. Brazil.
0: Kau mandi yang nak, mandi nuainya, pala buban kena baju jersey-nya.
1: Nak aku. Main buah malam tau
0: dah. Nadai beli kucuk je, meh.
1: Nai meda di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Ngagak video kreatif. Kita itu gom yang nak bajunya.
0: Aau buat kita buban bajunya. Nampu aku tu ngah pada hari belakang. Pakai inop maru bajet. Sekali ngui yang muang kita tinggal. Mau aku muda nye na. Pakai tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
0: nak mana yang sekali?
1: Aneh suambe balu cok hari belakang aja. Tenawa
0: meh. Niro aja kita lawan kita. Ame yang ngiru kita ya dia bisa duit dia ke kaya ngam yang ngiru udah terima deh dia ngiru
1: dia duit 50
0: eh nadai ku nadai nadai ku udah kena
1: ku tanya udah nyua cipiang tadi
0: nyua cipiang me udah kena masuk kanek ku nya bapum nam palama dia ngiasin ku udah nadai tau kerpai tau nadai udah rangkai tau
1: ini bilai ke ini bilai nama bawa udah nyua
0: nadai capu-capu ini bilai
1: udah nyawu ini
0: bilai apa ya nama udah ke ngerukuk duit ya nih nyawut dengai dia nih agak ya deh.

0: Kayaknya lagu dikenal berenang kita Karen Libau Nuan Belamaya. Jam kita di studio itu udah 18 minit pukul 1 ngali hari. Dia tu jam anang nur kita bergulai dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari itu tau ke ngali hari itu bergulai ngau nuk nyulung hari kapi. Nyok deh namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo kelalu nih.
0: Oh, apa namanya hotel ada air mesti ke kenyulung. Nah dan ngai nyadikan kedebo ke no.
1: Ngai ni buah meh.
0: Buntau nak mandi yang lagi nanti ente waka kenyulung to mandi yang nau ya to.
1: Iya ruri mimiat.
0: Ada ruri mimiat tu buah ada.
1: Okay, burau biasa lah.
0: Burau, ngai awak kurang berbuat kempuraunya. Nama ya kelaku umpurau. Nak ten mungkin gaya tubuh remeknya nyum gamai. Belah di situ buah dia aku dah nyam ya berga nanti.
1: Betul.
0: Ada nak ketawa ada ngai ke nyadi batu tu kan nak ketawa aku ikan.
1: Aman ya aku semangat kita
0: ini. Ketawa kena cubit ku ya.
1: Ya, maya nak aku penuh buah kita keliru. Angkanya munyi kurang. Antu baru dago nampi ayah.
0: Kalau semak ngantu suba.
1: Kalau semak ngantu, aku kisah pengamat ya. Utai
0: dia tahu anak-anak jauh antu lah bagi kita kena dia antu.
1: Tang, namu deh, bisa ke? Nama tu, fatal ke metos demunyi kerja ke orang ke?
0: Tumu mana gue jual tanya kau?
1: Mesti. Dek dia mada umur kita dia tu asai ko no umah ya kita ni. Kalau nak dia no nyuak ke peraja sia berani deh.
0: Nah dai ke berani ngai ke ketua lagi. Ne ko dai.
1: Au. Namanya fatah ke meta siapa berani nguji uji mana pelingo mana ketua ne.
0: Au siapa berani nyuak ke peraja ne ko dai.
1: Lawan kena ko orang kelihat atau kalau maunya nanti nunjuk ke peraja aja nampi ya. Ketua jari ko nak amat lah kalau aku untuk aku mau kelihatan nak aku berani
0: sih. Nah ko, utai dah berbadan tu nyuak kita ini tadi. Angka nyuak ketua ujung hari itu. Ngai aku dah badannya baik ada sebab nanti.
1: Aau, ya meh. Udahnya nanti kita benda peraja bisa ya. Okay seminar yang namanya ya ke bingkuk biasa aja deh. Bisa kalau ada menaik ya segala jenis ya.
0: Nama ke berungkuk-berungkuangnya.
1: Aau, nama pusing segala besarnya deh. Ya, anak raja parai kok.
0: Mbak ya, mayo penumbuh kita yang belak empai kira teh kelangit kian. Ya, mari cerita tuai yang tayarin serau dan sobat deh.
1: Betul. Tak, nama utai kita cukup nang rena kata ku dah kebesar itu. Pilih hati kelapanya sih.
0: Anak tawa deh, malah
1: tawa dulu, bukai. Nada ke tang tau. Dia ketawa macam ni ngol. Kemulak kau tua yang mak. Mama, nak deh nak. Utai bapa rengkau manua. Kaki manua ada tempok.
0: Ya, semua utai ada tempok. Utai kenyamai maga yang.
1: Ya. Lama kaki manua tu utai jatuh tu no ni. Kebagi ada tempok deh. Mengai tulisan jai kau.
0: Ya, madu. Ya.
1: Ya, kemarin aku belajar dia tahu kaki manuk nadai dempok.
0: Puah ingat kaki manuk, anak kau dah. Berdau mau bakat tahu kita. Ini sedangnya mereka kita kaki manuk, coba.
1: Aku tak kenyang menyamai dengan ya mereka kita.
0: Kenapa nadai mayu? Nadai
1: mayu,
0: aku
1: nyak
0: aku. Aku jadi makai tanya nadai ya ke lawak namanya ke basing kiuangnya deh.
1: Iya.
0: Nasu empat deh.
1: Nah,
0: suai
1: yang
0: pak dia kerak
1: nyamai
0: ujung. Mali ku ya. Baru nyamainya yang ngasuh dia makan. Mali maka yang.
1: Nah, dah ini udah duji ku makan dia tau. Munyi kaku tai bakal nunjuk ke peraja aja nak aku. Kemana nyempak ku kapok punya deh.
0: Nah, gila. Tai
1: kebelan jiwangnya.
0: Ya, kemadaan yang tanya makan berpindahnya kali hati. Nah, panas ku.
1: Aman.
0: Nah, mau berpindah. Nah, ada dempak ku. Senat mah. Senat apa kelat ya aja. Nanti ni kalau pun. Pak, mayu dempak.
1: Dah jangan ada yang mengawak kini-kini ni pun dah.
0: Nama, di tahu duduk pas tadi ya.
1: Ya, kan kau aman. Subak siap ni. Nanti maya sedai ni ngulung berpina yang. Eh, ngai sekali mereka kun nak tahu. Ini masih aku makan itu ngai kalir api. Kau ah.
0: Dua ngai nyangkong kita
1: melayang. Ya, yang ngai nyangkong kita. Aku tu kula batu nak ada ke lempok subak.
0: Oh, ada nak utai
1: ya. Ini yang lempok.
0: Buat payang ke lempok. Atas ngapa utai nanti.
1: Ya, nak
0: sangat pautai
1: mah kepayang
0: semangkuk sih
1: anak deh.
0: Mana dia tahu nyu bergana utenya nyawa nyu ngai gitu tahu dah terbeli ke kepayang. Subah nemu ku tunga ente mana kai ku mana kada ni kerminya usul kepala ni ke dempau.
1: Ini yang mamda hendang kepayang wai.
0: Dingin kancuri ke terendam goreng.
1: Oh, ane hancur ya, ke berdua racun pepayat dengan mabuk kita itu ya.
0: Temu ya, ya ke mabuknya mengambil ya.
1: Ya, nyamai, nyamai aku deh.
0: Oh, temu ya, siapa ngambil payang ya.
1: Oh, manu ante betelau sih ya. Nyamai matelu manu, jai. Palu ngkut lo manu.
0: Deh, ngerapa aku rana tengah reton teh ya, dempo udah makai. Dengar aku punya nyawa ada, bakal punya nyawa rapal.
1: Nama apa aku? Aku pun pai memakai. Nungenang aku tak kenyal. Nungenamai nak kepiak aku. Aku kita rake.
0: Aau, kapaknya telah manuaknya subang. Baru nak nadai.
1: Nadai.
0: Dia tak kalau manuak. Nah,
1: ada manuak. Manuak punya betul. Aau.
0: Jadi tua tu.
1: Berita tu pun panas ya.
0: Aau, mana yang gerai kontennya? Tadi me dalam sejam tu. Nanti bisa-bisa lagu tu. Ambil balap peningat tu. Mula pun bisa penangguh bab perengka kedek nak gawat hari le. Tuh, tenang awak. Nada yang ngeluai hari nyawa ada merinda yang kami kira kita nanti.
1: Iya, mana?
0: Aau, nyawa ada tetapi hari ulunya. Mungkin dijual tengah hari tu. Kan usi ke Sarawak ku sayang. Minggu tu berengka na?
1: Iya, minggu tu berengka. Tiya. Nada lama. Nya hari lima dah. Ada lima dah, ada lima tu lah dah.
0: Oh, berengkai dulu ni korang?
1: No, berengkai. Ngamik ke namanya, kita berkongsi. Anak-anak kalau serius, kita nongsi itu. Nengah kesal lah ban Sarawak ku. Nanti kita mada Sarawak ku sayang. Tak nengah kan yang mesti bala ke bertanya. Mungkin ni ke kebatang programnya atau ke nama kebatang programnya. Ngai ke nungai datai semua. Ingat kita peninggal maya ke bakal lebih kurang bakal sejiwa senada. Tahu di kumai pihak asya.
0: Ya, minyak sewa. Nama ya ke di Ubeh Baru.
1: Ambil kenyak ya kaku. Jadinya sebab dia tu kita iba airport ya. Nanti bakal pergi tu dan. Iba airport. Jadi palan tu, palan baru pihak ya. Bak pihak Dewan Suara. Jadi jangka aku empai ku tamak nuanya siya. Tak aku dah berapi kari tisi. Nu dah temuknya pada aku neng nanti sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual tai deh. Nu nama ke lembu sudah ya saya ko. 2-3 hari tu tahu berengkai sidak jangka ko nya na. Jadi nya ba Sarawak ku sayang kalai ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya ne. Ke dipilih sedau ngagai nu ke bukai. Jadi amai macam program atau aktiviti kerja tu yang aku lebih kurang sama mega bak nundo kebukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagi menua kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26, 27, 28 pada waktu dia tu nyentuk ke malam ya tadi ne dia megak bisik dia tu pengawal kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua kraft pen bisik megak dia tu jadi diungkup ke megak agai bala mensia mayuh ke sama megak bisik datai lebuh maya pengawal tu kita minta out ambil ke banding baka suka nikah rakyat banyak pen bisik dia tu lebuh maya nyelak suka nikah raya tu siapa ajak kita ke nikah ngau bersentang suka nikah raya tu jadi mayuh main ke udah di peramu ke ambil ke banding bakal bola kelapa bowling kelapa udahnya belanak dalam guni udahnya bercalai ngena batu bata ngisi air dalam butuh ngau mega biskut kantung jadi price tu cukup mana tu pedak ku ne nanti kita ke dekat ngau kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 ianya hari keterubah pengawal tu dia tu pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis tiarah di kapit reti ya nak jauh hari dua palanya dia tu sepi aja kita pada pai kia kalai price ke mana mega udah disedia ke ungkup kita ke boleh lumo 1, 2, 3 yang kau mega cendera hati ngagai kumpulan tok ketim ke boleh lumo 4 ngagai 20 jadi nyak bekau ngau sukan rakyat ketika dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 tu hari keterubah udahnya Bisik mega dia tu ianya pertandingan e-sport mega besri mai ngau Sarawak ku sayang hanya PUBG Mobile kala itu dekat dia tu kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita mega tahu ngiga Encik Douglas Balomo 0198554078 0198554078 kalau pengawal tu dekat dia tu kemah utama Sarawak ku sayang bagi menua kita di kapit parais ke mana mereka udah disedia ke untuk kita bak pekit e-sport lalu bisa mereka pekin nyumpit kadang-kadang tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kalau itu terbuka ngagai induk ngal lelaki jadi kita ke dekat ngau pekin nyumpit tu dia tu bawa dewan suara kapit au ungku induk ngal lelaki jadi dia bisi atur yang pu ni penyawah ungkup sumpit orang induk ngau lelaki tu biasa beda ya ni sia sport induk tu ungkal yang lubah ge nan tu nakal ge sport laki tu laju ge pada jauh ge pia ya ni lu mata sumpit kali kena bisa 10 detik ngambil masa 5 minit parais ke mana maka udah disediakan ungkup sedak ke dekat ngau pekit nyumpit lalu bas nau teka bukai mereka bisa diatur kapit Got Talent. Mereka bisa diatur untuk dua kategori. Ianya remaja. Keberumur 10 hingga 18 tahun. Mereka bisa dibuka. Udahnya untuk dewasa 19 tahun ke atas. Jadi price ke mana mereka udah disediakan. Kalai. Untuk dekat dia tu mereka kena 26 hari bulan 6. Pukul 10 pagi. Bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak ngemimis ke area program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh. Ini kaya tahu narik hati kini bala peninggal ke bisik dekat Natai Kerempu lubuh maya Sarawak ku sayang dalam kanan 3 hari. Jadi anak ingat lubuh kita ke Natai Kerempu nya peninggal mayu lah. Dia kita nanti kita dekat ngau bawa pengawal e-peraduan. Dia e-peraduan nyedia ke mayu macam parais ke cukup mana nanti di pedak tu peninggal aku mendak di tu parais ke mana ku aku kalau bisa nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha 4 itik tu peninggal nanti kita bisa ngau i peraduan udahnya bisa mega TV petiais berdirinya bisa aircon bisa mesin basuh bisa telefon atau ke bekerja ni perayis atau ke namanya bahas tentang e-perduan jadi anak ingat dapat ini bala mayu tiap hari nanti nyemak kata boleh ngau e-perduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 8 kenal itik e-perduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sudah dulu au. Alaman nanti kita yang mendarik bahas tentang utai ke dikursi ku tadi berlabuh hari-hari ke terubah ianya hari 5 26 hari bulan 6 2026 dia berlabuh hari pukul 9 pagi kapit kitchen atau ke sokes usahawan Sarawak dekat berlabuh dibuka jadi sidak tu dekat berlabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam udahnya pameran utama kuanta perkhidmatan pihak mega penyertaan e-peraduan ke disebut aku tadi mega dekat berlabuh dia tu ba kemah Sarawak Pavilion ngau mega servis udahnya pukul 2 lemai dia pekit mewarna ngau mega pertandingan memasak mega dekat dia tu ba kemah Kapit Kitchen ngau mega showcase usahawan mega dekat dia tu pukul 2 lemai kanangkan kenyak suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2:30 lemai namanya gelanggang futsal dia udahnya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah e-peraduan cabutan harian tu peninggal mega bisik dekat dia tu pukul 4 lemai nangkan kena pukul 8 malam dia bisi malam budaya Sarawak ba kemah utama kalai lebuh maya tu bisik pangau pemerinang kita ke dekat meda pangau pemerinang tau ke meda orang belagu tau ngenatai ke derempu kia laban lebuh mayanya mega dia mayu artis ke mega di kangau ambil ke sama merinang bala ke bisik datai tau ke mensia mayu ke sama mega bisik datai au laban antara artis ke bisik merinang kita malamnya tidak hari kunata benpu udahnya bisik I miss you bisik mega mawat Karen Libau Gwen ngam mega Spenny hanya mbak malam keterubah 26/6/2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita pemega persembahan kebukai kemega bisik dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26/6/2026 nangkan kenyak pak hari ke dua pengawak tu diatur nyak hari 6/27/6/2026 mega hari pukul 8 pagi dia carpet kitchen dengan mega showcase usahawan Sarawak mega dekat pelabur dibuka sama mega pameran utama kuanta perkhidmatan penyertaan iperaduan mega dekat pelabur dibuka bagi mas Sarawak pavilion dengan mega servis lalu pukul 10:30 pagi dia pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat Dato Bak Kemah Utama. Lalu program tu dekat Dato kira nyentuk ke tengah hari. Lalu muak ke lemai, pukul 2 lemai dia pekit straight soccer bak gelanggang futsal megak dekat Dato dengan megak pekit e-sport Bak Kemah Utama pen negak Dato. Pukul 4 lemai bak hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bawa kemah Sarawak Pavilion dengan megak servis lalu pukul 8 malam dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu jadi hari kedua megak kita lagi mengkang bisik pangau pemerinang jadi munyiku tadi tahu megak sama ngenatai ke derempu laban mayanya megak bisik mega artis ke dekat merinang kita peninggal mayu hau jadi artis ke mega dekat merinang kita baka band di Jaksa apa mega Yadi bisik mega Fair Afandi bisik mega Karen Libau Dayangku Fazila bisik mega Bob Yusuf bisik mega Chin Ng ngau mega Bibi Sima ke mega datai dekat merinang kita bak konsert rakyat lebuh maya 27/6/2026 labuh pukul malam pukul 8 malam bak pentas utama Sarawak Ku Sayang nyau jadi nya bak hari kedua 27/6/2026 nangkan kenyak peninggal mayu kalai ba hari ke tiga hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nyak 28/6/2026 dia ba pengawak tu bisik dia tu ia nyak Sarawak Ku Sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6:15 dia pengawal senarobik dekat dia tu nangkan kenyak bakal selama mega pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan mega showcase usahawan Sarawak dekat pelabur dibuka sama mega pameran utama kuanta perkhidmatan dengan mega penyertaan e-peraduan mega dekat pelabur bakal mas Sarawak pavilion dengan mega servis. Lalu pukul 9:30 pagi dia pergi tarik tali ngau megak nyumpit megak dekat dia tu nangkan kenyak penyertaan e peraduan secara rasmi dekat ditutup pukul 3 lemai. Lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan ngau megak pengumuman pemenang hadiah utama e peraduan bakema utama dekat di padah kemayanya. Kita ke nyangkan yang saya kedempu bisik ngau ngisi ipaduan anak ingat out natai kedempu mayanya ila hari ke penudi hari ketiga hari minggu 28/6/2026 pukul 3 lemai pukul 4 lemai dia pengumuman siapa ke mai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya ni nemu petuah kini nesia ngangkut motosikal impian Kure, banyak ya, sekedar hari utai kau lihat dikunci kaku bak Sarawak ku sayang, peringkat bagi benua kami di Kapit, pak tahun 2026.
0: Oh, ilak dia nyangkul nanti.
1: Sino melingon eh. Sama-sama, meh kita.
0: Ya, dai. Tu buah kan udah janji tu asuba. Siko deh, ya, menya bela wakil tua.
1: Aku kan mai pulai ketua motosikal. Nana ngawak ni laban aku nana mu mai motosikal. Pama aku menel jual aku nya. Bako menya.
0: Nak suruh beli nya. Kita wan te ku ngelai ke babintu lu bala orang ke petugas nak boleh beli tiket suban te. Udah boleh lo. Eh nak tahu suban dah ada kereta ng sida babintu lu nya. Asai ke kereta te nya.
1: Adia.
0: Oh nak canggih ke nang gue kereta karannya. Kereta EV.
1: Apa
0: nak? Nah, uli saya dah flora melayu ke flora. Nula melayu tiket.
1: Inai
0: dah ini ya. Ngede, lu kau jual tu. Tidak lu melayang. Nada mereka ini, lu kau dagang ke nyak baru.
1: Oh, kan aku boleh siapa aku. Nada nemu berkainnya deh. Nada nemu dari bawahnya. Tak ingin nanti aku besar. Nemu letem utem bunyinya.
0: Mu nyak banza orang kamu. Nyak mata ya kak.
1: Ah, tanya
0: nak melabak.
1: Tak melabak deh punya kaku.
0: Ya.
1: Aau, nya ane ngawak gak ngarap kita ke uliahnya. Nyang gua mengena isi kita go isi dite.
0: Isi dite kau jadi break de mayo isi mat mere tante. Tang ko ngarap ke bala petugasnya uliah meli tiket kan ya. Tang ko ngelai ke ba pintu lo sarenya ba miri ngobali beang. Nah dai ko nemu berita ngai bola ke de. Tang ko sarenya bise no ne flora. Lawa ni
1: aku ni.
0: Nak patut ya bola. Nak juga mai yang beli tiketnya. Antai yang urut kereta hadiahnya.
1: Ya, nak patut nak sebab kau. Pihak aku.
0: Ya, lagi dia nanya. Nanya resi dia. Ada WhatsApp ada ne?
1: Awalnya me. Antai nak salah dengar aku. Salah resi dia. Antai ngomongnya uliah. Asai kau uliah sebenarnya semua. Asai kau. Asai kau jawab. Nggak nak buat nampung.
0: Ya, apa nak buat nampung aku. Tuh, lapan. Ya, kau sebut kau nyabin tu lo. Tau, dia kapin kau dah.
1: Aku
0: nak sama keruan aku deh.
1: Nak
0: sama ya.
1: Aku nak tahu kita ngai dulu enggak wo. Aku muka
0: buat. Ah, sudah upe perintah ya. Ya ke orang dagangnya bakal sudah NGO lian te. Nah, jalan nak.
1: Jalan sih kan tu.
0: Tenang ngawak lah lagi dia nanya. Sida lagi de madang gak aku baru ngobala peringat lagi aku. Nak leh sida hari barang menyadik kita hari upe pemadah sida ke KM nak buka ya bot lagi lah ban nak boleh beli tiket.
1: Ya, nak aku. Lama gede cuti ya.
0: Kau kalau kau perintah kau sampai tahu kau ya. Kita kau mesti kau ni kau dah.
1: Kamu tu si kau, kata ni, kamu tu si kau dan apa buaya, angan-angan ku, jaya si teh ngaku, ini patut mangan apa tu ya, aku baru. Oh, lepas kita kita mendak ni, kita ISD bayi ikun, nai padas, yang ikun di sini duit teh, nanti kau boleh duit si teh jual tu, nya.
0: Macam ada kau jual teh berapa? Apa? Tu saya mati, kerja dia kehadiahnya, nak dempun teh itu kau ya, lagi jual ya. Kita ujar cara dente, nanti dia nak boleh tiket bernasibnya deh. Aau, kita start murang ngengkeh untuk sikap tisi pangau kebesainya deh. No pentas utama punya kode tadi. Tak bergambar di dia. Selama ya, dek ngau untuk sikap dek pedak dek bertelepon.
1: Oh dia, aku mula kucuk ke lah
0: now. Aau, tempu ini dek kode. Kan no.
1: Dah jumpa aku.
0: Ini, nanti dia nak delete gambarnya. Mpuh dia berlama ya untuk sikapnya.
1: Aau, laban main aku ke beranau ngau tua LB Sarainya. Ya, mana nanti kita boleh untuk sikap tu. Nama dia ngira. Hemet sudah sedia kurang roti sudah basic insurance sudah basic
0: lisin dah
1: lisin kita yang bau mai nanti kita bisa lisin nyak mana ada aku kena dai tu ni nak aku nak kayuan entar dai
0: ada orang kena aku
1: dah au nak nombor dai boy ada
0: balat mana dai kan nyuam tu si kau
1: au leh taban ke terus bai terusnya awal mana rasa kapit tau
0: ni buat tepi pala dai nang rundiang nya dai anggap ja dai nak boleh.
1: Yo,
0: dek
1: nak support
0: kau
1: sekali dek. Dek kau boleh nak dek undang
0: lagi.
1: Jual aku dek sponsor
0: kau
1: nya.
0: Nah, dulu
1: aku.
0: Aku
1: sponsor dek
0: kau nya. Nah, mat kan ya. Baru dia tenan tu kau support dek kau kau. Bawa belakang lagi lagi bau mungkin dia. Aku
1: lain.
0: Aduh, aku cerita dah
1: ni
0: ya. Aku cerita dah. Mayom tak sih kau dah temu je nama ni. Tapi bapa sih sih nya.
1: Dek
0: temu
1: je sama. Udah. Tuh, dek. Pada Hawaii mah kau, aku kan
0: udah cerai. Po, amatnya.
1: Yamaha Ego Nai.
0: Ngai punya di Nai pun dah ukai kita ngempora yang. Enggak lah, udah pasang ke dia itu nak lah ya.
1: Kampu ya.
0: Kampu
1: ya. Udah kau tadi dari bawah dia.
0: Udah ya, udah tau. Nguji kian teh. Ngerti ya.
1: Ngerti ngai, ngerti ibu mendayi hal
0: lagi. Kenyam, dia nyawa kaban. Menarik sekolah.
1: Ya.
0: Baru dia adu ke Balatinika tu tadi entai.
1: Ya, terima kasih yang saya sebuah ini.
0: Au, ngarap kemuju amnya. Betul tu lagi entai nak jaga jam tu au.
1: Ada ya.
2: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ya, bado kiro aku entai. Ya, ni ka bado kiro aku gue yang pestat. Nung korea, aneh gue ngai kiro. Wah, SKS, baru minggu tau ka setat.
1: Iya, kini-kini pan tetap kiro.
0: Ya, kiro wah nurun bebaik karena ya. Lagi na nemu ga saya, ga pengerami. Kayaknya berlama datang di kapin entai.
1: Betul, aw, ni kan jadi kiro. Kiro apa jawab, mana korea?
0: Makin ngai, makin kiro. Subhanallah ya bekenya ko deh.
1: Ada ya bekenya. Sik asa yo menyo.
0: Bekas ko bisa maya po yang lengau kita ela na.
1: Dah ni maya cepu.
0: Po yang pengerame ka kontenyo na dai hera BBC manyo pula ela brasa e ko deh bakau tinga ko tena sitai udah ramai kita belatan skoe beladeon suara semua. Udah nyanyu tena dai ora nyus nyeman ko deh ora bejuanyo na dai pula nya. Nya ka kontai.
1: Betul. Ayo yo. Bakau kita ke pula gawai nya deh.
0: Ao, udah pua biri riet drowai, angka nyu pua yang ruai.
1: Iya ke tinggalnya abang saya pua yang
0: mas. Ao kita keninggal ke baru na nku deh.
1: Iya keninggal baru na, menyamai menyebut.
0: Ao pula lu capu capu, balap nyanyi dari ben nama sebut dari si teh, entai.
1: No, aku tanok di bahu ini. Atau ingat, ngau lagi kok dulu balap bandnya deh, kitai.
0: Ao.
1: Yang penting ya kita sih tetap berperinan ini di ngerone. Lapan aku nemu sih, ukai seminar pengawal ke Beketo, pak pengawal bukai, nanti bisa pengalami bakami kapit. Siki cukup orang kapit nyepot, nyepot, aku ni ada nyepot. Band di Jaksel,
0: oh, ya? Di Jaksel. Mungkin kena mundau, makau tonti tenang ngawal.
1: Oh, nyawa, kan nanya aku tadi, oh, aku nemu ngalau ada nih, kamu nyedau.
0: Nah, ngawal, laban aku nemu bala RTM ke datai kolo tu, lah, kerimpah hari sida ABC bini studio sida, ya, ringan ada kaku deh. Dunia, nak patut kena ada yang ngemait secara live, boleh Facebook, ilah, ilah kita bila medak. Mereka nak ngawal ni pihak aku deh. Aw, ambil mage yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendapat bah Facebook live si tak ya video call ngau solo dek ke kulu kian.
1: Nama ada tu saya, anak yang ketau badi tau. Dulunya oleh agak oleh pernah kita.
0: Semua abad telepon mereka cas je telepon kita mainnya. Kenapa kita mendap pengrami kulo tang asai ko mana ge mentek batan tubuh kita datai site ya nunjuk ke sukuang kita ngagai pengawal perintah deh pengawal orang ke diatur yang ya aku badu nak jakok kenyebut ke mendap bertelepon ko deh. Nanti tu ampo datai kin mayo te boleh ditolong tua de ari segin tadi dia buti nyunyung ke pernah te mese ulem beli puak kumbo orang ke bejual nanti ni nemu orang bisi ni yeah. Baju hujan mainnya ah mainnya de beli
1: betul. Nde de angkanya angkanya pe pemakai lah tengok tengok kita kena kalau dah sai kita bisi mainnya kini sepai
0: kuhitai. Duji kemage. Okay, terdata lalu kamu ada orang belagu hujan. Eh, kode. Mayuh te bukai tau di sepai, te tau di uji. Aman, me sam, pansuah belah pansuah kami. Bisa me pansuah. Tang, pansuah dulu, kayaknya lain ge, kini ruah, selain ge ruah, menu ulu.
1: Amat amat sih ane. Tadi apa kau dah lalu saya jumpa aku nih ane. Lepas kegawai tadi. Pak ya leka mata cuak ngai nang kini orang yang peliang to ngai jante utai kamat ngai yang dengar nadi ngai yo.
0: Nak lansi ya antu utai kamat.
1: Ya utai ke tata tahu nara ti pi kerde nadi ngai aku dah.
0: Utai kenapa tu dengar lansi ya peliang jai.
1: Aw aku menda sudah ibu nya bayam kain bore deh bakdai kita orang.
0: Sik sama ne. Mana rego ni mana aku ya. Eh, nak aku dia nemu, tak nak dia re. Baik aku madah aman aku bakaku. Asai kerempu nemu aman nemu tang pamane orang kesigalan ya agak lain gewai. Ya madah nemu makeng. Ya, jakok kita ini tadi nanti. Aw nemu kau kata nemu kau nya. Ukai tersebut nemu antai nya de nyebu nemu orang nemu nak madah nemu.
1: Nada nya ya biwa ya pamau dan nemu. Nak deh. Ada yang apa? Nak deh siapa? Siapa bakal me? Ante bakal mata mata ku kudek. Kau makanya ku tengah gara bada bada. Makanya tak deh me. Tapi pandu orang nyamai. Bebilik orang nyamai. Uti penat kerja yang nyamai. Ya.
0: Jadi tadi enti nah maneh berita re ulu nyangguang bala kena ulih datai ba Sarawak ku sayang uta tu lah sigi kan untung enak kita kulo ya bisi di kape di serikai di muka udah tu atang ante ka kulo nah dai ke saleh ulih kamu tu si kamba buah ya mahon tadi re
1: betul
0: ni nemu di kape boleh ya kita di muka boleh ya
1: nya ka ku ante ba ka ku amun

0: เนี่ยก็สูยันเอาเรียเดียนสไลน์เนี่ยได้คิดต่อหน้าตาตัวก็เอาเรียต่อเมาไต
1: อ้าวคิดแต่ก็ยังตัวก๊าซก็โลก็ยังกาวก็ได้ยิ่งอะไรนู้สิค่ะคนเตยสมัยเต่ามาได้เรื่องก้าวกังยิ่งรู้ดูเหตุขณะมันติดเกียร์บาลานมาเนาะ
0: เนี่ยเนาะก้าว
1: ยิ่งรู้ดูยังยิ่งรู้ติงกีก็โอ้ก็ยังไม่ได้ยังยิ่งรู้ติงเก็บทัศเตียร์ได้ใบก็โล
0: เนาะก้าวโอเคcukup jam pun, oh, mak mak kongan dari kemuru nya, terus di kanan lagi ke depan ku.
1: Aku mak menyentuh di laptop terbaru baru ka.
0: Oh, iya laptop baru, mai betak kebuka, ibu kebuka, ngap ni ngap kita, apa ya? Okay, terima kasih ya. Aku kampung mengerti ya, untuk ngai pukuti kau, ngai ngai ngai tar milik.
1: Nau ngai pansau mak kau deh.
0: Ngai pansau, menyam, kau pansau.
1: Aku tang, nanti ngawan tikau, kau sejam ya.
0: Okay.
1: Ini lagi kau ramai dah lembuk kau.
0: Ada lembuk kau. Mentah masa wud kau.
1: Kau kediri kau mato. Eh anje, dia kena ngau mati rempunya.
0: Ya. Ada ngau ni nak berasa je lagi.
1: Aman. Okay, terima kasih ke berita dari Ulu Nyantai.
0: Okay, terima kasih. Maka buat nanti ni. Bye bye.
1: Ya, bye bye. Ya.

Maya ako duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bakau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan sampai dikingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua sekal. Mulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku yang tiap hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Nanti yang minggu dekat ngenatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik dianjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita pendengar ke agik mengkang seluruhan bergulang aku lebih agik pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Sebab aku ngenatai ke sada kenang ya ke bisik di terima aku risiko peningkang kita ke minggu tu dia aku dekat mungkau dulu program PPA kita ngau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah macam kenang aku dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan nanti nyangka kisahku tu enak tersusun dirintai kaku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebisik ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkunci ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguinai aku, udah sarak mai umur kami duai, menyadai aku kira dalam 9-10 tahun. Harinya tadi, dia kami duai bukulai nguini nguake tik ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subah. Dia mia peninga, nadagi mulai ke diri ke menua, nyentuk datai ke sarito, kenang tu dikunci ngau bala mayuah. Tajap ya, aku lagi meruan ingat kegamau apa ya aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibaik aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apa ya aku, oleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sarito meh, apa ya aku, nadai berita. Nak nemu meh dini no apa ya aku, dia tahu banyak kehidup tak aku dah mati. Pengudah ingat subak, meda apa ya kami dua nadai pulai. Bisik gak kalah inai kanduang kami duai, kak bertemu ngok kami duai menyadik. Nak lama aku ya mainyak subak. Mainyak aku meda inai aku, ngawakik ngini aku masuk aku sekolah bak pum satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh, inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku, mai nai melapor ke aku bak sekolah. Bak hari ia tik ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh, nyawum akik sedua ini berbeli ke barang aku, berbayar ke yuran sekolah aku ngau menyadik aku. Lalu bersemaya ngakai aku, dekat datai baru. Ngamik kami dua menyadik, bergulai bekas lama. Nadai gak akik ngini aku meh jakuk mainyak subak. Laban ku inai aku, ia nak ulih ke mantau akik ngwini aku, nyekul ke kami dua menyadik. Ngicak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawal sekolah. Tang peninga, berlabuh hari sarinya mia, nadai didinga berita. Nyak meh keterubah ngau penudi aku ke medak mua inai aku, lebuah ia masuk kaku ngakai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja buat sebuah kim balik di Baram Din. Nak mu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisik ninga ke kenang aku. Kenang aku tu dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes duai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Tendak masai, apa yang nguinai dirimpu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngaub gulai bak dalam ruang bilik. Tang aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerinsa, bak ini maku bercerita. Lebih maya aku pas bak perasa. Bayi ini ngwakik menua aku petusi ke pengaga hati. Pihak megak bak utai bukai. Bayi ke lebih maya hati aku lantang tak kena. Bak seduai maku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadai aku. Bak seduai meh nua kami duai. Bangai ke pengelengau hati ngagai apai nguindai. Peningah mayuh pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak kesayau kaku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Ambis meh penusia hati aku, biar mega hati yakin ngwini aku. Nada nyadeng uat ninggal ke kami. Naka ia ajak menyadik aku, ia pergi meleka ninggal ke dunia inyau, ninggal ke ruang bilik. Ninggal kaku akak ya, pemegak ninggal kaki sedua ini. Ngelamat tu, ia meh pengering aku, tajak ia biak setahun hari aku. Terun dia ngopikir ya, jauh lebih tuai hari umur.
Nyak metadi peninga laban kami duai ketemu dadai bukulai ngapai nguindai. Dadai disadang sekali utai kenyadinya berdalam penghidup aku tok siko. Sitik-sitik penguji datai berdalam penghidup. Puas aku nyabai ngenang diri. Ingin kak nyapai tubai. Kak ngelelak ke diri. Munyu ku lagu entik bakar garam. Udah aku nguji ngelelak ke diri. Lebu aku ninga sabai ini. Lebu aku ninga kangau sabai ake. Terutuk gai mata. Meruah rangau-rangau mini ngangau kenuan wat. Udah ganuan midang nak disengai. Bakal kede buai genuan menyade anai. Bakal kede kesai kenuman bujang wai. Nak diintu, nak ditunga. Cukup merinsak menyak subak wat. Cukup merinsak kami ditinggal kenuan. Nadai maku uleh medak nuan. Bari kepenudi. Nadai uleh ngeranau nuan. Lalu nadai uleh merap nuan. Wai bujang made asi. Pergi menuan wat dia tu. Ngagai dunia baru tidak kerumban. Tidak gagai kenuan wai menyade. Lanteng hati nuan wat ninggal kakak. Beteh menuan ninggal kini. Beteh menuan ninggal kakek tua. Nyamai mati nuan ninggal ke ruang bilik kita. Ukai ruang bilik kita. Bisa reta tengkira. Penglanteng pakai orang bukai. Nyangkatnya menuan wat pegurai. Ngesai ke diri hari kami. Ninggal ke semua kami. Teng tajak pihak. Bak pengasih. Bak pengerindu akik nguini. Pengerindu antara kita empat cukup penuh agai pangan diri. Entik bakal agai hidup. Udah kerajaan wan kesari tu wan. Nyak subak minak ke ngantik nur wan ke posting. Menua lalu begau laban penyakit COVID. Nyu terjanggal ke pejalan wan bujang. Kak ngigak pengelantang penyenang. Ungkup kita isi dak agai nguini. Madah ke diri nak sabar belama menuan kak gawak. Kak maik kami sedih ini rawun. Nak gaji keterubah nuan. Kak mai kami makai nyamai ko jako nuan. Bak nua kena kala ditujah kitai. Kak mai kami makai utai kena kala respect kitai. Nadai mejakoknya subak wat. Tinggal mesmaya nuan. Seminak tinggal kenang. Ti cukup-cukup ya. Ngenusah kati aku. Ngenusah kati akik sedua ini. Dia tu wat. Lebuh aku ngenang nuan. Labuh maik mata. Lebuh aku ngerintai kelekas bana. Nulis cerita penghidup tua wai menyade betrutok kai mata berkeberai. Nah nemu lembau aku wai menyade lemu lembau maku nyabek kenuan. Tajapan aku nak bakal orang bukai. Aku nak nemu ngangau, nak nemu ngerintai ke lekas bana. Cukup maku nyabek kenuan wat. Nintin maya, nintin jam. Nak nemu kenyap pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyade. Pala pemerinsa aku wai lantang. Ditinggal kenuan tumbang ngejang. Nadai penyadi maku dasi. Penghidup cukup penimpang-limpang. Dia tahu wat. Aku dah bekerja wai made. Nakak me pengagah nuan dengan berita. Nanti bakal nuan agi hidup. Meda akak nuan tu. Udah gawak bakal orang bukai. Tajak gaji akak nak besai. Tajak pangkat akak nadai. Ten cukup me kena tua makai. Cukup meh dikena tua mai akik sedua ini berjalai. Kak minah dia tak pentusah hati aku wat. Ingat ke jakok nuan subak. Lebuh nuan kagih hidup. Nuan bersemaya. Ngemua ke nuan belama aku wai made. Ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalai. Dini nu aku makai utai. Tetap hati berasa puang. Tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai made. Ukai aku bisik orang bukai. Nak akik nguini nuan ke orang ngelamak tu ngau ku bergulai. Hibak kanan tu saya senang. Tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat kemaya hati aku. Baduk ngenang nuan. Nak nemu muai madik kemaya hati aku tu lupai. Agik nada nyangka aku wai madik. Nuan lenyau hari jari aku. Tua ukai bisi orang bukai. Hari mit tua nada apa inai ngau bergulai. Nuan nganau kaku, nu berpangai, piap mega. Aku nganau ke nuan nu aku berpegai. Kia-kia tua diirit, akik sedua ini ke tanah. Di baik gawak, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas ngigak pemakai. Dia tu puang kuat, timpang aku nadai nuan. Puji Tuhan ga, tua bisa akik sedua ini kementas ngau tua bergulai. Kira beruntung tu wat. Tua bisa ake ini kemeruan.
serta maneh ngau co. Ente sedua ya jai nama penyadi tua wai made. Na baketo pengidup aku kesari tau nak bersekolah, nak uleh nampung pelajar tinggi. Bekenya gak nuan. Nak semua uco orang beruntung. Bisa ake nguini kemeruan. Bisa ake nguini di mana. Nyukung nyawuk bala uco. Nyameh rezeki tua wai made. Belama tua, lebo tua beranau ke diri. Hari min, nyentuh aktua besai gagut dia tau. Nyemak tu dah bekerja koranau tua subawat. Bejalai ke tempat. Bejalai kita yang umai ake nguhini rawun. Ni buah ke jauh, ngagai menuar ibaikin. Sebelah tau pudah pama, ngambil kati seduai lantang. Sambil kita kemakai nyamai. Meli ke seduai utai, kedekati seduai. Nyak semaya tua subawai madik. Tang madik, semuanya tinggal kenang. Aku meh dia tau madik, nguji, ngenatai ke pengingin hati tua. Nguji merep ngelantang, ngagai semua. Biar aku nak terbeli kutai. Nak ngawa aku nak. Labah aku dulu ngira, kak meli. Kesemua utai kereka ake nguinik tua wat. Utai kuda disemaya tua subak. Ingat aku peningah. Antik nak tegar pemanah hakik nguini aku. Tentu aku nak uliah nemuk ke pelajar aku. Tentu aku ngom menyadik aku putus sekolah. Serta nak uliah ngambil degree bakal anak orang bukai. Sampai bergadai ke tanah, hakik nguini nyekuakan kami dua menyadik. Laban seduai kenadai kerja bakal orang bukai. Hidup nganau ke Asia, uliah utai ti berjual berumah panjai. Nupai manu, nupai itir nyak meh kejual seduai. Bertanam kelada ngau sayur, nyak meh kena nupai kami tubuh empat, kami sebilia. Kelalu kasih aku angkai seduai ya peninga, nak nemu madah ke kita. Ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai seduai ya, kelalu sayau. Cukup beruntung aku bisik seduai ya. Biar megak dia tahu aku ngasai ke, aku cukup berutang budi, ngagai ake nguinik ke diasi. Parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah seduaya. Tetap aku nak terbeli ke budi seduaya. Nadai sekali berkira ngau kami dua menyadik. Nadai kalak sekali merik jakuk jai. Nadai kalak sekali datai jari. Biar megak pedis hati. Biar seduaya nak, dulu lagi merik kami dua menyadik. Nyemak bisa utai nyamai dipakai. Biar seduaya nelan air liwa. Dulu merik kami dua menyadik. Kelalu mana hakik wini aku peningah. Nyam aku ngarap kini aku bisa ningah kenang aku kengali hari itu. Beruntung tu awal ini bisa seduai hake nyadi keganti apa yang ngindai. Bucik seduai nadai ngab gulai. Terima kasih Tuhan. Udah merek hake wini ngagai kami dua menyadi ke pengeriang. Nujah penguji berdalam penghidup tu. Tuhan, aku bersamping ngagai nuan. Berik me pengerai tubuh ngab ngelantang bakti. Ngagai penghidup akik nguini aku. Pian mega ngagai niang menyadik aku tik diasi. Ngarap ke semangat nuan wat. Meruah lantang di menua syurga. Tik nyemak nuan bisi ninga kenang akak kengali hari itu. Datai mewat ngundang tajak pun seminak berdalam mimpi. Laban akak meruah nak beteh nuan. Meruah ngarap ke nuan datai. Meruah ngarap ke nuan impai. Pama meh niboh kelamak seminit dua. Datai wat kena mantup ke pengelengawati ngagai nuan. Aku nemu Tuhan lebih agak sayau ke nuan, lebih agak rindu ke nuan. Pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai. Nanti dibanding ke pengasih yang penyayau kami ngagai nuan. Ngagai apa yang nguinai nyamak seruai bisik ninga kenang aku kengali hari itu. Tajak kita bertahun udah nadai bertemu. Puluh ya tahun hasaiku kita nak bergulai. Yang aku meruan ngarap ke penhatai seduai ngagai aku baru dini pen seduai aku ngarap ke seduai pulai meh laban aku kelalu nak betah seduai.

Ya, peningan yang nak aku mic kita mendiang ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisik pergolong aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Sorakan. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu palan kendur dengan tur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari di mana tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraf tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dikak dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit

0: katik bisi seram dak kes jadi bermula seberai ni kah kes bunuhnya deh
1: tu
0: tu dak seruai dak seruai tu ya ya ayan bawa seruai itu apa tu
1: ya kemayanya pas sunai ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan
2: nai nai bahan yang mereka info kamu makeng non pas sunai ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kaya nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali.
1: Ya kotai
2: baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kapai sunai nanti nyetua dekatai kada. Sigi pio menawi ni ala infonya lagi munyi koku tada nyo salah tampuang nyo pulai ke kita baru pada kurea bola nemu dua edai. Ya, tajak kita itu tadi seminat tampuan cita hari mulu ura bukai. Bah, pada ke dia, apa pe sunai?
2: Sada nak nyapa,
1: nak nyapa
0: puyau. Kias bunuh, jadi bunuh seberai nyo ke dulu. Tadi nyo, puyau nyo edai. Induk nyo, kena bunuh pangan yang pu, kena tangkap berita pulih, berita TV tiga tu lah. Baru sari dikelaloi bolaman tituaknya tituak baru
1: tituak baru
0: nemu aja nemu sebut ke tituak si macam-macam tak bisa kuliah pedok buat dia
1: amat pesunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya induknya kena acuak pengan yang menua kena lunggo nah dini tubuh kita mesia
1: ini yang itu
0: dini minyak tubuh kita mesia tak
2: nama nyau jadi penuh 10
0: acuak lunggo ngemai wahnya buat tubuh 61 kali
1: mau bahir
2: kadang nak bakal menua pepatnya ya deh apa kadang ada gila lakainya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensia kan ada gila kini maya tahu sekempenya atau yang ngacu pangan indoknya sampai nyu 61 kali bakanya
1: empat memberi hati ya
2: bakata mepat menua pepat
1: tani puyo ngacu ngacu ngacu pengacuannya
2: empat memberi hati ya nama mentada kakak indoknya ngasuh memberiahnya hati
1: ya nih nak mati indoknya kena bunuh dapat sunai kerenya aku kegesek dalam ningau temunya nyari
2: aku ini pedih kegesek aku tahu
1: sabar nanti jarang berat teleponnya mata di nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kayak bahasa yang kita dah cuai 61 kali dia nak weh
0: rundiang di ngingat medak berandiang kenyak dalam rundiang dia 61 iti habis cucuk lu gak
1: betul kalau tertacak dia gak
2: namu kok
0: bakal biak mai
2: kok bobo pansur ai dah he maci apa
1: kena pedak pedak dia pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan lai
0: lagi biak induknya piu
1: kok
0: baru berangkat dah baru 19 tahun ya
2: amal
0: gitu tahu lagi belajar bok kulis kena kau cerita laki ti munuanya pan benar belajar bok kulis ke sana
1: sama tabok runi yang
0: sama ke biak bapuan rikis nin yang ni mesti ke sukai
1: iya
2: sikit bahaya amai nama kita kelalu rindiang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain tanya mak bakal daun kapai ulung me nama rindiangnya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induknya te apa mati me miaknya tanah kok me apa inai ya ne nih harita pemidang ane akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacuak ngena lu gak agaknya nyau nyilo tubuh aku tuh dinyau tanya saya kau kena cuak kibak kanan to ayo gantung aku peh dapai
1: dia pesunai pedak dia
0: tubuh ya
2: ya nyinga titan nyo asa ko da cu he priah ma tau lintan ko lempuang ko
0: luluh megang kena tu cuak lungo nyo
2: kayna luluh kai nyo mo panco
1: bekebicai magan apa hanya kayak nya mo tai lalu balat mayuh nyadik mayar itu de nawi pesunai nyo takut ninga utai ke munyinya nangina deka menda ke balan ne sekolah jauh de utai ke nanti kita tadi ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana bukai bakat nyawa nya tadi bisi supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bos upai nya mai ke.
2: Aku mai bakal mati tua korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita pemam munyi nya nya mai man. Ayo mau he.
0: Ya, bos kula
1: mari.
2: Lah kau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati melis buat nya kena ngidup ke baro dah.
1: Ya, pada lah kau.
0: Kronologi kiasnya bakat tu puyu nawe. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngau deh.
1: Lantai ke dia apa tu sunai?
0: Rau kena wei salah tampuang lagi.
2: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak deh.
0: Induknya kau apa pangan kau dua ikut laki ya saya lah. Laban maya siang hari ya keluar ngau. laki siku sarinya ngena kereta undo.
1: Ya.
0: Nya lumayan jo laki nya pulai ge yang kan dua ke nyewa laban ya sekolah. Alu nyewa deh na dia buat tanya. Malah marinya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah timunuh induknya setemuai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk tiup tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay, okay.
0: Apa yang suai indai laki nemiaknya nemiak laki ya. Beli ke tajak pun suai nemu perkaranya tang seruai muka dekat nguji ngau anak seruai belalai kekes bunuhnya ujung ujung seruai pasama nak tangkap pulih
1: kata ke dia suai nemu suai
0: subahan
1: kia ke kena kenyapanya subahan
0: tau subahan
1: nyak ni ya
2: ni kena kau dekat saya kan ya. Nyak kebuaya ngau belalai kekesnya ujung-ujung nyok suruh ayam pau ada palit penuh saya ya. Nama penyadai
0: tengah malam anak laki-lakinya ke, masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: darah ya. Dalam
2: kereta bau leng tenok maku tau
1: hukum gantung kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kena saya kena hukum gantung puyuh
2: alih tau kita menuh yang hati-hati ya
0: minok penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja. Mukanya tegal umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh. Lagi biak deh. Kira kes cuba no.
2: Kuka kes cuba nama ya baru umur ne. Retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne.
1: Apa oh, sudah tua wai.
2: Ente bada boleh bak penjara. Kada nak tumu agai ya pansuat ila de. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngam agai. Boleh ada parai lagi hidup. Nama penyari.
1: Uji ya kenyida.
0: Ngeri semai. 61 kali nya. Soalnya ngeri.
2: 61 kali dengar de. Tikam 61 kali. Pansuat ai penyara 59. Nak datainya dua ge nak datai.
1: Didi.
0: Agi benar tahu ndak itu lelaki bujang bujang baru 59
2: tahun. Jadi ngau pembunuh wae takut aku.
1: Baya na wei, nada mai merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadek. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut ni ngaba menua kita kemayari tau. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, de puyuh no. Makin maju menua, makin macam-macam pula masianya deh. Ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya biman aja mak kita yang orang tinggalingi kita
1: ya,
0: laban kita ke tahu nganu kai orang kenang lalu kita
1: oh mayo ke kenang lalu kita
2: ya takut aku ah ya bau meh bala milia aja aku dah tahu ni lah aku takut nah lah
0: kai oh bahu pada lo aku kan bayar bil pasar
2: biman ke depa sunai takut ku yang kena cuak nam stok
1: ai oh kan mai cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar
2: ba ya
1: lah yang beda
0: ya kai mai dulu pasar pagi tadi nah
2: sumpah ya kai mai ya kai mai tengok asu tu tengoknya

Live kami dari Facebook Sibu FM. Makasida Said Salih, Joanna Rudan, pemegang ngagai Jampung Ba, Roy Kuang mega bisi madah ke Gary Sida Ba Sri Aman Panas, Kue Jam Kedeto, Apai Lambai, terima kasih Apai Lambai, udinya Bunda Babih Wai. Ari Sibu Kuya, ngarap kebala DJ Gerai Kuya, lalu ngagai Mr. Cundang, ngarap kia Gerai Blama mega Kuya. Lada ane angin jup bisik mansar wai kita madah ke gari di Sungai Amang selirik kapit ngali hari tok panas ngau sida Simon Joseph sama ngali hari ku ya panas banget menua Sibu ku ya. Terima kasih ke berita gari-gari kita au. Udahnya Boniface Ipis hari selepin minta lagu metudah tu tadi minta ampun nada awak ke kita mai buka au Boniface. Udahnya Juni Ben, mereka selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih hingga kita ke bisik udah berulang kami dengan Facebook. Sida jana yang sida rumput semalu, sida beli yang James. Kau bala bukai, minta ampun nak semua nama boleh disebut. Nah, enggak banyak peningah. Aku pengeluar program kita Sarito Luciana Thomas Kasau nyurut ke diri air ruai kita. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Terima kasih. Megak-ngagai bala pengeluar program. Kebisi udah nyawa ngemujur ke program kita hari Sibu ngkup ke Sarito DJ Menti, DJ Mau, Pia Megak Ngau, DJ Nana. Ngau tu aku mumpuk dulu, merek selamat ngali hari.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Saya lebih meni tamlim ni mak minat lalu bukan lalu telok lebih piang ina ha dalam dok je ni tam temoh te semangat te tam pulong kelangat alang sang antam na dalam murip tam ya mina pah dok je anda ku mak je do alang tak na itam duya lan sang petrung miku mariang ya kita hal lebih ni hitam hipun haji do alang saya umut tam dalam miku orang mariang bangkit semangat capai matlamat ya saya lebih aku DJ PJ den kalau dalam kelarah tam lebih ni maka setelah program tamu lebih ini pukul dan telah jurang yang telah mendahun surat dengah wati tamu peji telah mendengah keriah pukul 5 lebih hapiah peji ngeriang dahun ada alangan mayak telah masuk emang larang jaki dahin pukul pada puluh minit lebih donan tamu dengah peji tak alam dengah hadui tubuh telah lebih ini ya kanunkah lumak lang anak telah na tak alam bulan lang sangat tak alam madu mana ni lebih ni tambah sangat pihak peji ngeriang dengan hati joh adui lumak pari alang anna dalam dalam Sarawak dalam kuri-kuri duman alang u anna perintah pelemana dalam mengayat puboh keselamatan nguyok penguman alang nguyok penguman tamah pante tak arte antam mahipun putung jaga ya dengar men radio kayaan Miri FM hati pukul pada junang menjam tokalang layuna dan pukul 45 minit lebih tama peji tak lama dengah usun tanah menjam tokalang layona tak lama kelarah peji di kami Radio Kaya nak Mira FM dan pukul 5 lebih itama peji keriang dengah alang anpamo men pun dengah radio men Kuala Lumpur awi tama pihak peji keriang dengah men Kuala Lumpur tama temo pejauh peji di kami nguak tak lama kelarah tama lebih ani tak lama tu kita makinun ke tu kita lebih ni. Dihina pukul 5 junang dalam mendengar keriah umpah yang tak mihat dengan kelarah pejirina kami atang pukul 6 lebih. Ya mitam lim nunan itam pihak peji tak lama kesut anu program tak lama kelarah tam lebih 2 ji ani hati 22 do bulan nama talama duman 2020 nama ni temu peji dahiak aku sunukong peji din kelok dahin pihak ngina hitam dan peluang kelangat tam te do ji alang mariang itung do nubak migu ni dahin semangat alang ayah.

0: Ikat yang di atas hujung hari kita. Tapi aku nak tahu sini aku itu kita kata nanti kurang bakal aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayur makan gak aku dah kue hasi ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kom. Ika ke bawah nolong tak kakak. Jangan nyamun nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyah badu. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tengok apa? Itu sayuran ke
1: sayur. Aku nak di si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuat ke. Aku mudah lah untuk tapi buah mahu aku ke separik kayu ataupun tu dia batok kan hari kan separik ke. Ada ke jamu tak kira kira sudah kelap.
0: Buah dia lah aku nak ke nanda.
1: Dah lupa je apa ni.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa?
1: Ya, manita melima tak lama kelarah pejirina kamera do kaya dan media FM. Tak lama kelarah lebih do ji dua pada dua ada pula enam kita kena tam hani yang lagu alang anak pahamu tak lama kelarah telo anande lagu nang kena anak dia nan ini alang ku mak dep dep tak lama sok dahin lagu lang kena terus ya naurai alang ku mak meng melagaku. Manita melima sayung kelarah lebih kami alang teh hamiri tak menyenang tejo kyo layan do tak menyenang miri ini ngelidam mak bi talam nak ngelidam nutih tulah la suna ya anu nak mana telok lang te ha umaru hajan hado man telok lang te talam dale ha tubo ya manita malang te talam dale ha telang usan lahu apalah mana telok lang tiap talam dalai belagah nun dengar ha telok talam kelarah lebih ani pejidhin kami hari do kaya nak Miria FM adahin manbe anu tama tireh tih lahu teman hang telok lem telok ngelarah kuriak kinah hitam apa ani lo apa dalang selamat apa na telok ngelarah kep jaki te bahlanalan pejidhin kami radio kaya nak Miria FM ani han aji lagu klasik telok kayan lagu lagu langkanan Chris Tofa Kelly

Anak-anak lagu duet hin, lagu ngabdu pengake dah hari na. Telok ane je lagu klasik, lagu mak hainok ikatai. Ane na lagu alang kenal Christopher Kelly.

Ya, yeah, cik dah tengah dalam lagu. Lagu mak hai nak kata. Lagu nak kena anak Christopher Kelly. Apa tak minat nampak yang tamah peji. Tak lama dah surat dengar. Lebih ni. Tak lama dah surat dengar. Nggak apa. Apa nanti tamah peji. Tak lama tangkui di nak tolak tak lama kelarah tamah lebih ni. Nun hadui. Kelok. Teguh lebih-lebih nuni. Balik rumah kena hari lain kalau nak kena hak dang peji kisok tak lama kelarah telok peji di nak kami Miri FM Makayan.

Kena menyenangkan tak jauh ke layan do lebih ani tak lama dalita Sarawak bara lebih ani nengi bahi belare ha kuri-kuri awal lang tak lama dalih lerena dahi malam mani usan ha kuri-kuri awal lang tak lama dalih lerena dahi nagahan ke sudo iha nah mana 24 atau 34 darjah Celsius. Onan ngoi tama peji tak jauh ke layan do jima iti 23 do bulan jima nengi usan ha kuri-kuri awan alang tak talama dan lirin dahin lebih na nangyo bahi belarik ha kuri-kuri awan lebih nangyo usan ha kuri-kuri awan alang tak talama dan lirin dahin nagahan ke sudo yang namana 24 datang 34 darjah Celsius. Dotelok 24 do bulan 6 hanita menyenangkan tu jo hakio layan do ta alam daleta ma Sarawak tegu jemana ange usan ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin dahin lebih na ange bahwi balare ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin dahin malam na ange usan ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena men 24 atang 34 darjah Celsius wana nak 25 do bulan hanita menyenang te jokyo layan do tegu do patani je mana ange usan ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin gahan kesudu hina men 24 datang 34 darjah Celsius. Wan anak do lima yati 26 do bulan 6 jihma anengi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin lebih nak anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin malam nak anengi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin nagahan ke sudo yang naman 24 datang 34 darjah Celsius. Nunai tama peji tak jauh hakiok lain do nari lebih ni do ji 22 do bulan datang do 5 hati 26 do bulan kini hadang bara menitam lim alang hati hati tala madalih wina menitam alang maya hadui alang entam na putong putong do. Ya, mantelok langat ni lebo puji dina kami Facebook Live Radio Kayan Mira FM saya ngelarah lebih ni dengan mantelok nunan pelahu menekelok langat ni lebo hawa saya Radio Kayan saya kena payah awin apa'an puji dina kami dalam kelarah dahin hadui alang anak kelok hipun.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Iyalah kau nak kelangkunan lu tayamat langgerita amat temu tak lama dahun surat dengar halau biani. Ya, tak lama dah surat dengar halau biani hati pulu halimak saman anusang dalam ops motorcycle alang anak hak miri. Dalam hadui alang anak hati linga haji ma adu miku ani dem. Dengan aman miring wajib lelaki menalam madale ani anak tahan awin anyelamak tahwin dalam hadui. Ihatih deribah tegu ihat mabok dalam operasi khas op mabok alang ana tegu cihma do 6 ujung minggu anide. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Hatik Barat pergi aman hari dah tinahan lakak lengumur 40 sayak dumanan ya negeri pelalu ha balai polis pusat Miri ala ya temu dang anasiasan. Teguh dah nak operasi anan tek 35 saman anusang malabin kuri-kurin an lebat salah alang nyura aturan trafik. Nguak telah mendengar halang ni mana bintulu tek johar tu sah lenyap alang tubuh. Jalan Sebiu putung jaga unyad hina tugu jaga usan babah gag an api bahad. Abena alang te pesang ano urip kuna lebah alang te talam medalahanan hui nak tugu tubuh tu sahunya nunan pelahut tugu tubuh usan babah gag. Ia nunan dahun pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu Tony Chiu. Nguak telah madahun surat dengah nguak lewe ni dokumen dahena rekod dahena atak guna lan hui nak dokumen dahen rekod alang ayak gunah nak tejoh dalam Sarawak keperlu anak pahara dahin atlok limkah tak dalam sistem digital alam matame hadui alang terusan sayo. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Srifah Hasidah Said Rahman Ghazali Bara ani alak lima tira-tira tejoh sejarah dahin hari pentadbiran negeri Sarawak deng natabin nyamak bayani hinang dahin nadhalahu nek jam. Pengurusan rekod dahin arkaib palang temi terusan sayu deng lawat tejo hatira-tira alang deng ana pesaya winak malawin tejo sejarah. Nguak talam dahun surat dengah lebih ani hatinya sekolah alang upah sekolah. Wina menadah alang ni te men kawasan batang ngai lubuk antu anake ala matal pengake tolong te da tabung pendidikan batang ngai. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh te bara tabung pendidikan anan hekna alat dengan tolong nyam sekolah apa nama jo sekolah dah institusi ha institusi pengajian tinggi tabunganan u anak putula jarun ji dekat alang ulalu ya duanunan tubuh hak pejadi majlis ngiling tikai kawai dayak daerah Lubuk Antu hak rumah jual ginda nangat san. Yang minta melim dunai tamah peji tak alam dahun surat tengah. Lebih anih dahun surat tengah anak pemongrak tek jaga alangnya piah nguak jima. Saya lebih dina saya kena menak itam lim.
0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Iya, Huda, apa kayang lagu halang kenal awan jiu alang kereta mah temu tak lama kerana tamah nuna pelahuman kalau alang ni lebo puji dahina kami hari do kaya dan Miria FM ha live Facebook Radio Kaya dan Miria FM selebih men Martin Ding. Hello sana paan ha hungi asap ni kenda hari ni tolak alang teh hungi asap ya. So kena men kalau alang teh hungi asap belaga alang teh pakatan bara dengah mana kelok lem jan hadu mana kelok lang maju su tak lama kelarah tamu tak mendapat kedua tam lebih ni deh nak jan hadu mai sau kena man ada harin ta malang teh hak mempawah Kalimantan Barat Indonesia harin tolak afia nama yus selebih di jesun ceria kena man lim bagai radio kaya bir FM nak tua apa nak kelok teh kena ceria deh nak melupa anda sau kena bijak sun sayunya duit lebih ni kan hari ni telah Asfiana Wan Mahyus Asfiana Mahyus dalam mengklara peji di Radio Kayan Miria FM. Yang minta beli tak lama klara tam nombor WhatsApp pelanggan kami pun apa nak telah perkata ngadeh nak bara dengah mendalih apa nak kalau antek dengah tema dengah bahar kosong jiji telah jisa kosong jiji pada tusu ada nombor WhatsApp Radio Kayan Miria FM alang dang anak kalau pakai apa nak kalau perkata di depan nak kalau bara nuna perlu WhatsApp bara dengah mendalih apa nak kalau teh.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Dewan 22-26 dalam Duman 2000 Pitan Miaset 3A Satelit Telekomunikasi Alang Kepat Anun Miaset Satellite System Sindrom Berhad Anam Perong Hadi Pakena Ha Baikonur Cosmodrome Kazakhstan Satelit ini Loong Sayu Dan Mutam Kelawah Langit U 6 jam 25 minit Satelit ini An Adang Miaset 3A Hukah Belanja Awana Nak Hiakna 577.5 juta ringgit Alang Nana Hiakna Serikat Orbital Sciences Corp Alang TH Dallas Amerika Serikat Pasukan Teknikal Men Serikat Anan Yang dipeji Dahin Jurutera Malaysia Hal Cyber Jaya Alang Sanggup Pembuh Lim Hadwi Dahin Nun Gunah Satelit Alang Bahad 2,477 kilogram Anan Halong Satelit Ani Anuhang Uana Alana Dangapi 24 isyarat Dahin Dang Nyadi Pasah Dahin Satelit Komunikasi Alang Ketelok M3A Nahari Dang Anapake Tek 22 Ado Bulan Tusu Duman 2000 Pitan Alang Dang Na Ya Jadang nyadui pakai urun-urun teknologi ICT alang antok teh malapin hadui penyiaran dahin television nyoh konsep terus ke rumah nurepah DTH dahin teh nak hadui pejadi M3A ni udang na dalih Malaysia pasui jitang tudak muak haunan tak lam hadui maju wina tak lam hadui bara dahin hadui pahabung halam tangayat nyelong kelunan Malaysia alang maju.

0: Ayan, sa ita talang malaku halam alang tapa alang kanan Florena Bulan lang ritama temo hapa jo talang maklarah pajid hina kami hari do kaya na Mira FM talang maklarah tam lawiani ke jaran tam pulong na hadi tlo lawiani tam lang ni lebo pajid hina kami nyalapat te hang jaka tlo so kena paya men klo lang majusu talang maklarah pajid hina kami lawiani selebih men Loren Mai kai DJ Sun kena sayu lebih DJ kena salam masalah mamor kena ya so kena menika tapi dia nak men kelolim kena temu pejirin kami radio kaya nak Miri FM kalau dah pakatan dengar men kami nak tua apa nak telok tek dah nak pedong lebih-lebih nunik nun hadui lang antamna ya pedong melo baru ngob jenjam ke nun hadui lang antamna hui nak men telok lang hajak umale male nya kita pernah hadui melo ji jam 2 jam katek noh tam ya padong tek sahabat-sahabat hadui lang tamna nawe mapa nawe pa mapa min ka padong higam uyang higam malat ka hati medap-medap uro be kuasa numa yang mana telok alang teh haladong rendak nurepah tegan awa uma kenuna dengah telok lebih ani teh manhang telok alang lebih-lebih nuni dui-dui kupi ngetempai jinun gula kupi alang sehat sayu ah
1: radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan radio kayan nepji ita.

Iya lah ku halangnya kena na baby yang cah mana telok mabuk ke cinta kena ah kena ha telok larah sayu lah baby ni teman hanga telok alang amna no sayu no amna no sayu lah hanga telok kena ha temu hari tak lama kelarah deh ngajulah hadir lang anak kelok na kita mana nang tugu ano menteri atas Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim ni tak lama dalam tam Sarawak tugu ha na pa ubui dalam ihat rame gawai dalam ujung minggu ani deh tak kurin anak tu kalang anak bara ya dalam dahuna aduan teguanan ya temu pejidin kami dalam kelarah tam ino tam pantam te wanita mapeji ngeriang dahuna dalam ngelarah jaki.

0: Море царю.
1: Panopi we pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale.
2: Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam ala

0: alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio ta'am. Narajaki Radio Kayan Miri FM.
1: Dan kini saya syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, satu daripada petanda keyakinan kita dan persahabatan dan perpaduan kita ialah menyerahkan pengurusan pelabuhan Bintulu itu kepada negeri Sarawak. Dan menariknya pula, sepanjang saya Menteri Kewangan dulu dengan sekarang, belum pernah saya ke negeri dan dapat dana. Semua mohon, letih saya mendengar. Tapi hari ini di Bintulu saya terima cek 1.8 bilion ringgit. Saya tanya Douglas, saya nak tengok cek itu. Saya Menteri Kewangan, saya tak mahu ini pelekat-pelekat. Dan memang ada pada simpanan dia sekarang. Jadi saudara-saudara, ini untuk rakan-rakan juga yang pengkritik-pengkritik di Semenanjung. Dia punya kebakaran sendiri. Tetapi yang saya tahu, ini sudah bukan hal yang boleh dipertikaikan. Tetapi kesan sampingan, ya, kerana ikut aset, ya. Ini kali pertama saya rasa dah mimpi gawai kan, mimpi apa ini dapat 1.8 bilion. Selalunya bukan selalu, tak pernah lagi. Ini kali pertama, jadi saya ada excitement luar biasa. Sudah tahu, if you manage the country well, you understand the rule of governance, and you put up responsible, competent leaders, I salute you, Abang Joe, your team, you are able to deliver.
0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ya, minta melim donai tama pejing ngariang don Menteri Ayak Tamnesia Teguh Anona. Ne peji dalam pelong malam gawai ujung minggu ani dari dalam dari dalam Sarawak hati hak Kuching tino hati mejum hadir dah leng ayah hati halang mayak dari Sarawak halang hati dah higam Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin pasukan nak alang udang puboh patmai aset strategik dari Sarawak dahin

tentang dahin marong dente integriti. Ya mitamlem hanunai tama peji talam melarah jaki lebih ani. Ya, telah minat lalu pukul 4 lebih dalam segmen PDKPG dahin kelom.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masuk aran kui. Kori umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kurito, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani. Aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldu ya ni. Tenasin da ok aku ikhlasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, tapi kak nandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakui.
0: Nah, nunun nasika, aku pa ubaray ka di skemenan, nanupay kang pesadahok do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Minatik si, dalo polis teh dang tulung ilaw dahalang skema tike. Jasi kadang ala ulisin katih. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dahadi, pekulik kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.

0: 2026.
1: Ia nama peji di nak kami tak lama kelarah tam lebih ni tam peji tak lama dengar hati jo hadi lumak. Nah itu kan tak jauh hadui dah ala ngayak tak lama jaleh wina dah ala pemimpin dalam dari tam dalam sangat lama ada ngoyok pengumuman jaleh. Ya, tak lama dari tam Sarawak ni kira 25,000 hektar tanah alang hipun awang dan napake awan na luma ayak. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben Tek Bara atang kerani Tek 6,000 jatuh 76 hektar tanah. Awan ngakun Tek Ida pasukan petugas padi dan beras Sarawak awan dah nubu pare. Ya manukah nana 2,356. Wainah telok 2 hektar tanah tak lama dari Sarawak ni awan rana. Jadilah san awan nubu pare. Dalam kelangat dalam Sarawak, alah yang ada hipun nguyok bahan adab atang 60% hibang lebo dumana 2030. Dengan maju industri pare, nunana pelahu bahan, adang na peluang tak datang tengah hadui. Alang kenana perintah menadah kelun alang tawin dalam hadui nubu pari talam adalah hane. Dalam tengah ya dengan maju ubung alang adahi pun menjamtok na pari taban anta nilor teha taka pari pakai beni pari alang sayu dahin pakai ubung teknologi alang sayu menhadui lumak pari. Dahin hadui putulah bara pakai teknologi digital alang tek kerani men hasil-hasil adui lumak pare. Dalam manuti Menteri Pertanian dahin Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu lim kehaduan tek joh tengayat dahin pelamana alang uan perintah ayak na tak jauh hadui nubu pari tak lama dari tam Sarawak. Tak lama bulan 60 ji duman alang u aride tak 223 juta ringgit UNI aban mejoh pitan projek nubu pari tak lama dari Sarawak tak lama duman ni. Bina nani tam peji ngeriang dah nak jaki.
2: Nah ini kita buat sekarang secara intensif. Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain. Kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
1: Ya, nona tama pejeng yang ada Menteri Pertanian dan Keterjemahan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu Tejo dengan hadui awan peluang di lawat keselamatan ngoyok pengumuman dalam dale. Ya bongwa dalam tengah hadui alang na dalam dale Sarawak Tistiri. Ngajelah tengah hadui alang kenan perintah Sarawak Sarawak sendiri etek jauh lawat nguyok pengumuman alang anak hipun. Nunanah tamah peji talam dengah hadu lumak menaitam melabai ni dengah dulu mak anak pemu tek jaga alang piah miku mariang.
3: Saya wateng hak Sarawak. Saya wateng hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ame Tungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

sih tak telah melaku lono lan kena ni serami si kalang kita mata mau pergi dengan hari na telah langgan ni lebo ngak pergi dengan telah halai Facebook Radio Kaya na Miria FM yang lebih man hari na telah Azwana David ya selamat lebih menikah di Jason kena nuna tuk do kalau hak miri nan lebih aneh kena usan do kami hak platform F6 mawan kami nyadui kena ngapana kami kerani hak atau tabik lebang kui mana tamak doh kui deh nana kui alang teh hak long miri kerani di jusun kena tinau ya ke lagu lebang ya saya kena mana hari nanti lo Azwan David dalam kelarah penji deh nari do kayaan miri FM hendak tua kena hani ngeriang lagu ni deh lagu lagi nana dia dan ini oni hab talamat dengah lebih lagu lebang kui

0: Zone 26.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Sayuateng Khas Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
1: Yes, so kenapa bina temu pejirin kami hari dua kaya Namir FM ada pukul pada 25 minit lebih habitan peji telah mendengar usun tanah. Ya, saya kena menekluk lang majusu dalam mengkelarah telok perdahan no tamat te usun lah naya lebih ni. Hui nak menekluk lang murid pada dalam dalai pasar. Menekluk lang teh umaru no dengar telok.

0: Ya saya tak tahu melaku anak kula alang kena nama kail milang lang kereta ama temuh peji tak lama dengar usun tanah tak lama kelarah tama lebih ane tak lama dengar usun tanah kita mempeji tak lama dengar halang unak loh mana dalam doha alang tek bara bahkan nak 54 longklonan an bara awak dahina puluh saya nguak japayan dah dang pebe tak lama jitu sahkat ngetui alang ana bara tepanoh bandar industrian Ras Laffan hak Qatar tegu domigu ujung migu anide Ras Laffan henah awan terminal ekspor ayak menhadui dah ekspor gas asli Qatar. Dahin awananan henah pernah te an Iran mereng. Dahin hari maninan awananan ankep talama kuri-kuri migu matohna an Iran mereng. Dahin hadeng yo hadona dah alanga kuasa te tak lama dalah nana te bara tusah hangetuanan ana bara jadi teguh dah alanga nyadui sang nahari nahari dah ha loji barzan ona nengo eta mapeji tala mendengah amana dalah Manila pahkanya nak telolong kelunan nyam sekolah ana bara mate dehen lima laan ana bara awak tak lama tusah kelunan lemka timak bareng haji sekolah menengah ha ulaya lete ha bulua dale Filipina jema doji ngia dah bara tusahanan anabara jadi tegu pukul lapitan jema tegu dah guru hari katok dah nyam sekolah dalam tusah halang anabara jadi ha sekolah tinggi kebangsaan San Jose bandar Texloban. Dahin haneng yo hadona dah alang kuasa talama dalanan te sai along kelunan ana barak gak timak talama tusanan. Polis te bara dua lelaki anyelma lemka timak parang mutama kuasa sekolah pakai pistol. Dengah men Sydney alang te bara polis Australia adang helek 2000 tu suatu kilogram kokain alang an hokai tak lem jikubu alang an na te da tanah haji kuasa na jelang dahin Sydney jetok hadu helek alang aya ana bara jadi tak lama dalehanan nunana kurina dahun nada alang kuasa Polis Persekutuan Australia tak lama dengar tak bara dadahanan legahna anangio 26 juta dolar Australia berapa 2 tusu 5 tusu 22.3 juta ringgit sangan pembeli tak lama market berapa pasaran gelap. Wanah nunggu item puji dalam dengar halang baik Allah dalam dengar husun tanah lebih aneh dengar haman inkirwood alang te bara Iran te mai ji meses daripada hauk bara amin awan dah ngalui dawan ha, stadium Sophie dahin mai saw kenap men Los Angeles abin dah ote pubah sayu pasukan anan jaruna dah te petik dalam pelawan main bol piala dunia hangunan ni. Dahin nunai tama peji talam dengah usun tanah talam maklarah tama lebih ani dengah usun tanah an pemong ruak te jaga alang piah nguak jemas so kena mana kelok lim dahin sayu ngelarah lebih
1: sayu mateng hak Sarawak sayu mateng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Aku nak kena nami kerana turut kelang kereta mah peci tak lama dengar. Hati teka telok hipun anak-anak apa mana telok alang hipun ada anak-anak ok kelang tuge. Wina tak lama dah masuk sekolah rendah kerana tambah nyenang tak jo. Tak kedah hipun bakat, tak kedah tuge nyanyi. Jadi asan hado mai awang melihat ngioh bagi dalam tindak uji bakat tak lama terlian program Bintang Ketiadaan Bintang Piramli 2026 alang kenan RTM Sarawak tino mana kelok lagi kami sangioh petadianganan un hari dua ni ana buka hati 22 ada bulan 6 matang 20 do bulan 7 2026 ni. Jadi nuna to gaya kelok ngioh syarat nak anak anak kalau api video anak kalau daripada kalau lagu pakai di Facebook kalau pakai tanda pagar hashtag kucing bakat RTM Sarawak dan hashtag section TV RTM Kuching dan anak kalau tag FB section TV RTM Kuching. Man kalau alang hipun habakat dalam petadi yang lagu ini man telok alang umur telok ayah urip hati bintang Piramli dengan telok ngiyoh mendah anak-anak telok dalam umur derjah nunan pemiri nunan dah dang ngiyoh alam petadi yang program bintang kecil alang umur tu suduman datang 22 aduman man telok kelunan ayah laki tua petadi yang bintang Piramli ini umur hati toh menepuluh saya aduman atau 60 aduman. Man besar rat nang wah nah tu bak telok ngio pertandingan ni dan Jinun pernah juara api Jinun pernah api juara dalam kemuncak bintang Piramli ampayan ni deh. Jadi ani naji tu bak telok ngio hajaan ko dalam meja ka alang telok kalah jan napi nombor aku ngio ana dah ko lak telok suma alang jandang he nah menata malang api nombor dalam pertandingan ni dalam meja ka alang nak mena telok lake alang umur plus saya duman atau 60 duman dan ikam api bagi tak alam pertandingan bintang Piramli ane. Jadi tek ke hada hok barat te jona te anak kami pemo Facebook Radio Kayan Mir FM atau dalam meja ka alang u arede. Dah ini nanti manhang telok alang ngioh petadi yang ini rakaman kalau laguanan dan kalau atas lepala email resmi penerbit section TV kucing at gmail.com. Dah ini anda bara hiaran kalau ngioh tak lam tinggi kalau kuri umur kalau nombor telefon dan alamat kalau. Jadi kena kalau asal membuat awang ni hui nak men telok kelunan anak-anak Sarawak alang tuge dalam lagu hui nak men kalau nyama ke alang tuge dalam lagu kalau dangyoh dalam petadi yang bintang Piramlianan. Dan manita melangi pun anak alang umur tu suduman atau 22 duman dah dangyoh petadi yang bintang kecilanan. Dahin nanti manhang telok nikah jamah dahin dalam tak jauh syaratna senado teh Facebook Radio Kayana Miri FM ala kelok jam dahin dalam tak jauh

Pada bulan 2026 mana. Jangan nak anak bara umur peran wanita melangiuh program petadang bintang kecil hati dah anak telok alangan tugek nyanyi umur tusu duman atau 22 duman. Mentelok laki tua alangi kem ngiuh petadang bintang Piramli menumur puluh sayak duman atau 60 duman. Tuan-tuan peji tak lama dengar tak jauh dah hok bara petadi yang bintang kecil dahin bintang Piramli 2026 alang kenan RTM Sarawak. Okey, minta lima pukul lima lebih ngap dengah anda pemu mana pun dengah radio men Kuala Lumpur wati tama temuh pejingwa talam kelarah pejidina kami men RTM Miri.

Nak selamat kita tahu, tahun ini 22 atau bulan 6 2026 tahu kecah. Ilu pekua ngelinga dengar cinta lidio dengar miru telidio kenya miru FM pemong anake polin lenik. Dale Sarawak nakini lepak jadi cauko ya biolan dalam bidang industri tenaga ngan teknologi ya mbau ka rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kuma petipo Malaysia bangan ngan mung kejayaan binapa ngan keupayaan dale Sarawak dalam metek ngan menguatla ekonomi Sarawak. Ia tisiulaa potensi Sarawak ya embau ini ia tenggin ya tenggin pendengar pabe dale Jepun dalam yati lawatan ka ina abe majo ini rai khususnya dalam sektor tenaga Sarawak. Perdana Menteri iti isiu teguk majlis penyerahan cek dalam pengadok ca poin ayah bilion ligit olepa puyan penukaran status pelabuhan Binturu cin pelabuhan persekutuan tai pala pelabuhan negeri. Puyan ya ida pasat ka lembaga pelabuhan Binturu ina pejadik ca penyerahan dokumen perjanjian tiga pihak ngan perjanjian penyempurnaan keang perintah persekutuan ngan negeri bagi ngeliwa status pelabuhan ina. Puyan ya ida pasat ka lembaga pelabuhan Binturu ina pejadik ca penyerahan dokumen perjanjian tiga pihak ina kan ida jadik ka pelabuhan Binturu. Dalam teguk inapa, Datuk Seri Anwar Badak, perjanjian keang Petronas ngan Petros aka ida metep abek majuk lah. Dalam kudak-kudak majuk ini, un kiok-kiok batang isiu lepek kedua-dua pihak ini metep ngan setuju. Ia peti isiu lah, perintah aka uyan ngan selesai isu keang dua syarikat bio ini apan sukat peteneng ngan sukat nak peniga kuma perintah persekutuan ngan binapa kuma perintah negeri. Ia bada prinsip asas rundingan lepek dipersetujui keang ida dua Premier Sarawak ngan kuda-kuda perkara nak kini lepek dalam rundingan peringkat akhir. Datuk Seri Anwar pe alak pandangan binapa nak ngen teguran cin Sarawak dalam ida pasat rundingan ina. Rundingan ya ida pasat ini ina na ca rundingan ya tiga ngen abeun unsur ugutan atau petekanan tapi dalam binapa ini na ngebadak capuyan ngen rundingan demokrasi keang perintah persekutuan ngen perintah negeri.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ala Awang Tenua Capenusa kuma Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri ke Aminia ke Petra Jaya Kuching. Datuk Kamil Miswari laki kuma Datuk Seri Nancy ia lepek tai duun teguk topat ini dai. Datuk Seri Anwar ya abek ke Amin Ina dalam pukun kiok-kiok lemah 40 lemah kata taup. Ina ya ala awang dalam 20 minit nyelama ngan nak sokongan moral kuma pemanak ya un penusa Ina. Dalam binapa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah ngan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud ngan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah Embah, pe unkina tela awang tai nua penusa ida ini. Alarham Datuk Kamil ia umun dalam 65 uman ina lepekkan pekera ngan tiga kak tanah perkuburan Islam Samariang tau lema ini dai lepai dan ginulek cin Kuala Lumpur. Projek tebingan sungai Kampung Tambirat kan ida naat ngan teliti la kidi ulek la apan pelaksanaan ina lebih selamat olepak insiden struktur ina TKP ngan labok ading dai. Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap adun Asa Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kuma insiden ina lepak nyalak ketepuyan pelaksanaan program projek ina. Perintah akan petangan nar isek gaya aspek teknikal pelaksanaan ngan pemantauan o kena projek ida kan ida pasar ini na. Ya ti isu ini kuma ida ya alak dengar ini o lepa pejadik ca majlis penutupan ngan penyampaian hadiah pertandingan Sarawak Youth Business Idea 2026 ke Kuching. Ia berharap apan mung kelunan kado ia ke Dale Tambirat apan pernah tawai uban ngan mengena projek ini ke siap. Projek ini pecah projek ia nak peniga kuma kelunan kado ngan komuniti setempat dalau ia ke siap bayak-bayak tau. Polis lepek nakap ca usah laki tempatan dalam umun puluk pianuman uban disyaki alak ca video rakaman cau sa leto ka dalam jamban ka cau ma nyang ngan pekan bekenu Miri tahun 6 ini dai. Kepala Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah kuma suspek ina kan siok nakap kiok-kiok dalam pukun polok ca telu polok tading bam o lepa leto ina tireput polis. Siasatan yang tading lannya ida tisen inana ida na jadi teguk pukun puluk bembam uban suspek ina ala video leto ina pakai telefon tanpa kebenaran leto ina. Leto ina penjoti reput polis ke balai polis berkenu olepa ya tisen laki ina menyelam ala video ya. Polis lepak nakap suspek ina ngan rampas telefon ya. Nan dalam binapa kes ini kan ida siasat ngebayak seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepak sedia kuun Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman, Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejayi ke usia tali dia kenya Miri FM selama sembah ngan penok kuun dengar. Selamat kata tahup salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

0: Salam tiga tawai, salam pemung kejaya ke usia talidio kenyam Miru FM toy ni pemung kejaya ngak ake pemung kejaya ngak ake DJ Pauline Lenik kini ya cin pukul telu pabek pukul 6 kata tau ini ya ini dengar mung sengan ake ini 22 tau bulan 6 2026 tau ca tau ya pernah dengar ilo dalam minggu ini ya nyelamai kem ya baru pemung kejaya ke usai tali dia kenya ya harap ikam on salau on dan nak tua pekejaya ke usai tali dia kenya ngak ini ya bina pas ngan ake ya ino dengar ikam yang lingai lu ya baru metit dau tali dia kenya kata tau ini. Kuak pengalai ikam boleh ikam sukat ngelingai lu ke Facebook Live tali dia cin pukul telu pape pukul 6 kata tahu ikam boleh pa sukat pa ngelingai lu ke RTM Klik ya pagar menawai ikam ikam boleh sikat ngelingai lu ke RTM Klik cin pukul lema pape pukul 6 kata tahu ya ikam bo ikam suka download kidi ke handphone gam ya ke App Store atau apa bin apa ke Apple Store. Dalam binapa ikam sukat ngelingai lu kat siaran radio pengalai cin pukul lema pape pukul 6 ka siaran pian puluh lema puen ca FM pian puluh lema puen 7 FM ngan pian puluh ayah puen 0 FM ya ni si ukuk-ukuk ukuk lu sukat ngelinga dau tali dia kenya singgat-singgat tau ya nak salam nak nyelamai kem ya pagar pemong kejaya ke usai tali dia kenya ake biok bangan tawai ya, bangan tawai ban un sokongan atau apa semangat nak isi ke pagar pemung kejaya ke usia tali dia kenya singgat-singgat tau ya. Tiga tawai sekarang nak ya ke baca isi dengan awang kumai lumung tu ini. Dalam segmen pakai ini nak akik kebaca dengar awang kumai lumong ya yang terkembi-kembi ilu ke ngelinga dalam segmen pula ke pukul lema puluh lema minit ini nak ya yang terkembi-kembi dengan akik
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya tau ini sengana ke ini natau ca, ya tau ca katau ya ke minggu ya keempat dalam bulan bulan 6 ini ya. Dalam ini ya ke kusi ko mailu segmen pula. Segmen pula ya, selamat kita tahu mong yang ngelingak tali dia kenya tau ini. Dalam segmen pula tau ini ya ke kusi pas untuk mula kujau ke uma. Ya, mula kujau ke uma oban nak kini kado isi ilu mula ujau pedumit ke tanah lu ya on ke uma lu serpek ya. Mula ujau ini sukat sukat ilu mula ataupun mula ujau ini sukat mepo ilu jimat belanja dapun dalam bina apa sukat mepo ilu ala ngan uman ujau ya segar ngan cok ilu cin bahan kimia on kuda-kuda naan pula ya leboh kan ilu mula inana kuabaan ujau kangkong sawi bayam baby kailan kujau manit tungubi bina apa ngan sebe kuma ia abe un uko pe ataupun abe un awang ya biok ka uma un pecara dia caya sukat ilu pakai mula ujau ini inana ilu sukat mula dalam pasu atau pe dalam buan-buan terpakai buan-buan kitar semula ngan bina apa ngan cara sistem fertigasi atau pe dal ini ja inu ya penting inana pula ini mesti unsio mata tau sekurang-kurangnya 4 pabe 6 jam dalam catau ngan dalam binapa ya pula ini mesti mesup kan ilu mesup kidi petam ya ikamisan kangkong ni necap pula ya lebo ngan lurak kan ilu mula ngan ilu nobo kangkong sukatkan ilu majau dalam pengajuk 20 lema pabek 30 tau o lepek ilu mula kiri. Dalam binapa, penggunaan baja organik kuabaan kompos atau pe suwek cin sisa-sisa penguman ilu kat dapun sukat mepo pula ilu nesau ngan binapa sukat mengurangkan pembaziran. Jadi kuma mung ya ngelinga tali dia kenyata ini mungkin ikam kelo pekia atau pe kelo nading mula patak dumit ading ini na awang tua tikidi ka amin boleh ilu sukat nading cin cabuan ya iut ading lepana pekeno sukat jadi ca hobi ya mading kuma ngan nak peniga kuma ilu lo dalam binapa nak peniga kuma mung pengamin lu. Ya, ina necakusi pas untuk segmen pula tau ini. Salam tiga tawes ngan ake, arap ini sukat mepo ngan nak capeniga, nak capetangan kumailumun pas untuk pula.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, ini ada 25 minit jam kat konti kini lah pacin pukul lema kata tahu lo pekesalau dengan pekerjaan ngak kat usia tali dia kenyang pada pukul 6 kata tahu ya dalam bina apa akan ke kusil aca akan ke kusil dengan awang kumai lumong ya dengan awang akan ke kusil dengan awang kumai lumong ya ke dale mirik ini ya dengan awang yang kenggin kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya Jabatan Meteorologi Malaysia ya ke badat dengan awang kat dale mirik. Dengan awang kat dalam miri kata taup ini on bayu begirat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini se dengan awang kat dalam miri. Ilu tena dengan awang kat dalam marudi. Kak Dale Marudi kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan pe kak ca dua uko. Ini se dengan awang kak Dale Marudi. Ilu tenat dengan awang ke dalai telangusan. Ilu tenat dengan awang ke dalai telangusan. De kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini sedengar awang ikat kusi kumailu kat dalai telangusan. Ilu tepukenat kat dalai belaga. Kak dalai belaga ke kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan pe kak ca dua uko. Ya ini sek gaya awang kak dalai miri marudi telangusan ngan bina pe kak belaga taup tena momong uko ni on hujan kak ca dua uko. Ya sengan nake nanat kita ingam ya dalam on hujan kak atai kemkina ya nak sek keselamatan lo lah ya kadok sek hujan kak pale-pale dale kak ukok ya kak baca kumailu ini ada ya ini saya dengar awang kengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya tiga tahu dengan nak ya lo pemong kerja ya kak usia tali dia kenya ini dengar anggam ya ngelingai lu cin dale cindale okeylah kami akak dale telangusan ya kami ngedale telangusan cin ya pemung kejai ngana ngakini ada ya cin pukun telu onya nai onya pejai cin data kakus ya ne pada ida kak data kakusnya update on lembam ida kak data kakusnya update lepak nemela langsung ada tading bam ni ada ya harap ikam onat ise agat kam nat ise keselamatan gam ya nat ise anak kam layan te salau abek nat kate asat anak kam ya bina bikam ya ngelingai lu ka lepok badeng apa koyan ya ya cin long long badeng long lawan ya long badeng long lawan ya bina pa om paling ngelingai lu cin bario ya tiga tawai ku mamong senganake ya bagat nyukung ilu ka usia tali dia kenya ya ngelingai cin bario ya bina pa ya cin long urun ya tiga tawai ku maikam ya ya pemong kejai ngak ka Facebook live bina pi kami ngelingang ka live TikTok kini no dengan mong senganake arap ikam on salau on dena on pagat manyi pemong kejai ke usai tali dia kenyata ini.

Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya tika tawai senganake mun sekan sadin we ama ya pemong kejai nganak ngak ini pabek cin tadi pukul lemah nadai pabek nak ini ya. Tiga tawa ya ban pagat nyuku ngan pagat manyi ku memung ilu ya madung ka usia tali dio kenya. Ya dalam bina apa ke kekusi lah aca dengar buat ya. Aca dengar buat pasal untuk suwe cin lemah ibu usa kelunan. Lemah ibu lusa kelunan kado tai bayak larian Hari Olimpik 2026. Ini na sampena sambutan Hari Olimpik Sedunia ka Universiti Teknologi Malaysia Melaka. UTEM ka Melaka. Hari larian Olimpik ini dapasat singgat-singgat uman ngan singgat uman pengaduk kelunan pa ya nai ngebaya ini ontai embau cin uman-uman ya dia cadai. Puyan ini na selaras ngan inisiatif kampus hijau UTEM ngan komitmen kuma kelestarian alam sekitar ngan mengembau laa ngan petangan kado kelunan kado pasen amalan hijau. Ya ini dalam bina apa puyan ini petangan mungkulunan kado pasen tuk apa nida jaga agat dengan menghayati nilai Olimpik dengan belajar lah kado-kado naan sukan ya mading. Ya ini seca dengar buat pasen tuk hari larian Hari Olimpik 2026 ya dapat pasat ke Melaka dan nyap day. Ya dalam bina pasangan akik ke kusi lah ke baca lah dengar-dengar ya dengar ataupun mesej yang naik kat Facebook Live dulu kat tali dia kenyak kini nana mesej yang naik cin ni cin mesej naik cin mbak Maria Maria Balan dawa selamat tahu anak ke Nick dawa tika tahu yang mikau weh beniko na salam na sokongan ku mai lu kat usia tali dia kenyam tika tahu ai pinapa ngan tu yang ge Maria Isabel selamat bertugas ku mai ikut DJ Lenik mendem awang kat miri kini salam ceria tika tahu ku mai ikut tu yang ngoban lepak na mesej ku mai ke pinapa pada dengar awang kat dalam miri tu ini ya. Dalam bina apa ya, macam mesej lah naik cin Roland Ucat. Selamat tetap mikok DJ Lenik, selamat rehat pa, matepat dia neulik nauk petang ini. Tuhan Yesus memberkati ilumong, tiga tawai DJ lepek baca mesej chat akik ini. Tiga tawai kumaiko Roland Ucat ya. Kumaikam ya, dalam masat kem ulik nauk atau pa ulik pegayang ya. Harap ikam on ngin kereta anggam ngan tiga. Ayan nyian nalik dalam ngam driba kereta anggam. Harap ikam sukat dapit ngan dapit ke amin ngan keadaan yang selamat. Ngan pemong ngan pejita ngan mung dia pengamin ngam ngan tiga ya. Selamat harap ikam pesalau ikam yang ngelinga. Tali dia kenyah kata tahu ini harap kat Monsalo ngening dau titit belian ngening dau dengar-dengar ya ke kusi ku mai lu kata tahu ini ya tika tahu sekarang nak yang terkembi-kembi lu ke Pesalo pape pukul 6 kata tahu ya.

Ya dalam bina pakai kekusilana dengar-dengar buat ti ya kengin ku mai lo cinta lidio kenya. Dalam bina pakai ke pesalau ikam lah ngan belian ya oh lepai ni.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Nak tiga tawai ngan mong ikam ya pemong kejaya ka usia talidok ini ya celewe la aku mai kam sangan ake ya ngan mong tuyang bake ka talidok kenyato ini lebih la aku mai kam ya ngelingai lu cin Facebook live ya bina pikam ya ngelingai lu ka siaran radio pengalai ya ka harap ikam on pesalau harap ikam on pagat manyi ngan denak tawai ngening dau belian-belian lepak metit ku mai lu ka usia talidok kenyaya ya selamat kata tau ku mai kemong ya ba ya mading pemungku jaya ke usia tali dia kenyangak kini ya. Ika melalui masa kemulik ulik pegayang ya harap kemulik dengan tiga harap kemungkin kereta dengan denak dengan ayat nian lah ya dalam bina pakai ke kusi ya ke kusi saya dengar buat pansentuk info ini nak dengar pansentuk Piala Dunia FIFA 2026 minana akan kepada keputusan perlawanan ya ya kejadi cin 22 bulan ini atau ini ya nana perlawanan Cin Spanyol. Spanyol menang kuma melawan Arab Saudi 4-0 ya ini aksi cemerlang Cin pemain muda sensasi ya Lamin Yamal ya ini Spanyol menang melawan Arab Saudi taup daya onnya peminat setia Spanyol kini ya kamu boleh menyungguh kami pikam on ya peminat Spanyol ya dan menang 4-0 melawan Arab Saudi taup daya dalam bina apa akik kekusi pasan untuk fakta menarik pasan kejohanan Piala Dunia 2026 ini inana Piala Dunia 2026 lepek tiriput ibu gol dalam hanya 33 perlawanan. Ini kadar jaringan terpantas sejak edisi pian lemah pulu ayah ya. Ni baru 33 lok pini perlawanan ambek mulai beluak lok pini ni mari lo tading perlawanan lok pini ya, tading perlawanan Piala Dunia. Tapi dalam nekini jumlah catatan rekod gol ya lepakan nalan inana dalam ca atau gol ya ini ca bacaan atau apa ca reput ya atau kira laju lah ya dalam sejarah Cin edisi puluk pian lemah puluk ayah ya ini seca dengar buat pas untuk FIFA atau apa Piala Dunia ya kejadi dalam kuda-kuda tahun ini ya keisan kado ya milu ini maga atau peburung nak Piala Dunia ini benda dia main ini kak sebelah tading bam pukun ca pukun pa tading bam bina jadi ke isen on paling milu yang minat bola ini sanggup pida abek lorok tading bam ini tapi abek ini capuyan yang abek selah abek peging dati ya nanti dalam kuda-kuda uman baru ke Piala Dunia ini kan ida pasat ya harap ikam on pagat manye lah dalam nak isi puyan Piala Dunia ya ke pasat dalam kuda-kuda tau ya lapa ini dengan kuda-kuda tau ya ke tenai inilah. Ya tengah tahu ya anak ke ya dalam kurang 10 minit lalu ke pekejai ke usia tali dia kenya yang terkembi-kembi yang tetap pasalau kena lu tepetat cin ini ya ayan beka tekelap ading ya pemong kejaya ngak ke usia tali dia kenya 4:06 kata tau.
1: Ya, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

Ya sekarang ke bina apa ke kusil aca dengan buat pasan tuk ya ini cah dengan buat ya dengan tiga aku mamung anak-anak dumit ya ini cah dengan pasan tuk ujian bakat dalam talian bintang kecil zon Sarawak ya RTM bintang kecil zon Sarawak ya ada keti 22 pabe 20 bulan 7 2026 ya serlahkan bakat anda sekarang ya jangan lepas peluang ya kuma ikam ya un anak dumit ya ikam anak dumit da, dalam umun syarat-syarat ya inana anak ya dalam umun 7 uman pabe 22 uman dalam bina apa abe pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini atau pebintang Piramli sebelum ini ya ini pe ini ca untuk warga negara Malaysia tua ya kumai kami on anak dumit dalam umun 742 uman ikam nat isya ya un bakat atau pesukat belagu atau peti bernyanyi ikam boleh cuk ya pekia atau pe matet matat penyertaan ya kuma bintang kecil zon Sarawak ya ke anjuran RTM Sarawak ya ini saya dengar buat ya ke kusi kuma ilu pasan anjuran program untuk anak-anak ilu ya dalam bintang kecil ini ya kuma anak ilu yang minat nyanyi kamu amai boleh nyukung ida boleh nak sokongan ataupun nak ino nak mecuk ida panda kelotai ngabayak puyan-puyan nek bini ni cah puyan nek tiga apa ni dah suka makang ya belajar makang cendawi yud ida apa makang tei tei ino bende tei pasek ngan dulu lah ya ya tenar sengan nak ke ina pa ini nanda onge to ini pa ini nanda onge pemung kejai ke usia tali dokinya ngani kemung sengan nak ke kata tahu ini ya tiga tawai kumai kemik lepek pemung kejai ngak tahu ini kambi-kambi pekem on ya, tiga agat jaga udip bagat manyi ngan tiga puyan tang ilu yang petegok lah harap ilu on manyi-manyi dalam singgat-singgat tau ilu ya petegok lah katau kelembam ka frekuensi ya sa, ya kuat yang binapa ilu ke pukul 6 ini na pukul 6 ini na ilu ke ngelinga Cin YFM Imban Kucing ya. Tika tahu sekarang nak ikam lepak pemong kejai, kuma ikam ke Facebook live, we lepak nak meses kuma ke tika tahu ai, kuma ikam lepak nak live, ikam nak like, ikam lepak nak love kuma ke ya, tika tahu ai. Ya, tiga mong harap ikam un tiga mong dalam mong-mong puyan lepak ikam rancang bina apa dalam inu-inu ya ikam kelok ti lepai ni. Ya, ina na cina ke lenik petegok kat tau kelembam ka jam ya kuwa cin pukul telu pabek pukul enam ka frekuensi ya kuwa. Tiga tawai mong sengan nake petegok ini na cina ke tiga tawai.

cerita panau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Mupu aku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

Ya, lagu ke di baik darah Helena ke lemai untuk peningat terubah bersulu. Lagu ke dipilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua belah peningat kita ia ke bisik mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu jadi lemai tu kita bergulai engkau aku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap ke megak semua tu pengawak ya ke bisa dipenjalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita lemai hari satu undang dia bakal selama kalai bak tusun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai lalu pukul 7.30 lemai nur aku ngatai ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM lalu untuk di kenyak lagi kita akan hingga ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban yang lainnya tusun program kita ungkup lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026 jalai untuk kita berhati ke gaya hari bawa bandaraya Kuching lemai tu hujan berjimat ungkup kita ke agik bertengah ke jalan alun nyangka terpukul bawa jalan alun jam ke dia tu jam kini tau ke benua skut bawa jalan alun sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai bawa palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyalai terus merindang kita enggau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Bokiah Rowina Pengrinduk Segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: ぎた。
1: Hashtag really active dear to me. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dengar kita Nintendo hari 2 malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai. My FM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Alang nak ingat, dengarkan
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Mu

0: kai. Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kai.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Terima kasih pengelola program YFMAD Kucing. Semalam mai sudah tapi basah agak semua bala peninggal. Semua baru kita bawa Hello Walimang. Sekali tahu engkau aku Hana Merelamat. Tidak kak mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar petara tak berita atau tak menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah ketika dikongsi ke aku, AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyematak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapan artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansan. Koyal, teknologi uliah mantu buat pengawal dokumentation, pelajar anggau ngelak

2026 ia nyemetak madah ke program budaya berguna amat dikenal merik kelala pesaka ngagai rebak baru serta nentu ke menerus budaya atau ke penahu asal pupu bangsa. Nitiah ku ia pengawak ngawul Raban Nembiak Angga Cakah dalam pengawak mandang ke budaya mandang kagi bisik penganti ke angkun nerus ke adat gambain asal komunitinya. Ia juga ngingat ke budaya Ukai Semina ngawal pengawak ngajat ngau pemerintah ngajak tang mega mungkur jaku adat ritual seni pengawak asal ngau reti penghidup.

platform penyerakup komuniti serta nyungka ke dagang temui di lawas. Programi Beyond Wave and Dance Rhythms 2026 jadi atur buat tebing air lawas terus berjalan ke tanggung pengawal kebukuna dalam menegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa ngelaku ke budaya serta nyungka sektor dagang temui ngau ekonomi menua tu. Nitiah kukaban peliman P222 lawas atau Henry Sumagung programi tik ngawal penyerta Ari Sarawak Sabah, Labuan dengan Brunei Darussalam ukai seminar pengawal merendang aja. Tang, nyadi medium ada kena ngerapit ke kawal komuniti, ngerapit ke kawal bakih serta nerenak ke kerjasama Pulau Borneo. Ia nyata madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi laban merik empas ke besai dengan pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi ngau industri dagang temui menua tu. Berbangunnya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengeraminya mujur ngempuruk ke Mensia Mayu hari bermacam penata asal. Pengawal besai bakal lumak perauk naga, pengerami pemakai dengan pengawal berjual megak merangsang semangat kerjasama, muka peluang ngagai orang dagang menua tu serta merik lala lawas.

Tabua Project, Jalai SS ke Limpaku Pinang bagi menolimang Sarawak, ngagai kontraktor ku dah diciri Hexatrain Sindran Bahat pengalaminya diatur ba upis Residen Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Topi dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah kebenaran projek ti dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia ti diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besai dengan

Projek Tok Ngembuan 7 dekat Nindia ke penyambung strategik di dekat nyambung Kampung Pulau Tak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Limpaku Pinang, Enggau Kandang Lingik, ngagai Jalan Besai menuju ngagai Bandar Limbang. Dia tahu, kerana menuanya agak berpanggai berperengkap pengangkut sungai, dengan sungai Limbang dikenang ngelawak Bandar Limbang, ungkup aktiviti nintiang hari, nyengkau servis pengerai enggau meli barang kediguna. Projek kebongkut 173.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu.

8 km, nitih ke standard JKR R3 serta megak ngaga 3 buah jematan konkret tegap. Nitih ke penerangnya megak, nanti udah temu ila, projek tu dikarap oleh ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun buat kandang menonya, lalu enggaknya nyari penyongkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagang temuai, pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur dan servis mesia maiwah kemana lagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek itu juga dikarap oleh ngerapit ke seraka antara menua pesisir dengan negeri serta merik penguntung.

Bawang 2006 ianya Gerami Budaya Nindeng Tahun Komuniti Lun Bawang ke Pemadu Besar di Sarawak. Gerami edisi ke-39 di Perambu dekat Datuk kena 2 ngagai 5 Julai 2006 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Gerempuang Lun Bawang Sarawak, Ketua Komuniti dan Ketua Raban Bangsa Lun Bawang bekerjasama dengan Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk besar dagang semua di utara Sarawak. Di antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemenang main engkau seni asal bangsa Lun Bawang yang mega pengawal mandang ke pesaka asal hasil pengelandak jari engkau pemakai asal pekit budaya dan mega bersih datur ke malam ke pemandu di kerindu pengawal milih ruran uluang engkau padan liuk burung antara pengawal ke pemandu di antik-antik ninting tahun. Ini dia keterang pengatur engkau ketua komuniti Hero Eco Lun Bawang menjadi pelasar ke Buguna dikenal mereka kelala penyelai budaya Lun Bawang dengan rebak baru engkau mensia mayuah kelimpah ada yang rapat ke kawal antara komuniti Lun Bawang dari Sarawak, Sabah, Brunei, engkau Kalimantan. Aram kita sampai datai, engkau bergerak.

0: Nama kebuah, kita mesti ningal ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai ingau sahup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika berbaris minat ini, YFMM Lilim.
3: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci karya Limbang. Berita aku bukai, Tony nga bawa sadar di Limbang. Ninti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak. Tiap hari Minggu jam 12.30 hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
4: Why seberai?
5: WAI FM.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekini kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemandu.

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dikenal kita ni tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke kami bawa FM. Jadi tu datai ba awak nurakung nak tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau ba batang layar batang paku ke Bamlayan ba batang rimas batang ngawiak ke Bamlayan ba batang Buduk, Batang Kabo, Batang Krian, gau semua rumah panjai ke Sepomakai, ke rumah Subing, tau ke Langan, Anak Jamin. Jadi pesan tu, madah ke Cunggat, Anak Inggum, Cunggat, Anak Inggum, tau ke Apai Timah. Udah nadai kena hari Minggu, 21.06.2026, lalu niang Cunggat, Anak Inggum, tau ke Apai Timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk Subing tau ke Langan Anak Jamin Baulu Krian Seratuk jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalainya tadi pesan madah ke Cunggat Anak Inggum Cunggat Anak Inggum tau ke Pai Timah ke Udah Nadai kena hari Minggu 21.06.2026 jadi niang Cunggat Anak Inggum tau ke Pai Timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk Subing tau ke Langan Anak Jamin Baulu Krian Seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan ke dua tu nuju ke Bamlayan ke Sepomakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerango ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Mplai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang Kaki Wong ke Bamlayan ba Langa Asam Tanjung Sikup ke Bamlayan ba Lubuk Payang ke Bamlayan ba Praja Dua Buah Rumah Rumah Thomas Sigat Sungai Berangan ke Bamlayan ke Diau ba Kabo Krian Seratuk ke Bamlayan ba Lid Kabung Ulu Bayur Debak ngau semua ke Bamlayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Helsa Tiara anak Sila madah ke Elsa Tiara anak Sila Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak hospital besar di Kuching Dituk jadi niang Elsa Tiara anak Sila tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bak pendam Christian Kerangan jalan ke Bamlayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah tinggi anak Tamin Kerangan Krian Seratua jadi tu tadi pesan madah ke Elsa Tiara anak Sila Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak hospital besar di Kuching di Kuching itu jadi yang Elsa Tiara anak Sila dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bak pendam Christian Kerangan jadi kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah tinggi anak Tamin bak Kerangan Krian Seratuk lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Sila Nak Jimmy berumur 013-882-3525 tau ke Endang Anak Bajing ber 013-321-1781 nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tuk Peninga pesan nuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Ijuak Ulu Kebun Melayan Bat Tanjung, Pedalai, Liuk, Tekalung, Basi, Langkang, Tawai, Pak, engkau semua Kebun Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke berang anak ke Medan, madah ke berang anak ke Medan, udah nadai. Pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 6 2026, lalu niang berang anak ke Medan tu dekat di Senggai Bala Mayu bak rumah niang tumpu bak kampung Tai, lalu mak yang gubur ke niang tu apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia bak Serian Ijuak Ulu Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak engau semua ke Pemelayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berang anak ke Medan, madah ke berang anak ke Medan udah nadai pagi tu tadi pagi 22 hari bulan 6 2026, lalu niang dekat di Senggai Bala Mayu bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai. Jadi mayang gubur ke niang tu apin ditetapka. Lalu pesan nangkan ketuk peninggan nuju Kampung Melayan ke diau bak kumpang Pauh Bi, Kumpang Langgir, Kampung Melayan bak Danau, Nangga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Kampung Melayan bak Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suah, Cangkul, Empit, Kampung Melayan bak Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, Kampung Melayan di Kedang, Merakai Panjai, Merakai Pandak, Kantuk Balau, Kantuk Bunut, Kampung Melayan di Sekrang, Kampung Melayan bak Selindung Ulu, Ngau Selindung Ilik, Ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Undi anak bikit, undi anak bikit. Jadi pesan madah ke undi anak bikit, madah ke undi anak bikit udah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Bala Mayu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24 hari bulan 6 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit, undi anak bikit udah nadai pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Bala Mayu kena malam 23 hari bulan 6 2026, malam hari 2, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026. Ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon gagai Marilyn anak undi bak lumur 0135644262 atau ke 0196608517. Nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tu, lalu ke sitik tu pesan uju ke Pemelayan ia ke diau Bermai Jabing Nangga Selabi Pakuh Oyak Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau Kampung Melayan Bak Rumah Melilas Brunei Kampung Melayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri Ngau Kampung Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi, madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apai ayoi. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi, lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 nya megak 27 hari bulan 6 2026, lalu pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu barumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau Perpindahan Penaga Suria Kuala Belait Brunei. Nyalanya sekedar dipesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu. Sadar lemai.

Ya, lagu ke di baik Florence Low lemah itu peninggal hati Anuan hati aku. Lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumah Evelyn lemah itu benar nyumai kuya nyalai. Aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Kalau ya pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung, batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabang Belayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabang Belayan Ban Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabang Belayan Ban Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabang Belayan Ban Batang Sungai, Nengah Sayung, Kabang Belayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Apai Joven nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 2026. Lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ya pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Pai Joven. Jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil interbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Hanya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke situ tu pesan tuju kapal melayan ke diau ba rumah Pol Kibung nang sidang rumah Janting Sungai Pamu Sap kapal melayan ba Teluk Kumpai Sungai Sidang Baru kapal melayan ba rumah Acun nang Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan ba rumah Bili nang Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung nang Buan rumah Imi ngah rumah rumah ba seterus rumah Kalit ngah rumah Unji pihak megar rumah Buli ba Semanuk ngau kapal melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau. Kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas tak tahu. Ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam kena cara sembiang. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau umpu balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356. Ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau buat Banting Lingga kapal melayan buat Seri Aman Keranjik Munggut Sawak Semulung, Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang yang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi buat penam Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya buat rumah Ucok ya inya. Rumah Nelly yang nak lanjat buat lumur 106 Taman Sama Indah lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Kain Nelly yang nak lanjat balumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nyalai nyak sekedari pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu di kena taik aku bawa sadar lemai kita ke sekali tu nyalai aku ngarap ke pesan pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami bawa sadar lemai.

Yeah, lagu ke Debai Heli Lemai Dua Peninggal Engkau lagu pelakon kena merindang kita kaki terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megak ngagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program Ngiling Tikai Gawai Daya Pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita bergulai baru ni. Ya, terima kasih banyak guys sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita bergulai baru lagi belalak sign eh. Ya, jadi kita terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bulai ngau kita, ba senen.

ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai commissioner data controller mesti ka madah korang kempu datanya pasal data breach ke ka nyadi. Lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner. Jadinya about section 12B, subsection 1, subsection 2, lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12, subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak. Ianya director ya kah? Chief Executive Officer atau ke Chief Operating Officer, Manager, Secretary or other similar officer syarikatnya. Body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi. Ya tahu dituduh buat court sama ngau company-nya empu kak. Body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan. Ianya, keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1, yang berkait E. Body corporate-nya boleh dituduh ke diri. Tahu ke jointly, sama-sama dituduh di buat court. Ketegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDP 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang. Jadi pekerjanya tahu tak salah. Nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak tak ke dikerja ukai hari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tahu ke ia nadai bisi sama now ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aku siliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya nak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate-nya. Berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 ianya nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisi tiga itik perkara kak diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawak ia bagi pihak company-nya.

0: Tok buat section 133, subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya, tau ke pekerja ejennya. Dalam masa ia berjalai ke pengawak sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi, sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat bodi. Ejennya empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisa salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010 lah. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ia benar berjalan ke pengawak pihak company, ia bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDP 2010, pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja agent. Agent tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja agent, agent ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejennya sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya aja. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor reputenya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability, nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company yang melanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai, the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees, tiba ke company ia nyalah ke employees tau ke company yang nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario satu ke situasi ya. Maka A pakai bank tu data controller ya nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalan ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Berarti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Yang tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawai yang tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kena. Tang tinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu scenario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya nak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya, ya tadi manage data, mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pen salah hari segi naunang aban staff ke gawak ngam marketing agency nya. Jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller ndak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai yang lain ti ya bisi salah ejen, bisi salah pekerja data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ke ngagai agensi atau ke ejen ya aja yang pupan sama tau salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu kudah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bela peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi hanya dah kat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Dua Pelinga. Setiap program ke ditusun Mesta Terabah Mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi Lemai Dua kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita berawak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengerindu berkunci.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasa skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya. Waduh dia puah hati nih.
0: Puah hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai.

0: FM。
1: Selamat lemai begulai ngawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 22 bulan 6 2026, lalu ke terubah tu batang berita. Perintah Besai dipintak berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pokok setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat tik unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kawul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Perintah Besai sudah dipintak berunding ke baru insentif pengawak meranak ke pokok dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok dalam sektor ekonomi baru setipat enggau ubah dalam sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai seminat oleh nyawa Malaysia bersemekiah tangulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Ya maksud ke jakut tu bahas bengkah pengawak kediatur di Kuching. Berabak ngunyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tiap guna buat pemansang pun penatai kuasa ke baru tiulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik keulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung nampak rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ia madah ke penumbuh komuniti tim hajat bercampur ketegak kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ia madah ke budaya ti sama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benar ditan ke kena jaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikena nentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tu boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikena nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madahkan tina ada rekod ngau arkib ke geman dia sitip-sitip perkaranya dekat mudah dipetalatkah. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat berjalai ke atur duai tek serak dikena mutar ke kes orang tek salah guna teknologi peminta tiru AI ianya ari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatuk ngau pengawak tengah agak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak nagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megap guna benar dikena nyaga high capability teknologis baka deepfakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik ke berserak bakanya dikena tentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabi urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita datuk benda-benda ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses balan biak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih lagi bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang madah ke sukung ke diberik dengan sekedar inisiatif kenyang kaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak nyengayan ke perintah udah berbenar dekan luar ke mayu lagi raban perubat ke profesional di menua tu. Ini mas begat keras dikanya dia ke pelajar bidang perubat ke menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawal pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai Unimas netap ke sidak dekat majap jalai ke tanggung pengawal sidak tinjadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih agi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nambiak ke udah habis bersekolah tan lebih agi sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu ariwang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Labuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan, kena nulung biak ke dah habis bersekolah, tidakkan nampung ngakai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun tu kudah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung ari wang turuknya. Yang maksud ke jakut tu lebuh yang kebejadi pengeraming ngiling tikai gawai dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur berumah jual ginda nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Air dekat ke pengeraming ngiling tikai ke dikena nutup gawai dayak agik ditanke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa dayak tau meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sidak ninting hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur pengelikun bak sungainya, ukai seminat hari pengawak kengenak life jacket ajak tang megak pemerhati hati pasal risiko ketau mai penusah. Tonyeng kaum pemerhati hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talif mansut ke Jakutuk, lebuh ya ke berjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur upias penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengeram itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulau ke pengawak tindiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, pada ke perkara terpatut dikemeran ke yang pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik itu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melatih ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu buat pengawak nungrami ulang tahun ke-70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa datai ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu untuk batang berita di Baca Baru. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif pengawak beranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat teunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbekau ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke dudila. Yang nak berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Geri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolengau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdurrahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai UPIS-UPIS Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdurrahman Bapadang Bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa tinyayan ke pemayak ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Arena.
10: Y Arena.
9: Minting hari satu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai.
2: Terima kasih lagi berkelengkau kami bawa YFM. Berita Y Arena ke terubah berkawan dengan squash. Pemain Malaysia Siva Sanggari boleh nombor 2 bawa PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Hujung minggu yang kemarin, Sanggari alah melawan pemain ranking ke satu dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dah japan alah barangkah finalnya dan tu tetap main pengaga ngagai pemainnya. Laban sebedau tu bedau bisik pemain Malaysia nyingka ngagai-ngagai final Wadah Nicole David bak tahun 2012 subak. Sebedau tu Siva Sanggari udah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra takar discus throw Malaysia Irfan Samsudin udah mujur nampak rekod kebangsaan. Bak pekit ke dia tu di Hungary ujung minggu yang kemari. Rekod ke sebelah tu megak di pegaya ianya 62.55 meter di tempat ya bak atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya udah dinikau ke cakra penyawa 62.87 meter. Lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis udah boleh champion bak Moto3 GP Charge. Ya ke dia tujuh minggu yang kemarin. Belum waktu Hakim ngepun ke lomba Arif Franro dan diukum penalti laban bisik pengilap Maya Qualifier di ujung kia diasuh ngepun ke lomba ari grid ke-14. Udah ke boleh championnya dia Hakim dengan Rika Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin hari lombanya. Jadi tu ngujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batang ke 7 ba Moto 3. Okey, kita ngelansar bukan dengan World Cup. Nak ke dia tu tim Tim Mojo nyingkang ngagi round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukai berkawan dengan World Cup, berkawan dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland, Jack Henry, madah ke nak takut ngelaban Neymar, maya main ketiga ringkat grup. Brazil bersatu dengan Scotland, Arimpato. Coach Brazil, Carlo Ancelotti, madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu, ia pedis-betis, lalu nak boleh bermain ngelaban Morocco dengan Haiti, bak main ke terubah. Ngau kedua nak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagai round of 32. Lagi muka kau ngau World Cup, coach Saudi Arabia Georgios Donis madah ke strategi defend maya tinggal laban Spain tumo pagi tadi ndak nyadi udah ke alah kusung 4. Saudi Arabia bermain ngau 3 defender tengah dibantu 5 pemain ba 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamin Yamal bah minit ke 10 ngujung ke sidak yang nak boleh fokus lalu mayuh ngagak pengilap bah main ke penundi ringkat grup Saudi Arabia dekat bersatu dengan Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Ok, ke penundi tu kita ngelansak pemutus ngagak tim kedekat berlaban bah World Cup menyika daripada kekut tadi Spain denganlah ke Saudi Arabia 4-0, Belgium dengan Iran 1-0, Uruguay dengan Cape Verde megak 1-2 sama, New Zealand alih 1-3 melawan Egypt, lalu pergila dalam grup J Argentina bersatu dengan Austria, dalam grup I France bersatu dengan Iraq. Siti lagi main dalam grup I Norway dekat melawan Senegal, lalu Siti lagi main dalam grup J Jordan berlawan dengan Algeria. Akhirnya rintai main buat World Cup ungkup pergila. Terus ninggal ke kami buat YFM segmen Sada Lemai.
3: Y Arena,
10: Y Arena,
3: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.

Ya, terima kasih ke pengurin Daud Nuan lagu ke di Baik Tamadin. Terima kasih Sulu. Jadi mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelum kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di Baik Baby Chloe ke malam tu ke Terubah Labuh Pengerindu.

Okay, jadi ya selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ungkup sari itu. Nyalai bakal selama begak buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya sikur temui gendang seruran bugelai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita.

0: Gara desa agi disanggup petara meruan gerai mete nyalai kojako sida ni kur semangat.
1: Ya, au mandah banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai tu kemarin eh mayo orang sebenar ke Drempu tu tabin rengok ni ya segi kaya ya banyak ne untuk kita punya tadi serito gerainya mai baik menyapu ji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ne. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau balap peninga tu akan sekali tu teh.
0: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemari laban hari peminta balap peninga lah Suha Ahmad bertanya ke pasalnya berkini nama arti itu nama artinya kau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayo nanya artinya
1: berguna
0: caranya bisa arti bisa guna mbak masih mayo lah jadi aku dah ngujung nak kaulian nerangkep karanya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak di mesti dikerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang minta orang ngayan ke
1: piring
0: jadi aku harap ke penerat sudah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kau dengan piring boleh ngagai tanya nun tadi jadi sehari itu sudah kita miring kemari agak kau dengan tak kena kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau dia berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifak tau ke namanya hasil pengelandik jari ke dikumai pun aku mau jadi topik dia berkenang tu hari tu ingat dia beri aku nama erti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini cara tua medaknya berarti nya lagi kita medak.
1: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kat diterangkan tuan tu pengajian ne. Jadi pak ku manah dah perkara tu di baik tu berarti ke balap dengar tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikuk orang kena mu betenun tang ya pak ku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak kati ke nya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak ku mbok nya deh. Laban sikuk orang tu lain gasil hari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
0: kita lagi bergagak aku tanya dah
1: nyo kurang ya dia tu laban orang ketua ke nyo nemu agaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak aku tanya kenya ge jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati nuhan ka mai karato buat program tu ke malam tu.
0: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumur lepas lepuh maya yang abang agai orang tak bergawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak
1: bisa bantai
0: orang hias bilik ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di hias lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke apa kumbuk ngemalam-malatnya tentu perkara nyak berguna buat penghidup kita jadi nyak setiap kebuah aku namanya dekat dengan perkara itu nyawet tanya pangannya lalu

0: ko ribat ya alama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke pasal karanya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia muka ditanya orang yang dihutai ketanya ya kena ku ya dalam lebih orang nyebut buah kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut laka jaku Bali mereka mana yang Bali Kelikut, Bali Insuga, Bali, banyak ngenak lah kejaku Bali, Bali Belantan, kuya nama kebuahnya. Hari ini lah kejaku Bali nya datai, nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia, udah ngiga, ngujing ngiga. Nada ngiga nyengala terang, gak orang keulian terang pasalnya minat tidak ada. Nya lah kejaku Bali tu lah kejaku di suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbu. Lalu kelemparannya bisa megak Jakob buka itu suah dia kena menyebut Pak Kumbu ianya bakal ke Jakob Ampang. Laka Jakob Ampang.
1: Ya sama artinya
0: bukan ya? Ampang, Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nanti ke bakal punya kesebut tuan tadinya laki Jakob dia kena ngemar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya bahan segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bekal laki Jakob dia kena nyebut pedang. Suah mana dia ningal laki Jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
1: kira bekal gemar-gemar Jakob
0: prapang ya, pedang limbi. Jadi laki Jakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi bukannya mega penyarang nama kemana petang penyarang rumah penyak panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita jadi aku kubahku nyebut perkara tu lebihnya berkawal ngau lekai jaku tidak kena ngemar sebut bak sekedar-kedar mayu macam utai te dikena kita lah bak Pak Kumbu kita kena Bali kita kena Laka Jakob Belantan di suah dia sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari berdio ku ya kan ingat ke bisi kena orang nemu asal Laka Jakob nama kebuah disebut Bali Belumpung
1: yeah.
0: Laka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak belum puang.
1: Ya bu, ya okey buah puak nya pengajar.
0: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama ya, kebuah ya Ampang dah.
1: Tahu ke bala peningat tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi ingat tahu.
0: Lebih ke bala ke benung agak Pak Kumbu lemai tu kan bisa dia durau dia mangkuk tangga hubung dan kau sedak ya sambil
1: ninga sambil
0: ketua kenang ke perkara tau
1: yeah.
0: Tau ngasuh bala anak kini ngiru mana Facebook dia tau bisa dia buka dah
1: yeah.
0: Nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngau bala ngau mesia mayu dah okey bala peningat semua kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat jadi aku ngenak lah kerja aku lungat jadi tiba kang urut putihnya memang komplek ya. Jadi dengan kita lungat panjai tajam bukannya aku nguji guna kau lihat mah nerang ke perkara tu nitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke aku ditau sekedaknya bapala belalau ke penlebak dirimpu berarti ke ane yang indai ku ke ngerja pengawal orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenuan sampai ke nyonak dapat nyotuai penagi mah bertenuan menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusa kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenuannya dan simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku di Tomega uliah aku mansia uliah aku mansia uliah aku macal hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal Pak Kumbu jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas bisik nak datai nak tentu sangkai engkau dah ke cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke jadi aku segi mengenai orang dia terbuka lalu minta pala peningat di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah
1: kalau
0: katanya engkau
1: bisa tertanya
0: aku bisa jalai nyawat dia.
1: Ya, kau nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajar ni. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya bakti aku deh. Nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar. Harap kita bersabar meh. Nyawat nama utai ke dia tanya aku deh. Nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai ro puak kumbok tu deh. Puak kumbok kita nemu makai kita utai ke puak kumbok je. Nenak ngagi au. Nenak gi de terang ke tuan.
0: Okey, terima kasih DJ. Bala pendengar semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bob serbarti aja kuiban punya cara sedang nerang ke ya. Ngau ngelansa arti utai ke kumai puak kumbok. Aku enggak bisa nanya abang Google hanya dia nanya tahu nanya lah bala demi dia tahu sebut ke Google nama sudah ya jadi kan nama nama muti petai ke bapa kumbu nama arti pekumbu dia ada tahu dia Google sudah lah sudah lebih nama tangku bah ku nyebut dia tahu engkau bisik ke sekut dua orang tadi lebih ke orang kata tuai bakal aku tu engkau nyenak nama petai ke
1: Google
0: nyenak nak nama demi dia boleh menerang nya aku nyebut dia jadi kena ku penerang ke dia tu puak kumbuk tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai utai ke ngepantir kena induk kumbuk kain tang bak lekerja ku kain kena ku dia tu ianya asal utai dia tahu kumbuk ku kain utai ada kena babab kena tanya kumbuk kita puak jadi puak kumbuk tu kena kurang ke dep nor aku penemu tadi de baca aku ko ya nyata amat ko ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta de Kalimantan nya tadi namanya betenuan ka puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ka ukir nyerutai ke kumai ukir soah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
1: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah banyak bisik digantung berkunti kita pun puak kumbu bawah belakangnya dah
0: lagi kita berarti kan pokoknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak kemir tau engka bisi bala peningat ngena kami nak ngena di lemak ngena tali nilun ke sida ya nya segi pemansan dunia segi pakai ame udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basau ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai semina badah serpeda kena ku lebih ke orang ke mansik tau ta megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kitai ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai ke peminta ngagap tara jadi ukir ke degagak bak puak kumbuknya tadi degagak bak pelasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya leban rata mayuh benar orang ke mansik pasal puak kumbuk madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak puak kumbuknya tadi ya nak niru nak nunak ngerabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke udah kalah daripada ya dalam mimpi lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ke bertemu dengan Komang, bertemu dengan Sida Lulung, semua Sida Indah Abang, bertemu dengan Menik, nyarinya ke orang segi petara di Indok di pengabih dan dia bertenuan lah di dalam airnya Menik nanti di pengului bau Sida Komang, Sida Lulung, Sida Sida Selingar teh kukinya dah. Jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan ke bank tadi tak buah buat tenuan ke ke bertenuan jadikan ke bank kagak si tak tahu dia nak sidak lalu ngagaknya ni tiah kau tak kena ingat ke sidak dalam mimpi nak ada bedanya ngagak ke diri tapi nyamai kemanya dia tahu nyamai bila dia
1: kita nundak dengan orang kau dah tembuk ni
0: lukis ke bakatan dia kita ikat ni tiah kena tang kelihat nada kau benda Sida nenek tak tengkebang tapi kena tahu temu nyadi. Tapi kena tahu nyadi nenek aku. Nyam kita lagi jago dikena orang kelihat.
1: Yang
0: berkumbai induk pandai. Orang pandai nama pandai tengkebang berkumbai induk pandai kelihat. Nah, nyam merti tadi dia ambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah Indo Iban banget angku nama dekat ngagak Pak Kumbu leban Pak Kumbu nya dia percaya dia harap kesidak ya bisa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang tengnak ya jadi menyiko dua orang pemansik di tu ada hari tahun dalam tahun 1936 keliak namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumbuk tu ko ya bisa kuasa nyaga kita bisa kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisa kuasa merik berkat ngau anasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai Pak Iban tu kenyawa dia keliat leban penghidup Iban tu tadi ke sida bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti uliah di perti ke mensia banyak supun di cara power ku sida dalam penghidup nyelai kenuk ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa Iban tu kuya nang di bungkur ngena puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jakut tu hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally close in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 kelia orang kendulis tu Balamar 146
1: tu jam ya ne
0: kalau lu penderan tu dia temu ke ba bulletin Borneo Research Council bulletin ya
1: kira udah lama punya pengajian ni jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dia kena orang agak curak ya ke bau buang ke dia tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbu
0: ya ke selalu daripada aku lah kalau pening nanti semak bisa utai yang tak betul daripada ke daripada aku utai itu selalu dikena orang selalu benar dikena orang agak curak bak pokumbu inya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bana inya bakal ya ke selalu mana kena air rebus bakal urat kudu lalu digulai orang kapo kelimbarnya ya ke kasar lagi ya ke redam lagi ya kena kurang lagi mansau merah ianya air rebus air daun kerbai lalu kenang ulih ke awak kiam mirahnya megak dia campur ngau kapuk keimparnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak bekal ke mirah lah kita nyebut ya, kemaya ada tu nyebut ya jingga, tu mirah lah, asyik lah. Lalu bakar biru tu wai tu, dekat ya ke pemadu suah mendari kena, ianya air rebus daun tarum, lalu digulai kapok.
1: Semuanya gulai kapok lah ya.
0: Ya, kita nak nama kebalaman ya, angkanya. Getah artinya lebih maya gulai ngok kapok ya, ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kayak jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ngini aku ngena daun teh tumbuh ke temu batu sungai di kumai ya, betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapok ya mereka curah. Bak nyoka berkata tarum kamu.
1: Nyoka namanya tadi curah.
0: Bapak aku mau kan ya, ya ya agak kubuang teh ya bedau tehnya burak deh.
1: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mu teh kena orang ke kemayarin ya. Jadi tu teh kasal tu ne. Jadi bak ubuang tu pengajar deh nama bahasa ubuang ke ada kena kita yang terdengar agak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
0: Jadi ya kasal mamat keliak ya. Dia kena orang agak pok kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut buah taya kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusing ngojari dirempu tidak kumai gasiang. Gasiang apa deh menerang kanya kerja kok gasiang tadi ya oke gasiang ke oke pangka tau ku oke gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke dikagak ngena kasihan tertentu maka kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubungan tidak agak nanti dia beli di pasar deh. Lalu hubung tidak berketau curak ya burak laban bekal kapas mpau mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kenuk kura ketuai dia kumai sedap lagi hubung mata labannya bedau di curak hubung mata ya.
1: Bak ubungnya nak pengajar. Jadi entik bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni.
0: Nama
1: bagi perkakas.
0: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu kalau nak bisik mayuh ketinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek, ngai sedak nenek. Tak kena madu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Gagak utai kena kumai tangga ubung. Kuna nama mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya lebuang maya sebedaunya nikik ngagai tangga da
1: nabuk katik
0: ke tabuk nak tabuknya diarak
1: dulu
0: diarak orang dulu diarak orang harap kepeningan bisa nama pengawaknya dia agak de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempaut de belakang kita itu ndo kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kak jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah dudi hari itu bisa hari baru ngerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalamar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala bandor lebih bertenun aku nak tenainya ada berak di ndoran nama aku ndoran yang kayu ke lamar ubungnya bak ke atas nyin dia segayok ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita dia segayok ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya rakupnya
0: ya kedatangan yang tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya nor niki ke lamar hubung teh disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenun tu tadi namanya letan tu ke dia suruh ke ngagai lamar hubungan tu dah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dia kena nekan ke lamar hubungan yang ambil ke bisik ruang lebang maya karapnya diangkat ke tadi ruang dia bisik ruang tu kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubungan ketika dia pakan ke kita telah pakai tenuan kena nekan orang ke tuanku
1: dia nanti bisik gambar baik
0: tadi lidi lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah anda nyimpan ke lamar namanya letante ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masa baru pedaku tempaut tempaut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapak punggung nona non nerit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun. Kelimparnya kita patut bisik sulat tahu ke bulu lana kena dua sulat tahu ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tahu bisik ujung tak juriang lalu degaga ada tulang lalu dia diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminak keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jakuk empat pengelandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke degaga hari tulang yang kena bulu lanak dia kena semuanya tadi dia kena ngair kena miliah kena hubung lebih maya orang bertenun
1: tahu kena nyak ya ni
0: nama kena tentu maka kita patut bisa lungak ngau lilin jadi lilin lungak tu kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Oh. Nya nanti kita minta tu pengajar baik ke ba kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: tadi. Penumpunya. Penumpunya ke? Ya nak sebut ke.
1: Ya menyana. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Jadi dia ke penemu lalu bisa bergak disebut dengan tadi pengajar dan nanti kita berhati ke bahasa sebengkai ukir puak kumbok tu deh. Tergagak orang ke lantik dan kebangnya tadi. Jadi orang ke lantik dan kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya ketua tadi ne. Jadi nanti semua orang bukai dia kan ngangkat ke buah puak kumbok yang tadi deh. Dia tengah kebang orang bukai deh berkenih kuatur pengawal kati ko kita kak ngujur ke pengawalnya tauknya kini ne.
0: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku lebih ke Pak Mazin ada tulis tidak cukup nulis kerana Richard Allen Drake atau Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menotasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak di seluruh dunia sudah ngigak bisa ketemu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nyak buat sudah cukup rindu jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nona tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliaknya lalu kadang-kadang sidak sebiliak nak nadai memang macam-macam nanti sidak balanak ya ke nunda buah puak jadi tengkebang sidak sebiliak lebannya ngini ngindai ya ke ngagaknya dah jadi lebannya nanti semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunda orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai nanti nak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tinggal penusa tahu rata-rata semua orang kari Hawil Bali sudah Derek Freeman sudah Eric Jensen sudah Cornelia Beja Singa kayak mansiak pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah Jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta minta menar, udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelkat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tengah gak pakumbu tu tadi bakal orang ke bapak ngarap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiriang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tu terus kujong kayak gitu deh kita kira kena ti diberi kita kena tahu naknya bapak pengawal bekagak ke pakumbu balak berguna ke lunggak lah jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas buang kelembarnya orang kayak namanya siro agi debrek ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: sih kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemari tau nyoku jujo ngari tau orangnya bisa sien jadi siro
1: ngelapung
0: ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: iya
0: kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggal penosa henti niru buah-buah kira gagak orang bukai deh
1: mayuh macam utai ke tenyaknya deh utai ke patut dia break kita ini apa ngajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempo banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kena undak sesebengkah bangsa buah-buah kumbuk buat sesebengkah menua tu pengajar kena ikut ni
0: okay. Badai tanyanya lemben tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawal orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayung wanda temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpendak ke motif baka dolang dolang sepandai
1: Tudulas
0: pandai
1: tu?
0: Tudulas pandai. Tudulas pandai. Pada aku. Ti amanyu amai di menua batang air. Datai berumah Siti bisa yang medaknya. Datai menua Siti. Berumah Siti dah berpedak ya. Udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air. Terus ngagai kenangit. Ngagai sewang. Ngagai kapit. Ngagai balik kin. Tadi. Ti amanyu amat. Sebangsa apa kumuknya. Bisa ditenun orang dia enggak. Hanya ngayan ke. Bungainya tau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebihan ya puak kumbuk ke berketau nya bunga atau berketau tau ke buah-buah atau berketau ya buah-buah kenelap kuaku lagi kita berkenang karena ni asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti kita
0: aku nyawa tadi erti bersilup erti bersilup nanti nyak merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuk mengkah kena menua.
1: Nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kaku yang tadi semak ya tu tadi. Nah ni tiak kata tu peneka yang pu dah mau tay ke tanya ya ni.
0: Dengan tahu ke ngaga ya baru ngaga tengah yang ngaga utai ke bisi nyawa atau ke bisi sport. Contohnya. Leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi. Kita penyakit itu selalu amat nyadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pokumu yangnya tadi yangnya ku ya siti dari penyakit selalu bernyadinya gila ya tau gila tau ke mati kelembarnya nanti ino nya tadi menua ribat lalu ya nenuan puak kumuk tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke dia tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kena ku sidak urut putih kemansi nya ngujung ke Mayo hinduk ting rejap ngawak kenyalai berinya lebengan doang. Nemu derem buta lulus anak anak deh mati dalam perut. Kena jadi kena ko bala penulis tau mah kemandan aku.
1: Ya. Awaknya bab pansi ke bisa dipercayai ke sidai ama pengajaran eh.
0: Jadi ada punya tanya bersendanya tadi. Jadi orang ke bansi tadi beka punya aku tadi lah. Lepas tu artifact. Ya berarti ganti artifact ke sebaka bak sisi-sisi menua. Dia nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar. Hanya tadi kita nyawut tanya ke ukir tahu ke buah-buah artis bakat tadi.
1: Untuk nanti kita minta le, bisa minta orang, bisa mereka orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nunda tuku hutai ke depedak nyata atau ke hutai ke depedak ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar. Jadi ulih orang madah ke tahu kemerik penerangan pasal duitik perkara tu.
0: Okay, ulih leban aku ke macam lega pasal karanya. Jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kalau mansia pasal pokumbo tu tadi ngau mansia pasal ti bu tiap-tiap buah buahnya tadi mega magi penatai utep utep ke jadi ke merangsang hati orang ti ngaga pokum bunga bunga atau ke buah pokok kumbo nya tadi ngaga beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia, dia penulis ke ngagak raban ya ngagak ngaga tiga te sitiknya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depeda tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depeda artinya tang ya nak nak nyata depeda mata deh ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumuk deh nama ukir nama ukir deh ambil kemudian baka nah gelong gelong paku kan kelinan tak terpedak kena mudah mana kan temu gelong nanti dengkan buat puak kumuk mandiang main terpedak baka buah buah utai baka buah buah buah nu buang buah bangkit tak ke buang kuang contoh tang bedau aku pedak kurang agak borian bapa kubu
1: ah benda wisainya mengajar ni
0: hari daun daun utai ngah hari semua semua utai mai ke mana ke mana lagi ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai na dalam pak kubu disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: tubuh aw
0: tambah apa kumbuk kumbai rebuang aku nak mertihnya tak nama ya kumbai nyak lah hari durai hari durai utai kan nak beka sedak utai kesebut ku durai ini apa utai ke bekau kaul beka sedak kelawahnya kan bekau kaul
1: berjauh-jauh
0: beka buat hari ujung buah pilih ini punya lagi kita perhatikan ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang nyadi kapuak kumuk inya ada tenggebang nitih kegamal utai ke depada dalam mimpi dalam lebuh rata tenggagaknya. Nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai ke nyala nyata depada kita lah bakal kemudian bisik orang nyak niru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi ainya mayu macam curak badas eh. Jadi gagak kita kedaknya bekas gagak ari ular ko mai nabau bisi kedak gagak ari nabau bisi gagak ko oke kedak ka jadi utai hidup lah utai hidup dah gajah macam-macam lah lagi kita mendak contoh lalu Siti hari bala pendengar, Siti ada raban yang tak tersebut aku tahu marmak aku nyebut ya. Lebihnya ada gagak hari nama aku, alam sekeliling tak kelingik dengan kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita. Kosmologi, aku tak kekomai kosmologi itu tadi. Yang jarang aku tak kepada tidak bulan, tidak bintang, tidak muari, aku tak kepada kita. Air, penganyut air berbuli berkebul utak ada bedak kita yang tadi nyak ke dia tiru ha? Jadi nyak ke berpun hari utak ke di pedak lagi nanti bisa lagi kita bedak contoh ya
1: okay. Oh, jadi aku kalau enggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tu aneh
0: bisik aku materi berarti ke utai ke depan saya orang buka ini jadi dia tahu aku nak nyebut lalu mereka sekedar contoh lah yang sebenarnya habis kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisiknya apa tu tang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kat nanya pasal genang pampat tau tanya dulu lah bunyi pes bisik buku lain kita malam tau tanya jadi aneh lagi tim bisik awak lagi tuan nyawut ke ne
0: ya namanya berkawal ngau hal mengena pokumbo lagi sawut meh tak enggak nganti mai buka ya meh kadek
1: iya okey lalu terus ketua tu mengajar
0: terus ketua jadi di tu aku sebenarnya sempat berkumpul ke Siti dua ke ada peda lalu ke dia temu ku nama bungai tau ke buah-buah kumbu terubah nar kita meda ba kertas digagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisik daripada hari jauh apa kita sudah medaknya bakal gamal buah angkur tau ke
1: buah bangkit
0: mas kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey tapi kena muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena lahik sebenarnya kita bisik minyak wangi sebarang kita kebaru ngut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna ya, kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkur atau tadi baru ngut disuruh kita itu udah mansau jadi arti ya nya tadi utai dikerindu leban ya baru ngut nanti utai baru ngut lalu mayuah orang rindu kan siom ya baru ngut lalu dalam arti pak kumbuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit bekenyak mega kita di kerendok korang bukai. Laban orang rendok ke ngibun buah bangkit rendok cium ya uji dia mendak nanti orang main buah bangkit mendau ya ngerjau teh bukai dulu yang ciumnya
1: ambil el ciumnya
0: dulu merengut nak aku ya jadi nak sengapa orang tanya utai tikat siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baik ke buah bangkit nelap ni kan? Tang ya kemai hari itu kita meda. Orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian. Kadang geli hati dia mendak
1: tengah tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kau beli ambil ke bandil lah orang kau beli buah rian tu pengajaran mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai hidungnya
0: dia buah bangkit sama ke Siti lagi tak ada gagak hari utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup hanya leban utai yang mansang artinya
1: nya
0: lai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucur buang tau ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang ke ya mansang dudi hari tau jadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benua mansang kami ada tahu, tentulah ada segi ya tahu kat pemakai kat guna kita ini kan. Kelimbarnya kita bisa maka kaul klien kami kami dia dia baik kena banyak tahu ke apa kumbu tahu ke berkena ngias ngias apa kumbu kumbu dah banyak atau kaul klien dia beda ke
1: ya tahu ya ni
0: tahu ya kami dia dia jadi kaul klien tu tadi kita nemu klien tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi akang daun kelai bisa dorek doreknya bergelowong jadi dorek itu tadi dikena akar kelainya berpegai badan kayu bukai lebih yang nike
1: kena ini ke badan kayu bukai meh
0: artinya simbol tu dikena mandang ke kita hidup boleh sejalan dengan orang bukai tenggelingi kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti guna ke sukuang, guna ke tolong pengendiri. Nak salah-salah maka akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike.
1: Yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu kelayat nak boleh nike ke kucukin. Jadi kerja sama lambang tau inya madah ke dalam kita hidup, kita semampai berguna bapangai bapangendiri. Bekerja sama ngapangendiri.
1: Kira pesawat ngapangendiri.
0: Dikena nganatai ke julu ati kita, bakar akar kelayat itu tadi.
1: Yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din, di hari langit. Ngai nak ngai nikik mah itu dah. Tu hebat kayu bukai. Aku nak nemu cerita ya, mah ramadah ke. Ku yang nginyau, nyampau mekelayatnya. Kak, kak ngelepas ke dalam puari kayu tindoria nikiknya. Jadinya pasal kelayat tadi, namanya lambang bekerja sama, lebih boleh sejalan dengan pengendiri. Nanti kita berdiri ke diri, kita segi nak boleh nikah. Jauh. Bakanya maka, maka buhan tu, mereka mana? Buhan tu segi-segi bakal nyokap bakal gambar bintang ke gambar mana miat mbak. Buat sedar ya. Jadi buhan tu mungkin sebabkan kelayat tadi, semina ya jari kena ya bapak gaya yang debelit kebat dan kayu bukai lalu jalan ya niki lalu ya mangga sama maka kelayatnya tadi bapak ngai bora bukai dor ngidup ke diri tang ya kada diambil ke bunga buah buah ya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelimbarnya kita menda buah tidak kumai mayuh benar kain tidak tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasua aku nak berarti ke tadi sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punnya nama nama jadi buah pilih itu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ini ke? Pilih bambah mana orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambili.
1: Ya kali gagak kegasi yang dah pengajian ni.
0: Nanti bambili tapi kep makan babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena makan kain lah. Kanino. Buang pilih perasaan tu.
1: Ya.
0: Ya tak berkait-berkait. Berkait-berkait. Bekas segi. Tanya. No, namanya. Ngau. Pengendiri dah. Jadinya. Tiga-tiga contoh dari break ku dia. Jadi. Itu dia hari tau. Udah gak dikermai ke baru gak. Terbukai.
1: Ya. Jadi sebenarnya pengajar tu. Dia bisa tanya. Facebook tu. Exton Wilson. Jadi ku ya. Boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumbo puak ngau kumbo ku ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ku ya asal utainya dikebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya mak ku ya jadi sebidang kain tau besai boleh kena kita nya tadi bebab boleh kena kita yang tadi bebungkur jadi nya ke tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin yang nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah handu atau ke buah rambing ku ya, buah pilih jur yang putih yang terima kasih ya peningat kita ke besek Facebook kita ke malam untuk pengajaran eh.
0: Komen ngaknya tadi keterubah yang naik ke Cikgu Wilson kata bagai hal rindu ya ke budaya tak kata dah terima kasih ngai suku ayam ke jadi dari terang kerti buandu jadi puak tu tadi tak kira kumai puak atau ala pada itu kena de mereka suka dia jadi utai kenama puak ia ke kelia lagi ke data barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia enam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbu tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita ikut semangat alino batang alino tuga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngena pokumbu jadi nanti ia meka-mekan tentu nak puas tu buah ya kena lalu bukannya mega puas untuk mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau pak kumbuk nanti pak kumbuknya pandak tentu nak
1: apus
0: nak apus tubuh ya nanti tubuh ya nak apus pak kumbuknya pandak meka-mekang tentu nak selamat semangat ya. Tidak ditembak musuh ke tubuh dia ke baruh kita tuduang dek pak kumbu tang mok ke pala bisik ayan dia goreng nimbak kita hanya kita artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lagi jaga kumbu yang arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak med ke baru ada contoh ya ngomuk piring jadi pak kumuk tu tadi dia gantung kita kena tali lalu untuk anak kita ngomuk piring maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita akan bantu pasal untuk selibas dah pemakai dia agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk dia bab lah.
1: Bab arti ya kumbuknya tadi bab na ya.
0: Bab ngau kain nya kat tang kain nya kat tenun dah. Jadi nama berita tu ah.
1: Lagi bisi 7 minit tu mengajar. Kata tu lagi terus kena.
0: Tu ila tu ngerintai merati ke utai ke kumbai apa simbolik ngau nya dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke begitu ku kan main merate ke guna pokumbu nya utek pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi ke
0: mana ya ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pokumbu jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama aku buah bangsa bukai nak berkati Iban
1: ya.
0: Ketika Iban tahu menurut aku mau lepas bangsa bukai kurang nak Iban dengan Iban ni baka mualang baka balang itu dia sepiak nyian ya si beruang bala Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke de Siti hari ke de paca aku terpansa ke de paca aku ia nyak orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir ianya mungkin buat cerita segala burung pada berdaun 24 bil bonet bilik sandian pada berdaun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedek yang bilik sandian sebut kain kerabaya Sebaraya aku ya
1: Sebaraya
0: Keberaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama reti di gigi aku nak ketemu ke reti ya tang kainnya kain tenun kain kain induk lalu bisa kebat, lalu hari nyap ke puan ya Siti hari ceritanya lima nang mato nanti semua beka wah beka bala tua dari luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tua dia bisa ketemu karo ke pakar menua kegurusan dulu dia mayu orang kan mulai orang kan bertenun pakumbu enggak boleh nusin serah nusin cerita aja tua pun asal orang ketemu nenun pakumbu kelimpar itu diajar dengan mimpi nak kenapa tu. Jadi tu lagi bisa mimin ya. Okay, lagi dengar aku kudu nyalai baka api tu makai do lalang nak kapjaku ngaku pada. Jadi Komelia Boja Sigen dalam tahun 1980 kelia empat tahun 119 ya. Ngerintai gak guna pokumu tu makai tau. Kesatu kaya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian atau ke nur ruang nur kita yang miriam so, secret area lah kita miriam Siti kena kita nyerai uang atau ke nyerai uang piriang kedua dia kena nyerai uang panduang dia ngelingi panduang memayap gawai orang diri ke panduang lalu orang lalu nyerai uang panduang anak Pak Kumbu arti ya dudi lah baru ngeranaunya baru Siti nyari manang belian megak suang anak Pak Kumbu dia kena nyerai uang pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suah di uyuk inai yang anak Pak Kumbu laban dia percaya ke bungai pak kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini muah ya yang anak pak kumuk ina yang nyandianya
1: sikit kenaknya main apa aja
0: nyawa ke anak mit naga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tu nyawa anak mit lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke naga nama ke
1: ya ke berpindah nama tu gunungan tu pengajar lebih nembiaknya udah diberik kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih kaya nama ada tanya nembiaknya tadi depan ku indah ada seruai minai babungkur ngepok kumbuk bersuruh ngepok kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awalnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi lagi mayuh kebenarnya tu balap lingga utai ke dekat di kenang kita lebih akhir berkau ngau buat kumbuk tu deh. Pemali ya macam-macam mana? Mayuh
0: pemali ya.
1: Oh lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook lagi bisik kebenaran pengajar deh. Tanah awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kepada Bala Mayuah. Kita itu mengenang Pak Kumbu. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar, tergagak Pak Kumbu. Sama nyaga orang kampung. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga kita kini dengan tu meh Pak Kumbu. Sepasaka kita keriang ke. Terus mengagak Pak Kumbu. Pergilah, berengkah. Ngagak Pak Kumbu. Anang, anang tinggal kenyak. Anang kemayar itu Pak Kumbu nya cukup berganti di luar.
1: Awalnya mak bisi kelas dia pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke Pak Kumbu tu.
0: Jadi betul bisi itu tu juga tradition bisi ngaga. Ya
1: segala. Tahu nata kejadian pukia mana pengajar?
0: Penemu tadi pantai kaku di tu minang lubak dia aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngaji malam ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Begulai dengan aku buat program Lemah Budaya Iban kita yang ngendang berkawal dengan reti Puan Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batusun ke terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita batusun tiga kedua. Bisa utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ilah kita bertanya kan eh maya kita.
0: Lebih yang serah cerita pun orang nemu nenun asal ke
1: Siti
0: bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: pos okay. Dengan WhatsApp pos kena bak Facebook YPM tahu
1: okay. Nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Prataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Jau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, penatai Tengku Abdul Rahman, Baparang Bilun megak disambut Jau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nambung awak sedalam mai kita 3 jam tadi ya. 6 ke pukul 9 malam kau melati badi 3 jam di konti pemerintah malam. Kebiar malam tu 22 hari bulan 6 berkali engkau DJMA tau ke tiu di konti ya. Di Bandara Kuching, mana hari muak ke malam tu ay, ngarap ke nyangkung, pengawak ke di kerja, kebiar sari tu ya. Okey, hari satu, balik kita akan gini kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh neh. Okey, ngarap ke program terang di Dinga, sekali ke kitanya, benung buat rantau jalan jam ke dia tu ya, mulai ke diri, tau ke mansang gawak. Tau ke Nurun Travelling. Ui, ninga kami. Terima kasih banyak. Semampai berjujimat bak Jalai Alun. Okey, perhati ke bak palan-palan piton kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak kan agak piton haram neh. Anang au. Tak jabat kita nyakang 5 jam tang kita pada berundian ke penglikun kita. Nggak waraban pengguna Jalai Alun ke buka ya. Okey, beri lagu Florian Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal beri Lucy M. Ngau lagu ya Baduk Kiru. Wadanya ditampung ngau lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Dan berindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai ke diwai. Okey, Benung, Randau. Ngau pangan diri ke malam tu ni. Wadanya mending ke main lama kita lagi Renung pukul 10. Nabur ke berita malam dari kami di YFM.

demo darang entak pasinang bunga betak ngeraga induk paman saya truda singkang kebulang kaki bajalai lalu dah kejang kita muda balik rima bisi tugak banir kalam pae kada kejang kejarami tawen siti bisi samli bading anu bae.

Oh, mandi tu di tu ini yang nguti kereta pilih ai nga sungai babuai ka daki peluh ka rigaya.

kan semah sungai au ji tua nanyo sejarwo ayo.

Darapan nae kebajalae nyingkang kapungae kaki nga kudung nyucem semak sadawah rumah hae belum terdepan naik mandi terdua yang uti.

yang lembut umbang kering karubung rumah angketia ae deka batang ai auya umbang.

daragawa tiro atiro baruhalam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pinca ngi aji apa limpo bagawai ka sanga isa.

batu buah manyoah ba gempuang ba kaban bo induang na induang rektar ba degaru go batu wang wang uji tuananya keparinya amai sulung asang kuang.

Bantok Trisita Pedok Sedam Dalam Sulu Lamok Tenamak Dendeng Amok Kedar Bok Bungai Balituang Tak Ndak Nyawet Mikan Bekuat Are Julut Batu Nganguang Oh Tenak Bajaku Ikan Kadebu Ngetimpu Ujuang Ngadabuang Nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salak

ku kan bekuat ae saduai kan ngaduang kile kami kili kami menan akarni pasang nyuruang kulo kami menan akak garugo batu anguang.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke Berita Malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu, ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Renggan Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal lantang serta likun yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai ti nyadi pengering rakyat Sarawak yang mega merit pengagati ngau terima kasih ngagai tuai pemegang menua Sarawak tempahin seperti Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia serta begat Premier Sarawak Dato' Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lah benudah ngenatai ke diri meri sukung titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai megak ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya ti nyadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 4

Sarawak Datuk Len Talif Saleh, madaka program tu numpu ngagai mekanik asas, pemansang main, prototype sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang madah, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikas dunia tang mari awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu dengah penerang media yang madah ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tata ke udah ditetap ke. 20 orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngga masuk nguluk latihnya kemegak dekat mari penerang praktikal ngagai raban penyerta dengah pemansang projek main 3D program intensif 5 harinya dekat dia tu bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berseriman ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga kediatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang arimanya begah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, jadi kepelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kalian akan berita ke penudi. Sebuah rumah bertumpuk pendiau Sungai Tapang Kuching kena penusak angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Madah kesidak di rumah kangau ngenyit berkaul ngau penusak tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke di rumah kangau nya 5 ikut pemesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusah tu. Kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai dari dapur hanya sebuah rumah seringkat kedigagak ngena kayu ngau semien. Tajak pen, raban bomba udah datai tang sidak nadai nyara api lagi laban udah mujur dipadam ke ulih mensia manyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nada orang diriput ke berbadi nyawa lalu kebuah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi Agi Benung di Pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1.22 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Geridi Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sehari itu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinggari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nur, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Yau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun megak disambut Yau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tinyayan Kepemayat ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

The Crew featuring Philly Singal lagu Sempekat Pengerindu ya. Mari jom kita tembak jam kedua pemerintah malam 10:16 malam ya. Berarti kedulu hari kita untuk pihak malam tu engkau tumu pagi lagi dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedak dur di Pelilih Menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu engkau Mukah ya. Okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpeput arah barat engkau pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius untuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, sebenarnya limpang macam sekedar peminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop ngau lagu ya, Rengut Kain Lama. Udah tu aku singgah dulu bang FB kami macam peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninga kami ngena handphone kini wai. Okey, terima kasih ya. Laban kagi lekat pengrindu kita nya ninga kami tentu ya di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucu kita, kadang-kadang kita akan masuk puak sedak ya, memuat sedak ya, leban ke lenyau bau ke sedak ya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu dengan kita Mami Aba, MA minta lagu Pobi Chloe, Ahmad Sigan. Kena berindang semua dengan kita ke malam tu ya. Alex Daltavina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Strong Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua, kabar-kabar ke suah. Engkau berpesan ngelamat tu lah kekia ngagenuan, selamat bertugas di konti pesan, salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu kena berindang, kabar-kabar ke beda tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarut ke semuanya, Meruan Likun, Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah Nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang, kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu, kena berindang semua peningkat kita. Pesan selamat ngiliang tikai gawai meh, ia kebisi ngatur program kena ke minggu tu. Kokia, terima kasih. Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy, lagu Serarai Hujan Memesik, kena berindang semua, kabar-kabar geng lala Abak Dum Kokia ngarat ke tepe rindang. Nginjang lagu Richard Lee, Terpada Mimpi. Kedua lagi lagu Ranca Ari Eddy, Ngau lagu yang Utai Orang. Terus merindang hati diri ini dengan kami, tentunya pemerindang malam YFM, segulai sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Terutamanya di Ipoh Perak, ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung, ya, RM77,600, ya, kena tipu. Sindiket, ianya Siti Pekit, ya, scratch and win atau ke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Madah, kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawaknya di cleaner. Mangsa keterubah yang dilawak dui ke lelaki ngau si ke induk tim Madah ke mangsa tu atau nguji Siti Pekitnya gores dan menang atau ke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat, ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri ngau kad ATM ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun, ya, lenyau RM600 penyampa pengrugian RM18,600. Mangsa kedua si kemuka induk ia kini padah ke menang pekit ke sebaka ia menang hamper. Udahnya dipinta nyerah ke barang ngia sendiri sepenyampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemeratang lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 ikut suspek tu berumur 22 nyentuk ke 40 tahun bau perasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 1996 tu. Kali kes agi di Pansia, ya, ukai muntang kak kayawai. Okey, anak mudah jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu Paul Erika, Kendas Meh Aik Mata. Dua lagi, Richmond Ucung, Mabuk Pengerindu.

Bambu Pengerindu. Okey, semua malam gamet Cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja Meningan Nuan yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita lagu Bungai Pinang. Baik, betul dalam sistem kita ini. Okey, Sindon Edi M.A.D. Miri dengan Nuan minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribo Dublin Kebang Jam Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos to Your Love Mary Bon Martin Bila Tinggal Kujam Wellington Imai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lina Bugis Ngau Kaban-kaban Kebuka Ngagain Nuan Selamat Bertugas Kau Kia Terima Kasih Ketiga Tu Ianya Induk Kenawet MA Selamat Bertugas Benun Dengan Nuan. Okey, minta lagu kena berindang Kaban-kaban Dia Ngau Semua Peminat YFM Iban Ngau Peningat Kita Ke Malam Tu Ya Ngaraka Terperindang Tinduk Jenak Malam Tu Ya Panjai Nama Derintai Badia Bala Kaban Dia Terima Kasih Wain Sininga Ke Program Kita Emilia MB Richard di US Employee Pindah Mega yang minta lagu menyadi Masterpiece kena merindang Endun di Seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kokian nyak ajak pesan ya ngagai mami ngak jadi bala menyadi yaki ngak nenek tersayang Mary Bon Martin ngagai nuan mega MA selamat bertugas di konti terima kasih Rose Liao MA baru dah ngetu John kokian malam tu benung mingan nuan bedau tinduk kena merindang kabar-kabar keningat ke program kita. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu Ningan Nuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang dari punggal semua peninggal kita ngarokat terperindang jangan lupa untuk bahagia kekian segi amai David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita Bibiana Robina MA hujan banget di Siol Kandis kekian nyentuh ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang ke berperang balangit din kokia yang minta lagu sanggup aku Gwen kena merindang semua peninga-peninga kita ke malam tu kabar-kabar kejauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seriaman baru dah ngetu John MA kokia Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam Lengunai Nai sama juga sedih konti MA minta lagu kena Rindang Madam Doris Ngau Termangga dan Gavala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu Ngagain Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari Kau Nisan Niis mengasih nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debbie Biju Jessica Itan Annie Tinggi Federline Leo apa yang sojo sana Rino Ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca wai terima kasih semua tu lagu kedisan dan Bobby Chloe Suman Kaku.

Ya, bila kita ke Berasai, Sinuati, Sililu. Okey, ngarakan nanti saat ini. Kami berdua kita ni di hari ini, tiang jam. Tak mengapa didingan secara online, RTM Klik. Nggak guna channel My TV, ya. Okey, bakal selama jam ketiga kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi di mana ya. Meruan likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey. Pagi lagi kita berjumpa baru pemerintah malam Anairawati. Lagu-lagu ke diminta bila kita anda sempat ditebah. Pagilah aku mayar hutang ne. Okey. Bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu. Pemerintah malam. Kena jayau tubuh nuan. Dato' Zamri Amira.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Gulenggu aku Ken Michael. Malam tu berdiangkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia kau dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapian Dindu malam tu. Terima kasih ya bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Pihak kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu Ari Beyond Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dawborn, lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu pihak mereka lagu Rizwilin Razia Tua nyat tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapandang Lala. Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati, bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Sturrock merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenarnya kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu kepenuhi kita, Ari Kopra Tasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penuhi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, buat tusun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada ya arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat nanti histeria
0: mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya bah. Entang dibaik kaban

0: Ya, Pak. Oh. Lepas tidak tahu, dah kamceng. Dah sekunya, Pak. Mesti ke Brotherhood, mesti bersih, deh.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang Brotherhood. Siku nyabak, mesti nyabak, Pak. Tanya pendanamu. Nama kebuahnya, Pak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

26 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia yang lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT3

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan yang kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Tahu. Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: entik ni tiah ke pansiak di di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Yeah.
1: Tau ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu jadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu au.
0: Teracat ni pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Au. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: не собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti oleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A, Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak oleh daripada Live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Temunuh, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nama belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis siap beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tu pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3:30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngay jawah telepon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Nama
2: senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan? Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggar tu.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak menyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak oh. Gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi

0: ngagai setiap iku urang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang tak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

2026, hari 4, 25 hari bulan 6, 2026, dalam grup B, Scotland bersatu dengan Brazil, pukul 6 pagi, live Bersukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti, boleh daripada live Bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea, live Bak TV OK, pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelawan Mexico, pukul 9 pagi megak, boleh daripada live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Penggerak pagi, pukul 6.

Sarawak tanah kenyalang tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita ianya tadi awak penggerak pagi pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau ianya berkari pukul 12 tengah malamnya atau ke pukul 6 pagi tau ianya tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelanuak lalu pia mega nimang tinduak malam kita timang kerbak tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu pia mega bawanya nang ya nur ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement citai udah bebalik hari ngasuh mata ti lelanua agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak pagi hari dua kita ke sari tu hari yang ke-23 kita udah bak bulan 6 2026 lalu pihak mega ngarap ke ha pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang atau keberitaan mana enang ya udah nganti bak mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenarnya kita nyingkang ke mua agi berkongsi keberitaan bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendang gau lagu-lagu tu udah dirintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita tu tadi merintai berkasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu pihak mega minta berkat bak pengawak ti dekat di kerja kita sepemanjai hari atau lagi jadi ke pagi tu haram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban urang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petara, Petaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigi nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigi selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nolong ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuah ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Petara ti bisik kuasa ulih ngereja pengawak tu. Baka seruan Petara, endang balas semangat ti dipilih Petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engkau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat Petara. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engau terima kasih ngai Petara. Semua puji, oh Petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai Petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu peresi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Petara bukai tan nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah bakar subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil. Belanja kamanya hanya tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jakub ransang kesaritu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang ukai ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak ndang dah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh merai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengayau peraja undang segi uli gigau. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang merai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bau dunia inyau tu. Ia seminak inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berusgenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Lunya mai.
1: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat merebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu

0: Nuansa Inali Hari Sa Dalamay Pamarilang Malay
1: YFM Sibulay Sijalay.
2: Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat, woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis! Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

yang kami bawa pengerak pagi YFM. Lalu pemga agi meri selamat pagi ngagai balas sida ia ke berjaga bak rumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita meh nyaga ya wai nyadi anda ingat tesau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sida ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedak. Kan nama kadang-kadang umur kita manusia ataupun tau lalek nangira tuai biak nembiak pan nemu lalek meh baka orang ya ke tuai lalu kelimpah harianya megaya kelimpah hari kita ke nyaga api tak ngerah ngagai kita serumah patut mega siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari nyari mersa kerban luar pemadam api kelebihan baka fire extinguisher le pemadam apinya sekali ke udah expired tak kepedau lalu enti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi au cecek lama meh laban pengelikunnya cukup berguna kan nama laban berkenang ke berita yang mesti di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuching ditau sebuah rumah direput ke angus lalu penerang ti dikeluar ke Jabatan Bomba Angga Penyah Pelusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesidak nerima kangau urung pukul 10:27 minit pagi lalu sidak udah nganjuang 5 ekor raban ari Bali Bomba Angga Penyah Nusah Kota Semarahan tuju ngagai gunturuang pendiaunya lalu lebuh maya sidak ya datai dia api udah mujur dipadam ke mensia mayuah ya ke diau tak mengingi menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebih lagi lebuh maya penusah ti ngenyet bakatu nyadi pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuh maya orang mesti agak kuas madam api di menua kita itu kita patut mengagak datang lebih berhati ke cara ya kebetulan pun penusah ngenyet tu nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuh maya penusah angus bisi nyadi yang mesti nak madai ya gerinti ngenyet megang. Jadi nyak mencari guna ya kita ngerja kita munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey jadi udah tu lagi ya dia kami dikang ngetai ke pesan berarti bisi di kiru sama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp akunti YFM Iban lalu ba nombor WhatsApp anak ngajum voicemail laban kami nak uleh pemain ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu enti uleh sempulang ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uleh luar bertanya bab berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu enti nyamak taik disebut aku dah tu lagi ya nak tu nyemetak di dengar peningah semua kalau bagi orang ya ke di tujuh pesan ngau khabar belayan ti ngelala okey jadi sebedaung ngatai ke pesan terus gula sejalai berperinang ngau kami bawa pengerak pagi YFM ti terang didinga peningah mayu bak bukit temu dua Sri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak pagi hari dua kita kesan.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, namaku. Laban ku selanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku, meh.
3: Au, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, berkenya. Bah, berkenya ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak, kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Ngetai ke pesan beratif saya dikirim peninggal kita bawa penggerak pagi kita jadi keterbatu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat dari rumah Subiang tak rumah langan anak jamiat ulu krian seratu lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia basmanjaya batang layar batang paku piam gabala basmanjaya batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau semua rumah panjaya ke sama semakai ngau rumah subi yang double nama langgan anak jabit. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke cunggat ananggum cunggat ananggum tau ke apa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tau deka dia senggai bala mayuah malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang double nama langgan anak jamit sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian 100 kepelayan ya keng lalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabato nanduk baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya cunggat ananggum cunggat ananggum toka petimah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tu deka dia senggai balamayuah malam pergilah malam hari 3 24 hari bulan 6 ba rumah Subiang double nama langgan anak jamir sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendama Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu bala kabar belayan ya ke dipesan kalau bagi ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya siti pesan pemati ke datai ari sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai penusah rabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopi mega bala rumah Minggu Keranggo stop yang mega nuju rumah Panjaya ke Bukai baka bala kabar belayan ke dia ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gening Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia ba rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala ba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untana Tanyu Sikup rumah Suli Plasuk Urban bala ba rumah Spencer Mulyang Temu Dua rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Do Berumah Piamuga bala ba rumah Sigat Sungai Berangan ngau kebelayan ke dia ba kabo krian satu alit kabung Ulu Bayur ngau piamuga pesan tu nuju Pengulu Mekel, Daji, Bampayang Ruban, Libau, Anak Lasa, ba Wong Besi, Kerajaan Satu, serta Kabupaten Kediau, ba Sungai Mas, Ulu Bintulu, kelebih lagi ba Rumah Michael Biluang, Rumah Sam, Rumah Jungan, Rumah Haniau, ngapem gak balaya Kediau, ba Sungai Mas Ili, Bintulu, Rumah Dunggat, Rumah Layar, Rumah Seman, ngok kabelayan Kediau, ba Semaja Batang Binyu, Ucuk Niang Mei, double nama baji yang ana jarum, piam gak kabelayan ia kenalah diselintiang ke nama siku-siku ditu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Hilsa Tiara Anak Sila, Hilsa Tiara Anak Sila, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 ba hospital besar kucing yang ditau, lalu niang Hisa Tiara Anak Sila, niang Hisa Tiara Anak Sila tau deka di Senggai Balamayuah Barumah Antinggi Anak Tamian Kerangan Krian Seratua kena malam tau lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anju pagilah pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Kerangan. Kita akan nemu sila lagi kawan dengan pengusaha batu tahu terus bertanya dengan sila Ana Jimmy apa ini yang tumpu menumber 013-882-3525 tahu ke dengan endang anak baji yang ini yang tahu menumber 013-321-1781. Okey, jadi anak baru isi pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau pihak mega Jimmy anak Sigi jadi pesan tadi madah ke Hilsa Tiara Anak Sila, Hilsa Tiara Anak Sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital besar kucing yang ditau, lalu niang Hilsa Tiara Anak Sila, niang Hilsa Tiara Anak Sila tu deka di Senggai Balamayu Barumah Tinggi Anak Tamian Kerangan Krian Seratu malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi 3 24 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Kerangan. Kita akan mesti lagi kawal dengan pesara batu tahu bertanya ngegaya sila Ana Jimmy hanya apa ini yang tempuh menumber 013-882-3525 tahu ke ngegaya endang anak bajing inya ini yang tempuh bernombor 013-3211-7-81. Pesan ya ke nangkan ketau setiap pesan pemati ke dikirim Joseph Anak Berang jadi pesan tu nuju Kabana Belayan ke dia di Menoserian Ijua Ulu Tanjung Pedalai Liu pemegak bala ke dia ba Tekaluang Basri Langkang Tawai Pak ngau kabelayan ia kenalah di rintai ke detuk ti ngelala Berang Anak Kemedan. Jadi pesan tu tadi madah ke Berang Anak Kemedan. Berang Anak Kemedan udah nadai kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu niang Berang Anak Kemedan tau deka di Senggai Balamayuah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung niang tau agi berdawah di tetap kerito nganti pemutus ari balam nyadi nano baru pesan ke dikirim Joseph Anak Berang ke pagi tau pesan medah kapaya yang tadi Berang Anak Kemedan, Berang Anak Kemedan udah nadaya kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu niang Berang Anak Kemedan, niang Berang Anak Kemedan tau deka di Senggai Barumah Niang Tumpu ba Kampung Tai lalu mayangan juang niang tu agi berdau diputus ke ditu laban agi nganti penatai balam menyadi. Okey, lalu ke Siti tu pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi pesan tu nuju ke Babelayan ya ke dia ba Kumpang Pawahbi Kumpang Langgir Kumpang Danau Nanga Kumpang Kandies Balaba Sayat Kelampau San Panjai San Pandak Seremat, Batu Babini, Bulu, Suah Cangkul, Empit, Kebelayan, Kedia Babukuang, Panjai Ruai, Sungai Keruah, Kedumbe, Kedang, Merakai Panjai, Merakai Panda, Kantu Balau, Kantu Bunut, Sekerang, Pemegah Balau, Kedia Bab, Sindung Ili, Sindung Ulu, Buak, Ngawiya kenalah dia rintai ke Dituk Magang, Ti Ngelala Undi Anak Bikiat. Pesan tu tadi mana ke Undi Anak Bikiat, Undi Anak Bikiat, udah nada air minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi ana bikiat niang undi ana bikiat adika dintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan timca data yang sah musara batu ngagai kumpang pawah lalu ka nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai merlian anak undi penumber kusung 13564426262 Madeleine Ina anak undi penumber kusung 19660817 Lili anak undi penumber kusung 19848765 Tau ke ngagai Heni anak undi tempu penumber kusung 11250302276 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi ke pagi tau pesan mereka paya yang tadi undi anak bikir undi anak bikir udah nada hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikir niang undi anak bikir tau deka dia senggai balam ayuah malam atau lagi malam hari 23 hari bulan 6 ba kumpang pawah lalu kita ia kepesan kita sampalah datang ngesah pusara batu lalu niang tau dekat di anjuang pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 sili lagi tau bertanya ngagai Marilyn anak undi ba nombor kusung 13564426262 Madeleine Ina anak undi bernombor 19660817 Lili anak undi bernombor 19848765 tau ke ngagai Heni anak undi bernombor 11250332276 lalu pesan ya kelima pagi tau ngetai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tau ke Aiwe tau ke dobrin nama tadi Alusius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia ba rumah jabu yang nangas labi paku oyo rumah labang ayom skim skuau rumah taduang skim skuau bala ba rumah rantai skim skuau Kebelayan ke dia ba rumah melilas Brunei Darussalam penaga Brunei kebelayan ke dia dia kucing sibu bintulu miri ngopi amga di Selampur menua Brunei Darussalam pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi ana umpi niang besi ana umpi tau ke apa ayo dekat diatur kena hari 6 tu ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawak muai antabalu lalu pemga nganjung sungkup dekat diatur kena hari minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawak tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam lalu baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tau ke doblek nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang ngetah sulit ke niang apa ya dan yang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke apa ayoi dekat diatur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembuk pawang ngetah sulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari minggu pengawak nganjung sungku kita akan dipesan kita sampai langgulu pengawak tu ti deka diatur barumah niang tempunya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan panaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba Semanjaya Batang Bakuang Batang Selepian Malang pemga bala ke dia ba Sungai Bulah Bakuang Bukit Kisi Bekelit Sebuti Ensebang Kuari Ensebang Panang Biluan bala ba balai ringin Danau Melikin Bintangur Sungai Kawi Melepu Madur Raya Sungai Kuyat bala ba Sungai Menuan Kapit Jalai Merun Tabai bala ke dia bas menjajalai batang tabai pakan kamup batang sengayah nang sayung lasa pasien ngau pia mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau kapai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam relima 26 hari bulan 6 tila pengawang-ngawan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari 6 27 hari bulan 6 temu pengawang ngetas uliat dekat ditangkan ke ngawa pengawang Gami Antabalu pengamat dekat diatur baru rumah minis Sungai Rau munus jalai pakat engkamup Antabai dan baru isi pesan ngetas uliat ke datai Ari Jeraba anak angkiang tau ke Indah Joven tau ke cepik anak apa hitam jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang laki ya yang jadi niang sajan Jeffrey anak masing niang sajan Jeffrey anak masing tau ke apa Joven tau ke menantu angkiang anak canggat dekat diatur malam relima tuila nya 26/6 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembu pengawang kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawang ngambi Antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengawang tu ke dekat diatur baru maminis jalai rau munus jalai pakan engkamup Antabai. Nangkan kenya pesan kita ia ke Siti tu pesan ke dikirim Harrison Banyang anak ke Marau ngari kita sebilia jadi pesan nuju bala ke dia berumah Paul Kibuang nang sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sap ngepem gak bala ke dia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita Sungai Sidang Baruah kebelayan ke dia berumah Acun nang Kelebu rumah suran tau ke rumah Dinggun nang metak kebelayan ke dia baru rumah Billy nang luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang buan rumah Imi ng rumah-rumah bas terus kebelayan ke dia baru rumah Kaliet rumah Unji ng rumah Buli di Semanua tapi mega nuju balai ya kenalah dirintai kerito ti ngelalon yang spini manyi anak kemarau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur baru rumah kemarau jalan semerkan sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan mesti lihat di kawal ngau pengawal tu lah tau terus bertanya ngagai tu rumah kemarau tau kapai tu ni Bandung berkusung 1776-3889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang anak kemarau Bandung berkusung 1987-67-356 dan baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyi yang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pawa ngetas ulit ke niang menyadi ya yang nyetri niang sepini Manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena area 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau okey kita akan mu silek gib kawal ngawa pengawak tau kita tau bertanya ngagai ti rumah kemarau tau kape tu ni nombor kusung 1776-03-889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang anak marau nombor kusung 1987-67-356 lalu ke 8 stik pesan pengawal merkat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau yang dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala niang jati anak tinggal lebih lagi Bak Banti yang lingga, Sriaman, Engkranji, Mungga Sawak, Semuluang Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gawi, Menua, Yati, Bukai. Yang dipesan madah ke pengawal merekat keregang niang jati anak tinggal. Niang jati anak tinggal. Dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu ialah Bak Pendam Kristian Anglika Perutan Siburan. Lalu nangkan kena pengawal mengupuru bak rumah ucu niang tau inya tadi nili analajat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13A Jalan Dato Muhammad Musa Kota Semarhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai Ucu Niang yang tadi ngegai Nili anak lanjat nombor 0198221322 tahu ke ngegai nombor setiap lagi yang nyaba nombor 0381913222 dan baru pesan merekat ke Regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tu jadi pesan madah ke penguat merekat ke Regang yang jati anak tinggal yang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi ba pendama Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu penguatnya muak ke lemai dekat diatur ke penguat Gempuru ba rumah nili anak lanjat nombor 105 Taman Semerindah Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Sila lagi tahu bertanya ngagai nili anak lanjat nombor 0198221322 atau ke nombor yang setidak yang bernombor 0138191322. Agi yang datang ke pesan berat di kirim peninggal kita pengurap pagi ke pagi tau lalu ke siti tau pesan pemati ke dikirim minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tau nuju ke pabelayan ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelilih bala babasi sepalau Sleman ensurai empelam serpian bakas buti ngau semua kenalah dirintai ke ritau ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang. Usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1-22 hari bulan 6 lalu niang usun anak sagiang niang usun anak sagiang tau deka rintu bala mayuah baru majun sun janggu sungai seluai sebuti malam atau lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal gak perlu salah batu tahu terus bertanya ngegai minggu anak mapang tumpu penumbur 0197283403 dan baru isi pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tu jadi pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang usun anak sagiang udah ada kemarin hari 1-22 hari bulan 6 lalu yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tu deka dia senggai bala mayuah ba rumah Johnson janggu sungai seluai tengah sebuti malam tu lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kebelayan ya ke di pesan tak kenalau di pilihan yang sahab Nusara Batu lalu kan musim lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu penombor kusung 1972834 03 nangkan kenyak pesan ya ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di Kucing Serian piamga pala bakrangan kaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga pala ya ke diau pabelayan ringin semunjan kebelayan di Sleman betuang pakan skim bia julau serikai sibu ngabala ya ke dia basmanjai batang sebawah sungai mas tatawa bintulu bakuang niah miri kablayan ke dia bamnua brunei darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditutik ngelala tua rumah hendri ana jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan terima dah ke tua rumah hendri ana jaga tua rumah hendri ana jaga tau ke dikalang nama apa ya bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi ba hospitalnya bau bintulu laluan yang tuan rumah Henry anak jaga yang tuan rumah Henry anak jaga tu deka di sengai balam mayu ba fusiu batu nam jalannya bau bintulu malam tu lagi malam 2-23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke Pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan penusara batu tahu pertanyaan ngagai Timothy anak jaga nampu penombor 01-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry penombor 01-11-86-22-422 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tu pesan madah ke menjadi ya ianya tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga tak ke dikala nama apa bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi mas bertanya bau lalu niang tuan rumah Henry anak jaga niang tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa bawun tu deka disenggai balam mayu bau fusi trading batu 6 jalai nyabau Bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagila pagi area 3 24 hari bulan 6 ke Pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Jadi mayang atas kulit kenan tu sudah ditetapkannya kena hari 6 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalannya bau Bintulu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Timothy anak jaga tempuh bernumber 01-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry bernumber 01-11-86-22-422 nangkan kenya pesan ya ke situ nya Siti pesan pemati ti dikirim tu rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas menjahit batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nangga batang krian seratua pesan madah ke Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ciku depia nyanggau dan ada kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki cigu depia nyanggau tu kada disenggai balam ayu malam pergi lah malam hari 3 24 hari bulan 6 balut 29-1877 Taman Lili 100 sebelah ke di Anyong pagi hari 4 tulah 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kebelayan ya ke dipesan sampal datang sah penusara batu nan baru pesan pemati ke dikirim ke rumah nyanggau dua beli nama canggau anda ngelambai ke pagi tau nya dipesan medah menantu ya Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ya cigua depi ya nyanggau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki ya cigu depi hanya engkau tahu dekat disenggai balam mayu malam pergi laut malam bertiga 24 hari bulan 6 balut 29-1877 Taman Lili 100 kebelayaan ia kedengar lo dipinta sampal datang ngesah penusah rabatu lalu pesan ia kemudian sempat adik natai ke kami bahawa pengarap pagi YFM ia pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang yang hari sudah sepilih lalu pesan tu menuju semua kabang belayan ia ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca pesan madah ke Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang niang Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca tu deka di senggai bala maiwah ba senat Thomas Cathedral Palok nak malam hari 3 malam pagi 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ialah ianya 25 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kebelayan ia ke ngelala di bidang sampal datang ngesah penusara batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sebilia jadi ya pesan medah ke menyadi ya dari Willy Meliang tahu ke dikanggau kena mecak udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang tahu ke dikanggau kena mecak atau dekau dia senggai bala mayoba Saint Thomas Cathedral Palok nak malam pagila malam hari 3/24 hari bulan 6 sebelau ke di anjung pagi hari 4 atau ila 25 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Purutan Siburan kapabelayan ke ngelala dipecah datai sampal ngesah penusah rabat nyana kami ngelatai ke pesan berat bahwa penggerak pagi WFM ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Enti nitih ke pansi ti di pejalai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
6: Nanti kita berarti kau tay kau disebut nyata dari Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejaku hari lelaki.
5: Ya.
6: Tu ngayan ke sidak ke Indo kelalu kak bejaku. Nama mesej kini tay ke di pada tau kau disebut sidak ke Indo tu. Yang kau amat siti hari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
5: ya peram
6: ni tau ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tau buah-buah kebukai
5: nyo pansut ya udah
6: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
5: Ya.
6: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduh berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduh berjakuk. Tau-tau ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneng tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kino selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
5: Teracat ne pasti
6: tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
7: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
8: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat pagi, Dato' kami nak nabur ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak tinubuh ke BCC dikarapkan oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarapkan oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya. Dia ada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai kekawa beranak ke pukut oleh merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Rambut nombor kepalanya hasil dari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih merangsang penumbuh ekonomi aja dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal.

0: Pada ke munyinya ngagai pengarah berita udah tiap jadi kepalan main asa bidayah bau ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ngau surat palak tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya dibungkus RM9 juta yang dia kepalan main asa bidayah nu mandang ke serta ngetan ke budaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Pengawal ke sebaga premier ingat ke bala penemuai bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya jadi ke reta pesaka ti cukup berga. Berbangganya premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ketegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawak bertanam bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi. Dikenal nambah ke penatai pemisi ruang bilia. 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima. Ari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, ngau Banan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau berata. Pengawal ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagaknya di Opis Dagang Temuai Sarawak. Tunya di ke Atur Singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Opisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakar ngau Opis Dagang Temuai Sarawak ke Diatu Benuang di Pejalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dikena ngemuntang kaki pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua bak dua bengkah tu. Opis Minyak Sawit Malaysia MPOB sudah meri kelala garis lalau prosedur Present Standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB Datuk Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau begulang ngau pemekuh industrinya. Dikena nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawannya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua bukai ngerikut pemanah buah di agi baru ari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megang ingat ke pasal Indo-Utai kenyerang sawit kenyadi sebagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar mai pengerugi nyentuk ngagai 40% berhasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar mendiang ke berita RYFM. Opis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerang ti viral bak media rama berkawal ngau pengawak timutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal opis tu. Nitya ke penerang ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak berkawal ngau kes pengeraja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikena. Opis tidak termegak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitya ke penetap ordinan buruh Sarawak bab 76. Mensia mayu megak dipinta berbahasa ke proses undang-undang serta nak ngerembai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Pekir di International University Public Speaking Competition 2026 nyari platform ti berguna dikena negap ke pengelandia communication ngagai raban nembia. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar Innovation ngah pemansang bakat Sarawak MEITD Sarifah Faria Said Junaidi madaka elemennya berguna benar kenanyika betapi ngau ekonomi berpelasar ke innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dan Japan pengelandi abad bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang anal ati nyadi siti pemujur ke mana. Yang mana ke bunyinya lebuh di nutup pengawak pekit di International University Public Speaking Competition 2026 ba tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang ari menua luar yang kaum ari Universitas Panca Bakti Pontianak Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Terdekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Cemen tegas ke Megat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Tali Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototip sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang ada ke program tu ukai seminaknya dia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang ada ke peminta tu, dia tu dah dibuka ngagai semua orang. Serta nitih ke tata ti udah ditetapkan. 20 iku orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngulu latihnya ke megak dekat meri penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam hari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserima ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitih ke penerang media JHS program siri ketiga tu diatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kau meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang arimaya bengkah agensi ngau community bisi ngau masuk program tu. Program tu siti inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kena ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau mana pengawak numbuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak meramu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Rakyat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tunakak kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Monica Gary serta disadin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Mohamed Nor, Kemega Petron St. John Ambulance Malaysia Sarawak sudah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diuluka Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai bayu bengkak gereja hingga bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulo pengerami itu. Acara tu ricah hingga pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabih hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ku dalam sar itu ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landik berjaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Batang Lupar megak, Siti Utai ting laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar, bak sidak ti diau, bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisik pangkak pasang, kedikumai benak tu. Berduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk kati urang tu, lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintiang tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak boleh didingan sekilometer sebedau yang mansak pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman. Ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau megat injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat. Kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YM.

0: pagi rewind.
1: Ari pengelo inyang tu yo tu mayah ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe piaba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya de. Ngot nauli aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurus tindu ada. Nggak aku kasih orangnya nak menjelak mata. Kau dah tindu lagi ya? Nah, dah yang matang tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.